0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat itu sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para pegiat pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan perasaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti bahwa kita ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat pasokan produksi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau ini resistensi dan akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringgat lah. Nah
9: alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman lagi melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah

0: solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Yang menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumah selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
1: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
0: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
2: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
0: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita

0: Biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
2: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
3: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu, peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
1: Maunya sih, tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Brigadir Muhammad Bayu Maulidan yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bapak Brigadir Bayu.
4: Halo, selamat pagi Mbak.
3: Iya Bapak, bagaimana kabar Bapak?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya, Alhamdulillah. Bapak lagi ada di mana sekarang posisinya Bapak?
4: Untuk posisi sekarang lagi di traffic light kilometer 6, Mbak.
3: Kilometer 6, baik. Silakan Bapak Brigadir Bayu, bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini?
4: Oke, selamat pagi. Baik, kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 21 Juli tahun 2026, sekitar pukul 07.34 WIB. Saya Brigadir Muhammad Bayu melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah kota Tanjung Pinang. Dimulai dari simpang traffic light kilometer 6 menuju TL Pamedan yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan jalur one way. Untuk situasi terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali. Kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang serta memakai kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib lalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian saya Brigadir Muhammad Bayu melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Baik, terima kasih juga Bapak Brigadir Bayu informasinya. Selamat beraktivitas Bapak, selamat pagi.
4: Pagi kembali Mbak.
2: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Pagi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke opini publik.
6: Opini publik, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
3: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di pagi hari ini ya. Di hari ke-21 di bulan Juli 2026. Pagi hari ini pendengar, topik opini kita adalah terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades di Bintan tahun 2026. Mendengar seperti yang sudah Liza sampaikan tadi ya, ada 14 desa di Kabupaten Bintan yang akan menggelar pemilihan kepala desa atau Pilkades tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 13 desa melaksanakan Pilkades secara serentak, sementara 1 desa melakukan pemilihan melalui mekanisme pergantian antar waktu. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda terkait dengan pemilihan kepala desa atau Pilkades tahun 2026 ini, pendengar? Silakan sampaikan opini Anda di line telepon dan juga WhatsApp kami di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalin Yandriani.
3: Waalaikumsalam. Baik, Pak Rasino, silakan bagaimana opininya?
7: Iya, topik pagi ini terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa ya atau Pilkades di Kabupaten Bintan.
3: Iya.
7: Kabupaten Bintan ini memiliki 36 desa dan juga 12 kelurahan ya, yang tersebar di 10 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Bintan melaksanakan pilkada ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dan juga kalau kita perhatikan terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini sudah menetapkan kepala desa itu memiliki apa jabatan 8 tahun ya. Dulu 6 tahun tapi 3 kali bisa dipilih lagi, sekarang 8 tahun hanya 2 kali periode. Jadi pertanyaannya adalah kenapa mengadakan pilkades ya, karena desa adalah perpanjangan tangan pemerintah setelah RTRW, dan juga desa akan mendapat dana desa miliar rupiah yang sehingga kadang memang terjadi dalam pemilihan ini ada gesekan masyarakat yang memicu polarisasi di desa ya. Namun bagaimanapun jika ada misalnya money politik, kemudian ada perbedaan kelompok, itu memang wajar, tapi harus meminimalisir ya. Semoga demokrasi pilkades ini berjalan lancar, tidak ada yang menimbulkan perpecahan di desa, dan siapa yang terpilih ya harus segera melakukan perubahan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dan juga karena desa ini misalnya akan mendapat dana yang cukup besar dan harus lebih maju dari kelurahan. Karena apa? Desa ini jangan sampai ada kepala desa yang apa ya, terkait dengan pengelolaan dana desa ini yang menimbulkan masalah hukum bagi kepala desa terpilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih opininya Bapak Rasino yang ada di Kijang. Di belakang Pak Rasino, masih kami tunggu telepon dan juga WhatsApp Anda untuk menyampaikan opini Anda terkait dengan pemilihan kepala desa ya, pendengar ya. Di WhatsApp juga sudah ada yang masuk, tapi nanti akan Liza bacakan. Kita ke telepon berikutnya dulu. Halo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi.
3: Iya, pagi. Waalaikumsalam, Pak Leman. Iya, saya.
8: Apa cuaca? Apa cuacanya? Cuacanya sini lagi hujan, Mbak Liza.
3: Hujan di sini panas,
8: iya,
3: Bapak.
8: Iya, hujan yang sangat sedang gitu ya, lumayan gitu.
3: Oke.
8: Apa temanya, Mbak Liza?
3: Terkait dengan pemilihan kepala desa, Bapak.
8: Pemilihan kepala desa.
3: Iya.
8: Iya, begini Mbak Liza, saya setuju pemilihan kepala desa itu dipilih langsung saja gitu kan. Dan juga ada sebagian juga tidak setuju gitu. Ya, saya sih setuju saja, tapi kalau bisa dalam pemilihan kepala desa itu jangan dua calon atau tiga calon, kalau bisa empat calon, tiga calon. Jadi kalau banyak calon itu tidak ketahuan siapa pemenangnya gitu kan. Kalau dia dua calon itu potensinya itu sudah pasti ada yang menang, ada yang apa namanya, ada yang kuat gitu. Kembali aja.
3: Kalau di Lampung ada pemilihan kepala desa enggak nih?
8: Iya, ada Mbak Lija sama. Kalau di Pasai ini, kepala desa Malaysia.
3: Jadi?
8: Di pasar ini kelurahan namanya.
3: Oke.
8: Okay. Jadi tidak langsung ditulisnya oleh pemerintah. Tapi kalau di tetangga kampung, tetangga desa ada pembelinya banyak gitu Malaysia. Jadi dalam pemilihan itu serentak gitu dan waktu yang sama gitu Malaysia.
3: Iya.
8: Gitu. Jadi kalau bisa kadang-kadang ada yang bilang itu pemilihan desa itu dihentikan katanya. Ada yang bilang itu potensinya itu dia itu kalau kepala desa itu dana desa itu entah kemana gitu katanya gitu. Tidak digunakan untuk pembangunan desa tapi untuk individu. Untuk individu kegunaannya Malaysia. Tapi okay, yang namanya itu kan oknum Malaysia. Jadi kepala desa itu kebanyakan hidupnya itu kaya-kaya Malaysia gitu. Akibat tadinya dia miskin, jadi kepala desa hidup saya punya mobil, punya bangunan rumah mewah dan sebagainya Malaysia. Gitu Malaysia. Jadi ya ini langsung gunakan dana desa yang baik mungkin untuk pembangunan desanya, untuk kemajuannya. Kepala desa yang punya potensi di bidangnya gitu. Jangan asal-asal saja dalam memilih kepala desa Malaysia gitu.
3: Oke, Bapak.
8: Itu saja Mbak Nija.
3: Iya, terima kasih Bapak. Iya.
8: Pagi.
3: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman di Lampung ya. Terima kasih buat Pak Leman. Dan di belakang Pak Leman masih kami tunggu telepon dan juga WhatsApp Anda. Baik, terputus ya, dicoba kembali untuk yang terputus tadi. Ini juga ada WhatsApp, Liza bacakan dulu dari Bapak Jardin di Bintan Timur. Selamat pagi Bapak. Pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun ini, saya menilai bagaimana segala aspek kesiapan, baik panitia, calon yang nantinya akan siap menjadikan calon kandidat itu nantinya, terus ini menjadi segala bentuk hal yang harus dipenuhi ya, sebagai wujud hasil siapa nantinya yang akan terpilih, benar-benar sosok kepala desa yang dapat melaksanakan tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala desa, dan memiliki kemampuan, strategi, langkah-langkah ke depan yang dapat membawa desanya terkhusus seluruh masyarakat dengan anggaran yang saya nilai cukup menjadi fondasi pembangunan desa itu sendiri. Dengan hadirnya juga pembangunan-pembangunan yang telah berlangsung di desa, mari jadikan semua sebagai bentuk berhasilnya desa atau masyarakat sesuai wujud harapan serta visi dan misi desa itu sendiri. Oke, terima kasih Bapak Jardin yang ada di Bintan Timur. Ya, terkait dengan Pilkades 2026, pendengar, KPU Bintan juga berkomitmen dalam menyukseskan Pilkades 2026. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bintan berkomitmen dalam memberikan peran pada pemilihan kepala desa di Bintan. Dan ini hal ini dengan cara melakukan koordinasi ya serta bimbingan teknis untuk menyukseskan Pilkades tersebut. Ketua KPU Kabupaten Bintan periode 2023-2028 yaitu Haris Daulay mengatakan beberapa waktu yang lalu telah melakukan penguatan. Nah, ini dengan penguatan pemutakhiran data pemilih agar bisa memudahkan pelaksanaan Pilkades tersebut. Pada konteks aturan dasar hukum memiliki perbedaan dalam Pilkades sehingga akan disesuaikan oleh panitia di tingkat desa, pendengar. Selain itu pihaknya melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan melakukan BIMTEK yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Pilkades. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca ya, pendengar, di rri.co.id. Terkait dengan kapan tahapannya itu sudah dimulai April kemarin ya pendengar. Dan ada 13 desa yang mengikuti Pilkades serentak, yaitu ada Desa Tuapaya Selatan, Tuapaya Utara, Teluk Sasah, Busung, Penaga, Bintan Buyu, Pangkil, Mentebung, Kampung Hilir, Kelong, Sebong Lagoy, Tembeling, dan Gunung Kijang. Sementara Pilkades PAW itu dilaksanakan di Desa Pengudang. Untuk info terkait dengan pelaksanaan Pilkades serentak dijadwalkan secara tentatif ya pada November 2026. Dan untuk Pilkades PAW digelar lebih awal ya, ini pada Juni 2026. Namun kita dengar nanti informasi lebih lengkapnya di Dialog Tanjung Pinang Pagi bersama narasumber yang akan hadir bersama kita. Pendengar,
9: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. apa arti dari mens sana in corpore sano?
10: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
9: Inner beauty.
11: Itu sih kecantikan dari dalam.
9: Cakra.
12: Tenaga dalam.
9: Kalau nepotisme.
13: Kekuatan orang dalam.
14: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
3: Ya, masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp. Ini ada juga WhatsApp yang masuk dari Ibu Siti. Selamat pagi, Ibu. Menurut saya, pilkades itu adalah kesempatan ya untuk kita memilih pemimpin yang benar-benar peduli sama kita sebagai masyarakat. Jangan cuma janji saat kampanye saja, tapi setelah terpilih juga harus tetap dengan warga. Baik, terima kasih buat Ibu Siti ya. Ada Pak Tio di Bintan yang katanya, singkat saja, saya berharap pilkades berjalan dengan jujur, aman, dan damai. Siapapun yang menang nanti, semoga bisa menyatukan warga dan memajukan desa tanpa membeda-bedakan. Oke, terima kasih Pak Tio di Bintan. Terus ada juga dari Pak Tris Budi. Selamat pagi Pak Tris Budi di Pancur. Pilkada serentak di Bintan ini sangat bagus. Pembelajaran demokrasi untuk masyarakat. Berikan peluang generasi muda untuk maju. Berikan peluang calon yang nasionalis, inovatif, kreatif, inisiatif, dan mau dikorektif. Jangan memilih karena uang atau iming-iming dan harus bersedia di PAW kalau tidak berhasil. Tidak perlu menunggu habis waktu. Selamat untuk warga Bintan, Pesta Demokrasi Pilkades. Oke, terima kasih Bapak Tris Budi di Pancur. Kemudian ada dari Bapak Udin ya di Teluk Keriting ya. Selamat pagi Bapak. Pak Udin bilang kades yang terpilih itu harus mencerminkan pengusulan dari ketua RT melalui ketua RW yang mewakili masyarakat yang telah memilihnya. Jangan maunya kades bisa mengakibatkan korupsi. Oke, terima kasih Pak Udin di Teluk Keriting. Di line telepon masih kami buka juga untuk Anda pendengar di pagi hari ini untuk Anda menyampaikan harapan Anda atau tanggapan Anda terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades di Bintan tahun ini. Untuk warga Bintan juga yang sedang mendengarkan barangkali ingin menyampaikan opininya atau harapannya, boleh ya di line telepon dan juga WhatsApp masih kami buka untuk Anda. Nanti di dialog untuk pagi hari ini topiknya adalah mengawal tahapan pilkades agar berjalan transparan dan akuntabel. Ya, mengawal tahapan pilkades agar berjalan transparan dan akuntabel. Akan ada dua narasumber pendengar, yaitu ada Firman Setiawan SPI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan. Ada juga Dr. Endri Sanopaka, SOS MPM, Pengamat Perilaku Birokrasi dan Governansi Publik, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Anda bisa menyampaikan opini Anda dulu sebelum kita bergabung, sebelum kita akan mendengarkan ya dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik masih terkait dengan pilkades. Ada Pak Ahmadi ya di kilometer 17 Kijang Bintan Timur. Wah, geser ya Pak, perasaan kilometer 18 apa ya? Oke, selamat pagi Pak Ahmadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan adanya Pilkades 2026 di Kabupaten Bintan nantinya, tentunya diharapkan kondusif ya dan juga amanah dalam penggunaan anggarannya dalam memajukan desa. Nah, itu aja singkat sekali. Terima kasih Bapak Ahmadi Buang di kilometer 17 Kijang Bintan Timur. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini. Kalau masih ada yang ingin bergabung, satu lagi Liza terima. Oke, halo, selamat pagi. Iya, pagi Pak Duha, silakan Bapak.
15: Pagi juga Bu, semoga kita sehat selalu nih.
3: Amin.
15: Pas masuk pula jalurnya. pas-pas terakhir gimana? Yang telepon ya.
3: Gimana opini ya Pak Duha untuk Pilkades di Bintan?
15: Pilkades masalah ini kepala desa di Bintan nih cukup baik dan cukup inilah tersenggaranya untuk Pilkades di desa-desa itu supaya berjalan dengan baik.
3: Amin.
15: Jangan ada pemilihan secara ini demokrasi ya. Atau setiap ini enggak setiap RT atau setiap masyarakat itu mewakili ke RT gitu pemilihannya.
3: Nanti untuk teknisnya kita dengarkan dari narasumber ya Bapak ya.
15: Oh iyalah nanti kira-kira jam 8 ya.
3: Iya.
15: Kalau cara dari RT mewakili untuk masyarakat tuh enggak demokrasi sih kalau untuk ini pemilihannya. Nah, sebab untuk yang masyarakatnya kan memiliki kepala desa ini yang betul-betul ini yang mapan, yang betul-betul mampu bekerja untuk masyarakatnya, dia bisa ke depannya ya bermasyarakat. Kedua, bersosialisasi ke masyarakat. Pendekatannya ke kepala-kepala daerah lah, supaya dia bisa memajukan di daerah tempat dia bertugas. Semoga nanti pemilihan-pemilihan kepala desa itu kalau yang terpilih tolonglah di daerahnya dipantau. Tapi kalau daerahnya dipantau tidak ada anggaran susah juga lah Bu.
3: Oke.
15: Ya kan terpulang dari anggaran juga. Kalau dia mengusulkan dengan ke pemimpin, pemimpin bisa memutuskan tapi tidak bisa ini kan.
3: Baik.
15: Membentuk darahnya.
3: Oke.
15: Ya,
3: Bapak, terima kasih.
15: Dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duhadi Sulaiman Abdullah. Baik pendengar, kita tutup ya opini publik pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda. Kami undang untuk Anda nanti bergabung di dialog. Masih ada satu lagi ya. Oke lah. Halo, selamat pagi.
16: Selamat pagi Mbak Liza.
3: Pagi Bu Rasmini. Baik, silakan Ibu.
16: Oke, lama gak ketemu Mbak Liza. Masuk gak bisa-bisa nih. Full power kayaknya. Ini peminatnya luar biasa.
3: Masya Allah.
16: Jadi tema kita cukup menarik mengenai Pilkades nih Mbak Liza ya. Jadi harapan kita lah sebagai masyarakat tentunya nanti melalui skema yang sudah ditetapkan pemilihan itu berlangsung jujur dan adil dan tidak ada intervensi dari beberapa pihak Mbak Liza ya.
3: Amin.
16: Walaupun saya yakin dan percaya dalam prakteknya nanti di lapangan tentang apa adanya intimidasi dari ada aja itu pasti Mbak Liza. Istilahnya mungkin adalah salah satu pihak itu biasanya tuh ada Mbak Liza calon ini nih backup di belakangnya. Ini backup di belakangnya itu ada Mbak Liza, walaupun sangat sedikit tapi itu memang ada dan terjadi itu. Nah inilah yang harus kita perhatikan Mbak Liza. Jadi kita himbau lah masyarakat nanti juga kepada panitia yang sudah dipilih, yang ditunjuk Mbak Liza ya. Karena kemarin pun saya sempat diundang dalam salah satu rapat untuk menentukan panitia pelaksana Pilkades ini ya. Alhamdulillah sih berlangsung bagus. Pemilihan panitianya yang memang tidak ada hubungan terkait dengan calon itu ya bagus sekali, mudah-mudahan pelaksananya juga bagus. Ya kita harapkan, kami nih Mbak Liza sebagai orang pendidikan, di mana di satu desa itu pasti ada sekolah Mbak Liza ya, dan sekolah itu akan bisa berjalan baik bila juga ada kerjasama yang baik antara sekolah dan juga pemerintah desa. Ini yang kita harapkan. Artinya ketika sekolah mengadakan kegiatan, membutuhkan saran dan prasarana, proaktif pemerintah desa ini membantu Mbak Liza. Ini yang kita harapkan. Jadi sekolah dan desa itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi seiring jalan. Nah, inilah upaya kita.
3: Baik.
16: Pemerintah desa mensupport apa-apa kegiatan oleh sekolah, supaya apa? Jalannya pendidikan, pembelajaran juga sejalan dengan harapan pemerintah desa. Okay. Saya kira seperti itu Mbak Liza, mudah-mudahan
3: Ibu.
16: Mbak Liza. Oke, terima kasih banyak Mbak Liza, sukses
3: juga,
16: untuk semuanya.
3: Siap.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rasmini ya. Baik, peringat terima kasih untuk antusias kesan dari pagi hari ini, tapi mohon maaf Liza harus tutup ya opini publik pada pagi hari ini. Dan kita akan jelang dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik yaitu mengawal tahapan pilkades agar berjalan transparan dan akuntabel. Nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Aisyah Jali Idris.

ูสีแดงโซ่

0: paduan suara. Hanya tahu nyanyi yang lagu satu.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Saya Doni, menurut saya yang perlu diperhatikan panitia pelaksana pada pilkada setahun ini adalah jadwal atau tahapan pelaksanaan sehingga tetap sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, perlu juga diperhatikan daftar pemilih tetap atau DPT-nya. Untuk panitianya sendiri, ya harus menjaga netralitas dan kita berharap pelaksanaan pilkada setahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
1: Nama saya Andi, menurut saya dalam melaksanakan kepala desa ini, panitia penyelenggara itu harus menerapkan transparansi, transparansi dalam surat suara supaya aman dan jelas gitu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang Pagi. Ruang yang menghadirkan informasi, edukasi, sekaligus menjadi wadah diskusi mengenai berbagai isu penting di Kepulauan Riau. Pendengar, pemilihan kepala desa atau pilkades bukan sekedar memilih seorang pemimpin desa, tetapi juga menjadi cerminan kualitas demokrasi di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Proses yang transparan, jujur, adil, dan akuntabel menjadi kunci agar hasil pilkades benar-benar melahirkan pemimpin yang dipercaya masyarakat serta mampu membawa kemajuan desa. Namun di lapangan, berbagai tantangan masih kerap muncul, mulai dari netralitas panitia, kemudian akurasi daftar pemilih, potensi konflik antar pendukung, hingga pentingnya pengawasan masyarakat terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pilkades. Inilah yang akan kita bahas pagi ini dalam topik mengawal tahapan pilkades agar berjalan transparan dan juga akuntabel. Telah hadir di studio kami yang pertama Bapak Firman Setiawan SPI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Apa kabarnya pagi ini Pak Firman?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir pagi ini di studio RRI. Kita masih menantikan juga narasumber yang kedua, ada pengamat perilaku birokrasi dan governansi publik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Bapak Dr. Endri Sanopaka Esos MPM, yang juga pagi ini telah hadir, ya baru saja tiba di studio RRI Tanjung Pinang. Kita beri waktu sejenak untuk menyapa Pak Endri karena masih baru saja tiba, dan pastinya pendengar nanti Anda juga dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp 0811-778-9830 mengawal tahapan pilkades agar berjalan transparan dan juga akuntabel. Kita sapa, selamat pagi Pak Dr. Endri Sanopaka, Esos MPM.
4: Selamat pagi Mbak Isa.
2: Gimana kabarnya pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir pagi ini di RRI ya Pak Dr. Endri. Yes. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama bagaimana pemerintah daerah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan aturan. Dan bagaimana membangun tata kelola pilkades yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Isa Jali Idris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, pemilihan kepala desa bukan hanya proses politik, tetapi juga pondasi bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar Pilkades tidak sekedar memilih pemimpin, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi akar rumput. Kami langsung ke Pak Dr. Henry Sanopaka, mengapa Pilkades, Pak, sering disebut sebagai ujian demokrasi yang paling dekat dengan masyarakat?
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Aisyah. Selamat pagi Pak Kadis.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi tentunya para pemirsa RRI di seluruh wilayah Kepulauan Riau khususnya gitu ya. Ya, sebenarnya kalau bicara pemilihan kepala desa ini bukan barang baru gitu ya. Karena kalau kita bicara pemilihan langsung, justru Pilkades inilah yang lebih dulu dilaksanakan pemilihan secara langsung dibandingkan pemilihan kepala daerah.
0: Oke.
1: Gitu ya. Sejak dari dulu gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita rundut pada akar sejarahnya, desa ini kan sebenarnya basis dasarnya adalah komunitas masyarakat. Nah, jadi punya hubungan sosiologis yang sangat kuat. Sehingga kalau zaman dulu mungkin sebelum ada penjajah masuk gitu ya, atau pada saat penjajah masuk, kalau melihat sejarahnya, pemilihan kepala desa itu adalah memilih local strongman, orang paling kuat gitu ya di desa. Kenapa? Karena nanti tugasnya adalah memobilisasi masyarakat, mobilisasi massa atau mobilisasi rakyat. Nah, ini yang kemudian dieksploitasi oleh penjajah, dijadikan tangan penguasa atau penjajah untuk kemudian memobilisasi masyarakat. Apakah memungut pajak, apakah kemudian mengumpulkan untuk ada istilah gotong royong yang dalam sejarah itu juga sebenarnya gotong royong ini kerja rodi. Peninggalan penjajah bukan peninggalan komunitas masyarakat kita. Dipaksa kan orang gotong royong, cuma bahasa halusnya gotong royong gitu ya. Nah, jadi sudah berlaku dulu pemilihannya. Bahkan ada pemilihan dengan cara tertentu misalnya, apakah diadu siapa yang paling kuat atau lain sebagainya. Nah, di era demokrasi hari ini tentu mekanisme pemilihan

0: logis yang sangat kuat dan masyarakat yang merasakan benar bagaimana hubungan antara kepala desa tentu yang dipilih pemimpin mereka dengan yang dipimpin. Nah, berbeda dengan kepala daerah yang masih ada level tingkatan birokrasi lagi gitu ya, baik bupati, wali kota ataupun kemudian gubernur bahkan presiden sekalipun, walaupun mereka ikut memilih secara langsung tapi tidak punya kedekatan emosional. Nah, sehingga memang hari ini kita lihat pemerintah pusat saja menggunakan pihak desa untuk menjadi perpanjangan tangan, walaupun tidak punya hubungan secara langsung gitu ya, untuk menjalankan program-program pemerintah pusat. Nah, ini kita lihat bahwa pemerintah pusat saja melihat desa itu menjadi suatu bagian yang strategis untuk bisa secara langsung program-program pemerintah pusat itu tersampaikan kepada masyarakat secara langsung. Sehingga memang tentu dibutuhkan pemimpin yang memang bisa menjadi jembatan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan juga tentunya masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang tadi kalau Mbak Aisyah sampaikan, ini adalah ujian demokrasi pertama. Jadi kalau kita mau lihat demokrasi yang baik seperti apa, ya cerminannya ada di desa tentunya. Karena desa bukan baru saja di masa pasca reformasi, tapi sudah sejak sebelumnya sudah memilih secara langsung pemimpin komunitasnya. Atau kalau sekarang, walaupun pemerintah desa itu masih ada satu pakar yang mengatakan bahwa ini adalah pemerintahan semu, karena dibilang pemerintahan tidak memberikan pelayanan dasar gitu kan, dibilang apa, pejabat negara tidak ada sebagai pejabat negara, Pak Kades, tapi punya ujian yang cukup berat karena berhadapan langsung dengan masyarakat secara langsung gitu Mbak Aisyah.
1: Oke. Kemudian untuk secara sosiologis dan birokrasi nih Pak, konflik dalam pilkada sering juga ya lebih tajam dibandingkan dengan pilkada regional karena kedekatan hubungan kekerabatan. Nah, menurut analisis Bapak, apa celah birokrasi terbesar yang paling rawan dimainkan dalam tahapan pilkada saat ini?
0: Ya, tentu tidak bisa dielakkan gitu ya, ketika bicara tentang pemilihan secara langsung di tingkat desa, maka kemudian ada mekanisme memilih berdasarkan pasangan calon-calon ya, calon-calon yang mengajukan diri mendaftar, maka tidak ada satupun larangan yang menyatakan bahwa masyarakat desa harus tidak punya hubungan kekerabatan, tidak punya hubungan kekeluargaan satu dengan lainnya. Sehingga semua punya kesempatan dan peluang yang sama. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika ikatan emosional ini terlalu dekat, hubungan kekeluargaannya, maka potensi konfliknya menjadi sangat rumit gitu.
1: Yeah.
0: Karena tidak bicara persaingan antar mungkin kelompok-kelompok tertentu ya, kelompok berdasarkan suku misalnya atau berdasarkan tempat tinggal dan sebagainya. Tapi konflik yang terjadi seringkali malah terjadi di antara hubungan kekerabatan yang paling kuat itu. Keluarga inti bahkan,
1: keluarga inti
0: ya,
1: bahkan
0: saling bersaing gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ya, ini dimanfaatkan juga oleh pihak tertentu yang mungkin tidak punya hubungan secara langsung kekeluargaan, maka menganggap ini adalah potensi peluang untuk bisa memenangkan kontestasi pilkades ya, karena dia akan menggalang dukungan di luar dari konflik yang terjadi. Nah, mungkin seperti itu.
1: Selain itu, tantangan terbesar penyelenggarannya apa Pak yang saat ini? Apakah persoalannya lebih banyak pada regulasi penyelenggara atau budaya politik masyarakat?
0: Ya, itulah yang jadi tumpang tindih gitu ya. Ketika kita di sisi lain menyatakan bahwa desa itu adalah komunitas masyarakat gitu ya, kumpulan masyarakat, maka kemudian tentunya harusnya mekanisme pemilihannya adalah berdasarkan pada tata cara atau tradisi yang ada di masyarakat. Dulu di Kepulauan Riau kita mengenal ada yang namanya batin dan penghulu gitu ya. Batin itu adalah pemimpin komunitas masyarakat suku Laut.
1: Yeah.
0: Lalu kemudian ada penghulu ya, penghulu untuk masyarakat komunitas yang ada di wilayah daratan. Nah, tentu mereka punya cara tata cara pemilihan yang berbeda-beda. Hampir sebagian besar dulu pemilihannya adalah berdasarkan garis keturunan. Gitu ya. Jadi ada keluarga Datuk Penghulu ya biasanya menggantikan anak lelaki tertua, begitu juga batin, dipilih berdasarkan kekerabatan yang kuat. Nah, hari ini tentu ketika mekanismenya diatur oleh negara-negara mulai ikut campur gitu kan. Nah, ini sisi-sisi yang berbeda gitu. Akhirnya ya, walaupun kita bisa menyatakan bahwa desa lagi tidak ada lagi bicara tentang tata cara adat dan sebagainya, karena desa itu sudah musnah tata cara aslinya ya, yang dikatakan dengan komunitas masyarakat itu sudah hilang sebenarnya. Kalau saya mengambil titiknya adalah ketika Indonesia menyeragamkan seluruh pemerintahan desa itu menjadi desa. Jadi nama-nama aslinya sudah tidak muncul lagi, maka sebenarnya sudah tidak ada lagi tatanan tradisional gitu ya, tapi diberlakukanlah persyaratan-persyaratan administratif. Nah, ini yang mungkin jadi bertolak belakang gitu ya. Tapi ya dimudahkan mungkin karena hari ini tidak semua desa itu merupakan desa asli, ya, desa yang memang

0: sudah turun temurun ada komunitasnya, tapi desa yang sudah diatur sedemikian rupa dengan aturan yang baku oleh negara, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini tahapan-tahapan mekanisme dalam pemilihan ya harus mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah. Nah, ini yang dua sisi yang sebenarnya tumpang tindih. Yeah. Di sisi lain ada pernyataan di dalam undang-undang desa menyatakan mengakui komunitas masyarakat atau hukum adat dan lain sebagainya, tapi praktiknya tidak ada lagi. Tapi di sisi lain desa harus melaksanakan tata cara pemilihan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, begitu.
1: Oke, terima kasih. Kami beralih ke Pak Firman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan. Bagaimana kesiapan Kabupaten Bintan nih Pak menghadapi pelaksanaan Pilkades?
2: Baik, kesiapan kami insya Allah hari ini lagi di tahap persiapan ya kita semua, bahwa di tahapan persiapan ini semua desa sudah menyampaikan pemberitahuan akhir masa jabatan. Pelaksanaan Pilkades di tahun ini kita mengacu di utamanya adalah di peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026. Peraturan pemerintah ini baru terbit di tanggal 27 Maret 2026, baru benar-benar baru ini aturannya. Karena dulunya kita memang ingin melaksanakannya ini mengikuti peraturan bupati nomor 13 tahun 2020. Tetapi dengan berlakunya PP ini, kemarin kita konsultasi ke Kemendagri, kita duduk bersama tim di FKPD kita, kemudian kita duduk juga bersama dengan Kementerian Hukum. Ini memang seyogianya aturan di bawah kita ini harus banyak berubah ya dengan PP 16. Tetapi karena ada satu elemen yang masih belum terbit, yaitu adalah Permendagri, dan memang Permendagri 112 tahun 2014 sampai hari ini masih berlaku, sehingga ini dijadikan dasar acuan kita untuk melakukan perubahan regulasi penyelenggaraan Pilkades. Dan alhamdulillah 1 Juli kemarin sudah kita terbitkan terkait dengan peraturan bupati nomor 22 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 13 tahun 2020. Jadi memang acuan kita hari ini sudah mengacu ke peraturan bupati nomor 22 tahun 2020 yang sudah menganut ke beberapa ketentuan yang diatur di PP 16. Nah, dari sisi kesiapan hari ini memang kawan-kawan di pemerintah desa melalui BPD ya hari ini sudah beberapa desa membentuk panitia pemilihan kepala desa.
1: Oke.
2: Nah, kalau yang tercatat di kami kemarin sampai tadi malam itu 9 desa. Ya, 9 desa dari 13 desa. Dari 14 desa, mohon maaf. Karena 13 desa kita pilkades secara serentak dan 1 desa kita laksanakan secara pemilihan antar waktu. Nah, ini kami memang secara jadwal sudah kita susun berdasarkan PP, memang proses pelaksanaan Pilkades itu dimulai 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Akhir masa jabatan kawan-kawan kepala desa di 13 desa itu adalah di tanggal 14 Januari 2027. Sehingga kalau kita tarik mundur 6 bulan adalah di 14 Juli 2026. Makanya 14 Juli kemarin sudah secara serentak seluruh desa menyampaikan pemberitahuan akhir masa jabatan kepada kepala desa. Dan hari ini kita tunggu selambat-lambatnya di tanggal 28 Juli itu sudah terbentuk panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa. Nah, sedangkan di panitia pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten dan kecamatan, alhamdulillah hari ini sudah terbentuk semua. Makanya ini kita masih terus menunggu terkait dengan persiapan di kawan-kawan BPD dan pemerintah desa untuk membentuk panitianya. Setelah kita bentuk panitia, baru nanti kita lakukan pelatihan kepada panitia desa. Dan selanjutnya baru kita lakukan proses untuk pemutakhiran data pemilih. Nah, baru nanti insya Allah jika tidak ada aral melintang dan tidak ada halangan, sesuai on schedule kita di tanggal 11 November 2026, kita akan melakukan pemilihan secara serentak di 13 desa. Berbeda di PAW karena PAW pelaksananya adalah musyawarah desa. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Itu tahapan-tahapan ya, Pak ya. Dan bagaimana memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan?
2: Hari ini kami proses controllingnya bersama dengan pemerintah kecamatan. Karena kita memang tadi sudah membentuk panitia di kabupaten, membentuk panitia kecamatan. Nah, peran panitia kecamatan ini sangat krusial karena memang pembina dan pengawas utama di bawah penyelenggaraan pemerintah desa ada di kecamatan. Hari ini kecamatan sudah melibatkan dari sisi koramil, dari sisi polsek setempat. Ya, sehingga memang pengawasan berjenjang ini kami sudah lakukan koordinasi yang intens dengan kecamatan-kecamatan, dengan Pak Camat, Bu Camat, bahwa hari ini penyelenggaraan ini menjadi satu kesatuan tugas bersama. Ya, ini tugas bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Termasuk bagaimana dukungan anggaran terhadap kami di kabupaten, dukungan anggaran di kecamatan, dan dukungan anggaran di pemerintah desa. Mm-hmm. Karena kalau kita mengacu ke PP 16, memang hari ini terjadi perubahan paradigma terkait dengan penganggaran. Kalau dulu murni semuanya dikelola melalui APBDes. Mm-hmm. Ya, APBD kita hanya supporting sedikit saja sekali. Tetapi hari ini di PP 16 ini, bahkan cetak surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan itu menjadi tanggung jawab APBD.
1: Okay.
2: Ya, ini perubahan paradigma yang baru, termasuk terkait dengan honorarium panitia pemilihan. Panitia pemilihan ini baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, itu menjadi tanggung jawab APBD.
1: Tapi APBD support Pak kira-kira dengan efisiensi sekarang?
2: Insya Allah dukungan dari Pak Bupati sangat nyata hari ini. Mm-hmm. Sudah memberikan dukungan kepada kita. Kalau kita hitung itu balance 1:1 antara APBD dan APBDes.
1: Oke. Okay. Ya. Baik. Ini kan memang dalam tahap persiapan ya Pak. Tapi apakah dari para calon kades ini sudah mulai terlihat begitu Pak? Dan berapa banyak kira-kira?
2: Jika kami lihat hari ini beberapa calon memang sudah mulai muncul ya. Mm-hmm. Tetapi kalau untuk pastinya nanti kita tunggu di tanggal 1 September sampai okay. dengan tanggal 12 ya. Karena memang masa pendaftaran adalah di tanggal 1 September sampai di tanggal 12 September untuk pendaftaran. Nah, memang termasuk hari ini yang kami mencoba analisis adalah apakah ada potensi yang lebih dari 5 calon.
1: Oke, okay. Di dalam satu desa ya?
2: Di dalam satu desa. Mm. Kenapa? Karena di aturan kebijakan hari ini calon itu minimal 2, maksimal 5. Mm-hmm. Calon kepala desanya. Jadi kalau lebih dari 5, ini maka akan dilaksanakan seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh panitia kabupaten. Mm-hmm. Nah, makanya ini panitia desa begitu nanti mendapatkan daftar calon kepala desa yang sudah mendaftar, sudah diverifikasi, validasi, dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan calon, sudah dinyatakan lulus sebagai bakal calon. Jika memang lebih dari 5, ini kami akan melaksanakan seleksi tambahan. Seleksi tambahan kita akan menggunakan computerized assessment unit ya, atau CAT ya, kita menggunakan CAT bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Bintan, dan tentunya nanti tim seleksi kita menghadirkan dari akademisi. Insya Allah kita akan melibatkan juga, dari izin Pak Henry, kita melibatkan STISIPOL Raja Haji untuk sebagai tim seleksi.
1: Oke, baik. Kemudian untuk langkah konkret yang dilakukan pemerintah nih Pak, agar proses benar-benar transparan, mulai dari pembentukan panitia hingga penetapan hasil.
2: Ya. Langkah konkret yang pertama pastinya kami menyusun regulasi, sudah kami nyatakan secara gamblang ya, bahwa hari ini panitia pemilihan kepala desa itu tidak boleh punya hubungan kekeluargaan yang setara. Sebagai contoh, kalau istrinya sebagai calon, suami tidak boleh jadi panitia. Mm. Orang tuanya tidak boleh jadi panitia. Mertuanya tak boleh jadi panitia. Mm. Adik-beradik ipar tidak boleh jadi panitia, dan adik-beradik kandung tak boleh jadi panitia, termasuk anak kandung tidak boleh jadi panitia. Selain itu silakan. Ini regulasi kita ingin biar tadi transparan, biar panitia kita tidak mendukung ke salah satu pihak calon. Ya, makanya tadi ini sudah diatur di Perbup 22 bahwa memang hubungan kekeluargaan ini bagi panitia itu dilarang. Tapi apabila pada saat panitia terbentuk kita belum mengetahui calon ini ada hubungan kekeluargaan, setelah diketahui ada calon yang memiliki hubungan kekeluargaan, ini panitia wajib mundur. Nah, ini makanya kita harus pilihkan tadi, memang yang dilarang itu adalah sebagai orang tua, mertua, adik-beradik kandung, dan adik-beradik ipar, dan anak. Ini yang tidak boleh sama sekali, yang punya hubungan dengan calon. Jadi panitia hari ini sudah kita sampaikan juga ke pemerintah kecamatan, ke pemerintah desa, ini tolong pada saat musdes kita sampaikan bahwa jika memang kita sudah mengetahui hari ini ada saudara kita yang memang punya hubungan seperti tadi, akan mencalonkan diri, ya mohon kita kalau ditunjuk sebagai panitia mundur dulu pada saat musdes. Mm-hmm. Harapannya kita kan seperti itu, karena hari ini pembentukannya melalui mekanisme musyawarah desa untuk di panitia desa. Mm-hmm. Nah, tentunya yang kita mengawal transparansi hari ini juga kami hari ini sedang menyiapkan juga ya tadi proses seleksi secara transparan ya Mbak Aisyah.
1: Yeah.
2: Kenapa? Kalau kita melihat merujuk ke mekanisme seleksi tambahan terdahulu, bahwa mekanisme seleksi itu ada keterlibatan kami PMD dan mohon maaf inspektorat. Mm-hmm. Kenapa hari ini kepala desa yang incumbent bisa maju kembali? Kami melihat di regulasi ini, jika ini masih masuk, mohon maaf, ini ada tanda kutip persepsi masyarakat karena kedekatan kami dengan calon incumbent, sehingga ini akan mempengaruhi dari sisi transparansi kami menilai seleksi tambahan. Sehingga hari ini makanya kami tidak lagi memasukkan diri kami, PMD dan inspektorat, dari sisi untuk sebagai tim seleksi. Kemudian dari sisi transparansi, hari ini bagi bakal calon yang masuk ke seleksi tambahan, sebelum melaksanakan CAT itu akan ada pembekalan, Mbak. Kalau dulunya itu pembekalan hanya 30 menit sebelum menggunakan CAT, tetapi di tahun ini kami akan lakukan pembekalan 2 hari. Kami rencanakan 2 hari, akan kami kasih materi yang sama tentang pemerintahan desa, tentang pemberdayaan masyarakat, tentang pengembangan ekonomi lokal di desa. Ini kenapa? Jadi kami tidak mengkhususkan bahwa calon kepala desa yang sekarang incumbent ini, ya dia sudah punya materi itu, tetapi yang bakal calon mungkin belum tentu punya materi itu. Nah, ini bentuk transparansi dan akuntabilitas kami hari ini. Kami ingin menggandeng netralitas di kami juga, bahwa semua panitia hari ini kita bekerja untuk netralitas, ya. Kita bekerja agar penyelenggaraan pilkades kita dapat berjalan dengan baik, tentunya ya. Hari ini tidak ada gunjang ganjing lah, itu yang penting.
1: Oke, baik. Kemudian untuk daftar pemilih tetap nih, Pak, di tingkat desa seringkali juga memicu konflik internal antar warga. Nah, mekanisme transparansi seperti apa yang diwajibkan agar data pemilih ini benar-benar valid dan tidak ada warga yang dihilangkan hak pilihnya?
2: Ya, baik. Jadi sekarang begini, ini ada perbedaan memang terkait dengan daftar pemilih di
1: pilkada
2: pemilu ya, sahabat RRI ya. Kami ingin sampaikan bahwa hari ini ketentuan di Permendagri 112 yang kita tuangkan di dalam Perbup 22 ini, bahwa daftar pemilih tetap itu ditetapkan dengan syarat, beberapa syarat ya, bahwa hari ini pemilih itu dinyatakan harus terdaftar ya. Terdaftarnya gimana ya? Ya, yang pertama adalah berusia minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah, tidak terganggu jiwanya, kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya, memiliki KTP dan KK setempat. Nah, jadi ini memang wajib KK dan KTP desa setempat, ya. Kemudian bertempat tinggal di desa minimal 6 bulan berturut-turut sebelum ditetapkannya DPS. Sesuai jadwal tahapan kita penetapan DPS itu adalah di bulan September. Ya. Sehingga hari ini ya, daftar pemilih sementara yang nanti akan kita cocokkan adalah data pemilih berkelanjutan dari KPU di triwulan pertama. Hari ini kita masih komunikasi dengan KPU, komunikasi dengan Disdukcapil. Secara angka daftar pemilih sementara jumlahnya sudah kita dapatkan. Tetapi by name by address-nya ini yang kita masih menunggu data, karena memang ini kami kejar, target kami adalah nanti selambat-lambatnya di tanggal 5 Agustus data pemilih berkelanjutan triwulan 1 ini sudah bisa kita serahkan ke panitia desa untuk dilakukan pencocokan penelitian oleh kawan-kawan panitia desa. Nah, ini yang penting krusial adalah 6 bulan berturut-turut di desa nih. Nah, ini kemarin sempat jadi polemik, mohon maaf ya. Bagaimana jika kakaknya masih, mohon maaf, hari ini di desa Gunung Kijang, tapi dia sudah tidak tinggal di Gunung Kijang. Nah, secara klausul di pemutakhiran data DPS ya, DPS itu dia hilang haknya. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi bertempat tinggal di desa 6 bulan sebelumnya. Nah, makanya apabila hari ini ada perubahan kakak dari penduduk kita, pastikan kembali alamatnya tidak berubah, walaupun itu baru perubahannya misalnya di bulan Mei, tapi alamatnya tidak berubah. Nah, inilah yang kami kejar datanya sebenarnya ke kawan-kawan di Disdukcapil, mohon dukungan sebenarnya. Kami ingin mengetahui, boleh saja kakaknya berubah di bulan Juni, tetapi alamatnya berubah enggak? Nah, kalau alamatnya tidak berubah, hanya elemen data lain yang berubah, ya berarti masih bisa kita akui dia punya hak pilih. Nah, makanya ini kita tidak menghilangkan hak pilih seseorang. Nah, ini memang karena kewajiban bertempat tinggal ini adalah memang betul-betul masyarakat tadi, karena ini bicaranya komunitas, jadi dia memang harus betul-betul memahami struktur di desa. Dan yang kedua, jangan sampai nanti ini mohon maaf, kawan-kawan KPPS yang agak repot gitu ya, begitu nanti masuk ke dalam daftar DPT. Misalnya Mbak Aisyah tinggalnya di Tuapai Selatan, tapi masuk DPT-nya di Gunung Kijang. Nah, KPPS mengantar surat undangannya kemana nih? Nah, itu. Nah, ini yang sebenarnya kita ingin memastikan penyelenggaraan ini juga, karena tadi jangan sampai menjadi tambahan tugas yang di luar, sebenarnya ini di luar kewenangan pemerintah desanya, bukan di wilayah desa Gunung Kijang gitu. Ini berada di wilayah Tuapai Selatan. Nah, ini ya yang kami coba bangun hari ini memang terkait dengan DPT, inilah yang sangat krusial hari ini untuk kita lakukan pemutakhiran. Dan memang di tahapan sebelumnya itu hanya 14 hari kita untuk melakukan pemutakhiran DPT, tetapi di jadwal kita di tahun ini kita lakukan dalam waktu 1 bulan. Dan ini lebih butuhnya panjang, ya? Waktunya lebih panjang. Kenapa? Kita butuh hari ini proaktif dari masyarakat. Nah, apabila memang nanti nama kita tidak masuk, mohon masyarakat dapat menyampaikannya melalui RT bahwa kakak saya belum masuk. Ini tunjukkan buktinya, ada kakak, ada KTP saya, tempat tinggal saya di mana. Ini harus kita sampaikan. Kenapa? Karena prosesnya itu panjang juga. Setelah penetapan DPS, kita ada perbaikan DPS, kemudian nanti ada DPTB, daftar pemilih tambahan, baru nanti penetapan DPT. Itu prosesnya panjang. Tadi dari kita akan mulai dari tanggal 6 Agustus, ya, penetapan itu selambat-lambatnya di tanggal, kurang lebih di tanggal 15 Oktober. Nah, makanya ini waktu panjang ini, ayo silakan manfaatkan hari ini. Proses kita adalah hari kerja. Bukan hari kalender, ya. Kalau hari kalender mungkin singkat gitu, ya. Hari ini hari kerja, jadi hari libur tidak dihitung di jadwal, sehingga memang ini waktunya lebih panjang.
1: Baik, nanti kita akan bersama dengan pendengar untuk dapat bergabung bersama dengan kami di line telepon 0771 27 100, dan juga di WhatsApp 0811 778 9830. Kami kembali sesaat lagi. Come on.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Tanjung Pinang pagi ini dengan topik mengawal tahapan pilkades agar berjalan transparan dan akuntabel. Kami akan nantikan kebersamaan Anda pendengar untuk dapat bergabung bersama dengan kami pagi ini dengan dua narasumber. Ada Bapak Firman Setiawan SPI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan. Kemudian Bapak Dr. Endri Sanopaka, SOS MPM, pengamat perilaku birokrasi dan governansi publik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Kami terima penelpon yang pertama, ada Pak Rasino di Kijang. Selamat pagi Pak Rasino.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rasino.
5: Kami ingin bertanya, karena kami tidak pernah melihat, ya, bagaimana sistem pemilihan calon kepala desa, ya, daerah. Terkait dengan pemilihan panitianya itu, apa dibentuk dari desa tersebut atau dari luar? Karena kalau dari desa tersebut itu bisa jadi ada unsur pribadi yang memenangkan dari calon, ya. Nah, kemudian kedua, apakah kepala desa ini diberi pembekalan sebelum menjadi calon? Karena apa tidak sedikit kepala desa yang mungkin karena dia tidak tahu sehingga tersangkut masalah hukum terhadap hibah atau bantuan yang sangat besar sampai miliaran dari pemerintah pusat, ya, ada 1 miliar atau 1,5 miliar tergantung kepada pemberian dari pemerintah pusat. Itu pengawasannya seperti apa? Apakah ada pembekalan kepada mereka terkait dengan tingkat keterampilan dengan laporan keuangan dan sebagainya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rasino di Kijang. Berikutnya masih kami nantikan untuk Anda pendengar di line telepon 0771 27 100, dan juga di WhatsApp 0811 778 9830. Ibu Rasmini di Gesek. Selamat pagi Ibu Rasmini.
6: Selamat pagi Mbak Isha. Mbak Isha, ya?
1: Iya, betul sekali Bu.
6: Aduh, kangen suaranya.
1: Silakan Ibu Rasmini.
6: Mbak, ini tema pagi ini menarik sekali mengenai pilkades dan tahapan-tahapannya dan perangka tentunya memilih calon yang benar-benar mampu memberikan rasa percaya terhadap masyarakat dan tentunya kemakmuran desa ini, Mbak Aisyah, ya. Yeah. Jadi yang kami hormatilah pertama kali awal-awal adalah dua narasumber kita yang saya kira luar biasa. Ini Pak Firman, luar biasa, saya memang sangat respect lah sama beliau ini, luar biasa sekali. Kemudian ada dari Stisipol ya, narasumber kita. Jadi seperti tadi yang bisa sampaikan Mbak Liza, saya sendiri beberapa waktu yang lalu juga pernah diikutsertakan dalam kegiatan rapat pembentukan panitia nih Mbak Liza. Jadi alhamdulillah apa yang terjadi dan saya saksikan sendiri seperti yang Pak Firman sampaikan, artinya panitia yang terbentuk itu memang tidak ada satupun yang memiliki hubungan darah dengan calon seperti itu. Saya kira itu sudah sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi harapan kita pun sampai ke depan nanti juga ini tetap bisa dijaga ya, anu kenetralitasannya ya, Mbak Aisyah ya. Kemudian yang mungkin yang perlu juga kita perhatikan seperti tadi Pak Firman sampaikan, adanya pelatihan ya untuk calon-calon kepala desa. Nah, ini saya kira penting sekali supaya mereka memahami sebetulnya birokrasi di desa itu seperti apa sih, apa yang harus bisa mereka lakukan dengan dana desa, apa yang bisa diperbuat untuk yang jelasnya sekali tentu untuk menciptakan lapangan kerja. Kan ini tujuannya Mbak Liza ya, anggaran desa yang diberikan salah satunya lah berupaya untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa tersebut. Saya kira seperti itu. Kemudian Mbak Liza, harapan kita kayak kami ini kan dari jalur pendidikan sekolah Mbak Liza, di setiap desa pasti ada sekolah yang ini bergerak bersama, tentunya membutuhkan dukungan dari desa karena banyak hal-hal keterkaitan kegiatan di sekolah yang saya kira hari ini juga sangat memerlukan dukungan dari pemerintah desa bekerja sama dengan baik, himbauan kepada masyarakat untuk sama-sama memberikan nilai yang positif kepada sekolah-sekolah yang ada di desa. Saya kira ini penting sekali. Mudah-mudahan ke depan Mbak Lisa melalui dialog seperti ini kita bisa mewujudkanlah kepala-kepala desa yang tidak saja bersih, jujur dan amanah, tapi memang punya rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakatnya. Amin. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Rasmini yang ada di Gesek. Kami nantikan kembali kebersamaan Anda di line telepon 0771-27100 dan juga di WhatsApp 0811-778-9830. Kita coba cek untuk respon pendengar kita yang ikut bergabung tadi pagi. Dari Pak Tris atau dari Pak Udin dulu ya. Oke, kades yang terpilih harus mencerminkan pengusulan dari ketua RT melalui ketua RW yang mewakili masyarakat yang telah memilihnya. Jangan maunya kades ini bisa mengakibatkan korupsi, gitu ya. Kemudian Pak Tris, pilkades serentak di Bintan sangat bagus pembelajaran demokrasi untuk masyarakat. Berikan peluang generasi muda untuk maju. Berikan peluang calon yang nasionalis, inovatif, kreatif, inisiatif, dan mau dikorektif. Jangan memilih karena uang atau iming-iming dan harus bersedia di PAW. Kalau tidak berhasil, tidak perlu menunggu habis waktu. Selamat untuk warga Bintan, Pesta Demokrasi Pilkades. Pak Ahmadi, selamat pagi. Dengan adanya Pilkades 2026 di Kabupaten Bintan, tentunya diharapkan kondusif dan amanah dalam penggunaan anggaran dalam memajukan desa. Terima kasih. Baik, kami akan ke narasumber dulu sembari menantikan penelpon berikutnya di line telepon dan juga di line WhatsApp. Kami ke Pak Endri dulu, silakan Pak Endri.
0: Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Firman dan kemudian apa juga yang diharapkan oleh masyarakat. Semua mengharapkan desa ini menjadi sebuah pemerintahan yang profesional. Berarti berlaku ketentuan-ketentuan yang sifatnya formal, birokratis, gitu ya. Persyaratan-persyaratan, ketentuan peraturan perundang-undangan tadi yang disampaikan oleh Pak Firman menunjukkan bahwa desa itu didesain menjadi modern, gitu ya, menjadi demokrasinya adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti tahu apa birokrasi, apa konsep birokrasi itu berlaku di dalam desa karena ada seleksi, ada CAT dan lain sebagainya, ada persyaratan sebagainya. Tidak seperti yang digambarkan desa, ya tadi yang saya bilang tumpang tindih juga kan. Di satu sisi desa dianggap sebagai suatu katon masyarakat adat yang tradisional, tapi di sisi lain diterapkan aturan-aturan birokrasi yang formal. Nah, tadi juga harapan-harapan masyarakat menyangkut pemilihan kepala desa, harus muncul kepala desa yang profesional mungkin, yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Ini kan semua berlaku ketentuan-ketentuan birokrasi yang formal. Nah, harusnya pemerintah juga tegas, gitu ya. Jangan pemerintah ini sebagai pemerintah desa ini jangan seperti pemerintah yang semu gitu ya. Dia diberikan tugas wewenang yang besar tapi tidak sesuai dengan apa yang terjadi hari ini. Kepala desa itu tidak pejabat negara. Di dalam undang-undang ASN tidak Ketentuan ASN tidak menyebutkan bahwa kepala desa itu pejabat negara, tapi diberikan wewenang yang luar biasa untuk mengelola dana desa, dana negara.
1: Yeah.
0: Nah, sehingga potensi korupsi, potensi lain sebagainya, penyimpangan sebagainya terjadi sangat besar.
1: Karena tidak paham dan
0: tidak paham. Ya tadi mau di apa dikasih pembekalan sebagainya. Nah, harusnya diformalkan saja di pemerintahan tingkat ketiga, gitu kan? Nah, jadi ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten, ada pemerintah desa yang juga berlaku tugas-tugas kewenangan yang sama. Kalau dia dianggap otonomi, ternyata tak bisa otonomi. Semuanya ada diatur sedemikian rupa kewenangan dan sebagainya. Nah, tadi juga diharap apa dari penelpon juga Bu Rasmini misalnya apa menginginkan, wah sekolah sangat mengharapkan bagaimana kerjasama dengan pihak desa. Tapi desa tak punya kewenangan dalam bidang pendidikan. Gitu kan? Bagaimana dia membantu, karena pelayanan dasar tidak ada kewenangannya di tingkat desa gitu. Nah, jadi masyarakat juga jadi salah persepsi hari ini terhadap pemerintah desa. Diberlakukan ketentuan yang formal, birokrasi harus begini, harus begitu, ya kan? Tapi dalam kenyataannya pemerintah desa itu tidak seperti yang dia apa? Terjadi seperti Pak Lurah, seperti lain sebagainya, seperti bupati. Seolah-olah bupati tapi dia tidak punya kewenangan seperti bupati. Tidak bisa mengelola sumber daya yang ada itu secara maksimal, gitu kan? Terbatas kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Tapi untuk memilihnya, berlakulah ketentuan-ketentuan yang sangat rigid sekali. Nah, jadi harusnya pemerintah dengan tegas saja bahwa pemerintahan desa ini adalah pemerintahan tingkat ketiga. Nah, revisi undang-undang desa berarti kan? Nah, jangan direvisi yang tata cara peraturan makin lama makin formal Pak Kades nih. Tapi kedudukan dia sebagai pejabat negara tak ada. Diatur sedemikian rupa bahwa Pak Kades ini pejabat negara yang diberikan tunjangan sebesar sekian, diberikan gaji sekian, tak ada di dalam peraturan. Nah, semua tergantung kemampuan keuangan desa yang apa berlaku di daerah seperti itu.
1: Oke, jadi memang kalau boleh mengusulkan ya sebaiknya dibentuk saja begitu ya Pak Henry.
0: Ya, harusnya pemerintah pusat dengan tegas, satu negara ini tegas gitu. Pemerintah desa ini mau dijadi, ya harusnya harapan masyarakat tadi menginginkan pemerintah desa itu ada pemerintahan yang modern.
1: Iya.
0: Berlakulah ketentuan birokrasi yang profesional, aturan-aturan tadi. Persyaratan untuk apa dipilih adalah tidak boleh punya hubungan kekeluargaan. Nah, itu persyaratan dalam birokrasi.
1: Iya.
0: Gitu kan? Nah, kalau sudah sedemikian rupa, maka pemerintahan desa harusnya dijadikan pemerintahan yang modern. Jangan setengah dianggap pemerintahan tradisional, adat istiadat dan sebagainya, tapi di sisi lain diwajibkan untuk mengikuti ketentuan peraturan yang sedemikian rupa seperti birokrasi yang modern. Gitu. Okay. Nah, tapi tidak dibarengi dengan profesionalitas juga dalam apa pembiayaan kepada kepala desa, gitu kan? Gajinya tidak terstandar. Jaminan apa asuransinya tidak ada, maksudnya tidak terformal seperti ASN atau pejabat negara, gitu kan? Nah, tapi seolah-olah pejabat negara. Gitu.
1: Oke, baik. Nanti jika ada pendengar yang bergabung, diikutkan saja bersama dengan kami pagi ini di line telepon dan juga di line WhatsApp kami ke Pak Firman, silakan Pak.
2: Ya, jadi baik ya, sedikit kami menanggapi terkait dengan Pak Rasino ya, bahwa memang pemilihan panitia kepala desa. Itu seyogyanya memang dari desa setempat, Pak. Sudah diatur hari ini yang menjadi kepanitiaan itu adalah satu orang dari unsur perangkat desa. Kenapa? Karena dia yang nanti memahami terkait dengan struktur pembiayaan yang ada di APBDes. Kemudian tiga orang dari lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa ini bisa dari RT, dari RW, dari PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna. Silakan disepakati di dalam musdes siapa dari tiga unsur LKD yang akan mewakili menjadi panitia di desa. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi tokoh masyarakat, ada satu orang. Nah, ini memang sudah kita atur terkait komponennya. Jadi dari lima orang kepanitiaan itu sudah ada unsur perangkat desa, unsur LKD dan unsur tokoh masyarakat. Nah, ini sudah diatur Pak, jadi memang harus dari desa setempat. Karena ini dimusyawarahkan di desa setempat. Nah, kami mungkin begini ya, memang harapan kita hari ini pembekalan kepala desa itu tidak berhenti hanya pada saat dia sebelum calon. Tapi setelah dia nanti duduk juga, pembekalan itu akan terus berlanjut. Karena pada prinsipnya peningkatan kapasitas kepala desa itu tidak berhenti ya hanya di satu tahun saja. Tidak, karena arah kebijakan ini pola dinamis sekali perubahan kebijakan di level pusat. Bahkan di provinsi, kabupaten, dan untuk desa khususnya. Yang dulunya tidak ada program strategis nasional yang masuk ke desa, hari ini sudah masuk program strategis nasional yang masuk ke desa. Nah, hari ini makanya pembekalan kepala bagi kepala desa ini tidak hanya kita nanti fokuskan bagi pada saat nanti untuk seleksi tambahan. Tapi seyogyanya ini juga akan ada nanti pembekalan bagi kepala desa yang terpilih, tentunya bagaimana dia bisa menyusun perencanaan anggaran di dalam RPJMDes. Ya, karena ini ada kewajiban 3 bulan setelah dilantik dia menyusun RPJMDes. Kalau kepala desanya baru dilantik, dia belum punya pemahaman terkait dengan birokrasi, ini juga akan menyulitkan nanti pemerintah desa. Tentunya ini butuh pembekalan. Nah, kami rasa hari ini di PP 16 2026 ini sebenarnya sudah gamblang Pak, izin Pak Hendri, sudah diklasifikasikan bahwa hari ini kepala desa itu sudah ada struktur pembiayaan dari sisi penghasilan tetap, bahwa kepala desa itu maksimal 120% dari golongan 2A. Ya, kalau kita lihat golongan 2A itu hanya 2 jutaan Pak hari ini. Kalau 120%-nya 2.500, itu kepala desa, itu penghasilan tetapnya. Hari ini di PP 16 banyak fundamental terkait dengan penghasilan kepala desa yang berubah. Ya. Yang dulunya tidak ada tunjangan anak istri, hari ini muncul. Okay. Ya. Hari dulunya tidak ada gaji berkala, hari ini ada kenaikan gaji berkala. Tiap 2 tahun sekali naik hanya 2%. Bayangkan 2 tahun sekali, padahal tiap tahun inflasi mungkin naik lebih Pak, Pak Indri ya. Nah, ini sebenarnya juga hari ini jadi tantangan Pak bagi kepala desa hari ini, bagaimana mereka tidak kita ajak untuk tidak melakukan korupsi, tetapi dari sisi penghasilan mereka hari ini kecil dengan tuntutan semua program yang sangat banyak. Nah, hari ini kami intinya hari ini pengawasan itu berlapis. Ya, pengawasan itu berlapis tidak hanya di kami di pemerintah kabupaten, ya. Pengawasan itu mulai dari awal adalah dari masyarakat. Ya, karena bagaimanapun juga hari ini yang membedakan pemerintah desa dengan kami pemerintah kabupaten itu adalah dari sisi partisipasi masyarakat. Kenapa? Semua keputusan, pengambilan keputusan di desa itu berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Nah, hari ini tolong pastikan tadi di dalam setiap musyawarah desa hari ini 10 unsur yang minimal harus ada itu ayo dipantau. Benar nggak ada unsur-unsurnya dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya, kelompok nelayan, kelompok petani, dan lain-lain sebagainya. Itu ada 10 unsur yang memang diatur di dalam aturan. Nah, ini sekarang di musyawarah desa muncul nggak unsur-unsur itu? Jangan sampai tidak ada unsur yang unsur ini tidak terpenuhi sehingga keterwakilan dari unsur itu nggak ada. Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami bahwa hari ini pemerintah desa ini agak berbeda Pak. Memang agak berbeda dengan pemerintah kita, karena tadi tingkat partisipasinya lebih tinggi. Program-program kegiatan pembangunan di desa juga kalau kita lihat hari ini adalah mereka lebih banyaknya terkait dengan pemberdayaan di masyarakat. Bagaimana hari ini setiap pembangunan itu melibatkan masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang memang sudah putus kerja. Makanya ada program padat karya tunai. Nah, tetapi memang yang hari ini kalau kita melihat dengan struktur pembiayaan yang hari ini ada, bagaimana hari ini pemerintah desa itu seyogianya harus punya penghasilan asli desa sendiri Pak. Ini yang sangat penting. Kalau kita berkaca, terima kasih Bunda Rasmini ya, ini beliau juga panutan kami di ini di dunia pendidikan. Yang dapat kami sampaikan memang hari ini kewenangan pemerintah desa di pendidikan itu hanya sampai ke PAUD Pak. Ya, jadi kalau dari sisi pendidikan PAUD mungkin bisa dukungan penganggaran di pemerintahan desa. Nah, tetapi untuk yang lain gimana? Nah, makanya hari ini kalau kita melihat di pemerintahan desa sebenarnya pos pelayanan terpadu itu sudah bertransmigrasi. Ini sekaligus kami inilah ya, sekaligus kami promosikan bahwa posyandu di seluruh desa dan kelurahan hari ini sudah bertransmigrasi, bertransformasi. Yang dulunya hanya pelayanan kesehatan, hari ini sudah ada pelayanan terkait dengan pendidikan, terkait dengan pelayanan kesehatan, pelayanan pekerjaan umum perumahan rakyat, pelayanan lingkungan hidup, pelayanan Trantibum Linmas, dan pelayanan sosial. Jadi ada 6 bidang SPM yang hari ini ditangani di posyandu. Yang dulunya hanya menangani terkait dengan timbang bayi anak, imunisasi anak, tapi sekarang tidak lagi. Nah, makanya hari ini kalau kita bicara terkait dengan pemerintahan desa, memilih kepala desa, kami yakin kepala desa hari ini role-nya tetap akan mengacu ke 6 SPM, Pak. Kenapa? Karena di PP sudah diatur hari ini kewenangan desa itu 3. Kewenangan lokal berskala desa, kemudian kewenangan hak asal-usul, dan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi. Jadi dia bisa melaksanakan kewenangan ini. Nah, termasuk salah satunya tadi, kalau kewenangan lokal berskala desa ya terkait dengan pendidikan PAUD. 6 bidang SPM ini masuknya di kewenangan lokal berskala desa.
1: Oke.
2: Mungkin itu.
1: Baik. Ini kita kembali untuk mengawal tahapan pilkada agar berjalan transparan dan akuntabel. Untuk Pak Hendri, kalau politik uang nih Pak, kira-kira masih menjadi ancaman terbesar nggak dalam pilkada?
0: Iya. Tadi kan juga sudah disampaikan oleh Pak Firman bahwa daftar pemilihnya juga kurang lebih sama lah dengan pemilih pada pileg dan kemudian pilpres dan pilkada. Maka orang yang memilih ya orangnya itu juga. Maka potensinya tentu sama juga walaupun skalanya adalah di tingkat kepala desa. Yang jadi persoalan pembedanya adalah kalau pilpres, pileg, kemudian pilkada ada badan pengawas. Nah, sekarang di tingkat desa kan tadi tidak ada disebutkan panitia, di situ ada badan pengawasnya. Mm-hmm. Nah, yang mengawasi siapa? Yang bertanggung jawab untuk terjadi jaminan bahwa pilkades itu akan berjalan secara kondusif, mm-hmm. tanpa adanya money politik dan sebagainya, ya tidak ada jaminan hari ini karena mm-hmm. tidak ada satu institusi yang dibentuk, atau Bawaslu tidak punya kewenangan untuk sampai ke tingkat desa, tidak punya struktur sampai ke tingkat desa. Mereka aja sebagian yang dibawa itu ad hoc gitu kan, mm-hmm. panitia sementara. Nah, ini juga tidak ada diatur sedemikian rupa. Mm-hmm. Tadi itu saya bilang pemerintah pusat ini masih setengah-setengah gitu dalam mengatur desa gitu kan. Di satu sisi dikasih tanggung jawab yang besar. Bayangkan saja kepala desa itu harus bertanggung jawab terhadap penggunaan keuangan di atas 1 miliar. Mm-hmm. Seorang kasih di tempat Pak Firman aja belum tentu bisa megang dana sampai 1 miliar gitu kan. Mm-hmm. Nah, tapi jelas posisinya gitu sebagai ASN. Nah, kalau Pak Kades kan hanya diiming-imingi sebagai pejabat negara, tapi tidak ada aturan hari ini yang mendudukan Pak Kades itu ada sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu, walaupun ada ketentuan di peraturan desa secara lex specialisnya gitu kan. Mm-hmm. Tapi kan tidak bisa menjadi jaminan. Bahkan perangkat di bawahnya semuanya adalah perangkat-perangkat yang tidak ada status hubungan ke PNS-an gitu ya. Kalau dulu masih ada Sekdes, sekarang Sekdes tidak lagi PNS, tapi mm-hmm. adalah itu pun dipilih juga secara rumit gitu ya, Sekdes itu ada aturan tata cara sebagainya, tapi tidak diimbangi dengan apa kewenangannya gitu loh.
1: Okay.
0: Di beban tanggung jawabnya itu tidak disertai dengan selayaknya seperti itu. Nah, jadi kalau kembali kepada proses tahapan tadi, apakah ada potensi money politik? Ya tentu ada. Jadi persoalan siapa yang akan mengawasi? Okay. Karena tidak ada.
1: Kita tanyakan dulu ke Pak Firman, bagaimana pemerintah daerah memiliki strategi khusus nih untuk mencegah praktik tersebut?
2: Ya, jadi pada prinsipnya Pak, memang kalau hari ini kan kita agak berbeda ya, kalau di pemilihan kepala daerah, kemudian di pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu. Mm-hmm. Ya. Hari ini yang bertugas memang sebagai pengawas itu adalah di panitia tim kecamatan Pak. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan itu sebagai pengawas. Makanya hari ini mereka juga sudah akan menugaskan di masing-masing TPS itu nanti akan ada pengawas TPS yang berada di bawah koordinasinya langsung dari adalah Pak Camat, Bu Camat sebagai ketua panitia tingkat kecamatan. Nah, hari ini memang kalau kita melihat secara struktur pengawasan ini memang tidak hanya melekat di kecamatan dan di kabupaten, Pak. Ya, tapi ini juga sudah kita atur sebenarnya di dalam peraturan Bupati nomor 13 tahun 2020 yang dirubah dengan peraturan Bupati nomor 22 tahun 2026 bahwa mekanisme pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa itu dilakukan juga secara berjenjang, Pak. Jadi hari ini pengawasan masyarakat jika memang menemukan kendala-kendala tadi, ada politik uang yang memang ingin dilaporkan, ini bisa juga dilaporannya langsung ke kepolisian, Pak. Bisa juga dilaporkannya langsung ke hari ini ke panitia desa yang ada di desa. Karena nanti kalau ada sengketa di desa, itu 7 harinya panitia desa akan menyelesaikannya. Jika tidak diselesaikan di panitia desa, akan diselesaikan di panitia kecamatan. Jika tidak, nanti Pak Bupati akan menyelesaikan dalam waktu kurang lebih 30 hari. Itu di PP perselisihan sengketa pilkades itu paling lama 30 hari, Pak. Mm-hmm. Nah, ini hari ini dari sisi pengawasan sebenarnya semuanya terlibat pengawasan, Pak. Dari kabupaten terlibat pengawasan, dari kecamatan terlibat pengawasan, dari pemerintah desa, dari BPD, dan tentunya dari panitia desa terlibat pengawasan. Okay. Tetapi porsinya di masing-masing, tergantung tadi memang rule-nya di mana.
1: Oke. Okay. Kalau ke Pak Henry, untuk menurut Bapak, apakah netralitas penyelenggara saja sudah cukup, Pak, untuk menghasilkan pilkades yang berkualitas?
0: Hampir di semua level tingkatan ya, bicara netralitas, prakteknya tidak netral dan tidak bisa netral, itulah karena pucuk pimpinan tertinggi birokrasi itu hari ini politik. Presidennya dipilih secara langsung oleh politik, gubernurnya juga dipilih secara langsung itu dari utusan partai politik, lalu kemudian bupati wali kotanya juga dipilih. Jadi bagaimana yang membuat perbubnya tadi juga pejabat politik, kita mau bicara netral, wallahualam gitu ya, di negara Republik Indonesia ini, apalagi ini di level tingkatan desa lagi ya. Nah, jadi kalau bicara netralitas ya kembali kepada masyarakat saja. Masyarakat menginginkan desanya mau jadi apa? Siapa kira-kira yang layak untuk menjadi pemimpin desa ke depannya yang bisa membawa kemajuan, kemakmuran, tadi harapan masyarakat kepada desa lebih baik lagi. Jangan sampai seperti yang terjadi di satu desa, di Bintan itu ya, salah satu yang akan pilkades serentak, berganti-ganti kepala desa dalam satu periode ya. Hmm. Nah, sehingga transisi kepala desanya jadi tidak berjalan secara stabil tentunya kan. Kepala desanya diturunkan, lalu kemudian ganti PJ, ada PAW lagi, ini akhirnya ikut lagi pemilihan serentak. Nah, kita berharap jangan sampai seperti itu. Jadi desa ini ya porsinya sudah ada. Masyarakat harus memahami bahwa porsi desa itu jangan berharap seperti Pak Kades jadi gubernur atau jadi bupati gitu. Tidak mungkin gitu kan. Nah, jadi porsinya apa? Kalau bicara tentang keterikatan secara sosiologis ya, ya bagaimana hubungan di dalam desa itu bisa berjalan dengan baik, kondusif dan sebagainya bagi kemajuan desa. Ada apa namanya itu Pak Firman mungkin sering sudah mensosialisasikan, ada jenjang tingkat pemerintahan itu ya, kewenangannya sampai di mana gitu ya. Jangan mengharapkan jalan yang lebarnya 5 meter dari Pak Kades gitu kan. Kewenangan desa hanya sampai berapa. Jangan mengharapkan Pak Kades bisa memasukkan anak sampai ke SMP, ke SD, memberikan beasiswa dan sebagainya. Kewenangannya juga berbeda. Nah, ini yang harus dimaklumi oleh masyarakat. Ada level jenjang di dalam kewenangan pemerintahan itu yang berbeda. Pahami masyarakat desa bahwa Pak Kades itu sampai level mana. Maka kemudian siapa yang kira-kira layak untuk menjadi Kades yang memimpin mereka, yang bisa menjadi jembatan antara baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga masyarakat secara langsung. Ya mungkin tadi jadi jembatan lah yang paling terbaik ya, mana yang lebih komunikatif bisa menghubungkan antara pemerintahan secara formal dengan masyarakat komunitas tadi.
1: Oke, dan bagaimana Pak masyarakat desa dapat mengambil peran nyata sebagai watchdog atau pengawas independen tanpa rasa takut terintimidasi oleh kelompok tertentu di desa mereka?
0: Ya ini tentu juga agak sulit itu ya, karena tadi kesulitannya adalah karena hubungan kekerabatan di desa itu sangat dekat sekali, ya kan? Hubungannya ada hubungan keluarga, kan nggak mungkin satu keluarga melaporkan keluarganya sendiri ketika tadi bicara tentang penyimpangan, penyelewengan dan lain sebagainya. Kecuali mungkin tidak ada hubungan keluarga. Nah, sementara di desa itu sudah basis pada komunitas yang sudah terkecil, yang hubungan kekerabatan mungkin lebih dekat. Ya bahkan tadi saya sampaikan bahwa dulu itu penghulu dan batin dipilih berdasarkan garis keturunan. Orang kuat gitu kan. Nah, kalau hari ini yang kuatnya berbeda, tidak lagi kuat secara apa tradisional, tapi siapa yang dipilih lebih banyak oleh pemilih. Nah, ya tentunya tadi bagaimana kemudian secara profesional pemerintah sudah ada perangkat aturannya, yang penting masyarakat memahami bahwa ketika berlaku ketentuan-ketentuan secara formal peraturan undang-undangan, maka akan ada konsekuensinya. Okay. Konsekuensi hukumnya. Nah, ini yang mungkin harus dipahami bahwa tidak mudah menjalankan pemerintahan desa hari ini. Ya tadi kalau saya lihat masih setengah-setengah nih, setengah diharuskan formal, setengahnya masih non-formal dalam artian memberikan apa ruang juga kepada desa. Tapi ketika berlaku ketentuan pidana, tak ada cerita lagi kan. Nah, jadi ya tentu masyarakat harus bisa memahami bahwa ada level-level di dalam kebijakan pemerintahan itu yang ada tingkatannya. Nah, tentu pada level desa tadi, apa yang diharapkan masyarakat? Pilihlah orang-orang yang memang menurut masyarakat. Dan hari ini kan semua apa tidak lagi seperti dulu ya, sangat sulit berkomunikasi, sangat sulit untuk memahami siapa orangnya. Nah, hari ini semuanya bisa terbuka, transparan. Tadi juga pemerintah juga berupaya transparan. Nah, tentu sebenarnya masyarakatlah lagi yang harus memahami bahwa ini adalah level pemerintahan yang sangat dekat dengan mereka. Maka tentu pilihlah yang memang benar-benar bisa mengakomodir kepentingan mereka.
1: Oke, terima kasih Pak Henry. Terakhir ke Pak Firman, harapan pemerintah Kabupaten Bintan kepada seluruh masyarakat agar Pilkades berjalan aman dan menghasilkan pemimpin terbaik. Silakan ya, Pak Firman.
2: Harapan kami dari pemerintah Kabupaten Bintan tentunya hari ini bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala desa itu dapat berjalan kondusif dan aman ya. Mari kita ciptakan situasi ini, kita yang ciptakan, bukan orang lain. Makanya hari ini seluruh masyarakat kami himbau dan kami ajak, kita berbeda pilihan itu wajar gitu ya, tetapi itu bukan menjadi sarana kita untuk terpecah belah. Ya, siapapun kepala desa yang terpilih, ayo kita pelajari visinya, kita pelajari misinya, apa yang akan dia bawa untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat kita. Karena seperti yang Pak Henry sampaikan tadi ya, memang kalau kita bicara netralitas, ya hari ini ya di dalam hati kita pasti ada memilih salah satu lah, ya gitu ya hari ini. Ya secara tak langsung ya pasti di hati kita ada lebih serak ke salah satu calon gitu ya. Tetapi hari ini jangan, untuk panitia kami tetap menghimbau, tetap lakukan ini secara netralitas, pilihan di hati tetap kita saja yang tahu, jangan orang lain yang tahu. Nah, kami hanya ingin menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa hari ini pelaksanaan Pilkades kita ini agak unik. Ya, kenapa agak unik? Kami ingin sampaikan bahwa hari ini calon tunggal sudah diakui. Ya, jadi kalau memang nanti ada calon tunggal ini silakan kita melalui mekanisme perpanjangan masa pendaftaran 2 kali. Setelah perpanjangan ini juga calon tunggal dimusyawarahkan bersama mau dilanjutkan atau tidak pemilihannya. Jika pemilihannya ini tidak mau dilanjutkan dengan calon tunggal, maka akan ditunjuk penjabat kepala desa sampai dengan gelombang Pilkades berikutnya, gelombang Pilkades kita berikutnya di tahun 2029. Dan ada kemungkinan di 2029 itu akan ada penundaan. Kenapa? Karena pemilu di 2029. Ya, kita berkaca kemarin penundaan di 2024, pilkades kita ya, karena pemilu. Dan ini bisa jadi nanti pilkadesnya di 2031. Jadi ayo kita rembukkan secara bersama-sama. Ini jangan sampai nanti ya, mohon maaf, hari ini bukan tidak boleh PJ, boleh saja kita PJ, tetapi hari ini kan rasanya beda antara PJ dan kepala desa definitif ya, ya Pak Indri ya. Makanya hari ini ayo kita satukan langkah hari ini membangun Bintan menuju Bintan juara.
1: Mungkin. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Firman Setiawan, Pak Indri Sanopaka, dan pastinya pendengar, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilihan, tetapi juga oleh proses yang berlangsung jujur, terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pilkades merupakan momentum penting untuk melahirkan pemimpin bangsa ataupun pemimpin desa yang memiliki legitimasi kuat serta mampu membawa kemajuan bagi masyarakat. Saya Aisyah Jali Idris, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang, setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini, bahwa ada himbauan dari pemerintah kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok memakai jaket Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bersama dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap. Faktanya, foto tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa foto tersebut terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan memakai probabilitas mencapai 99,9%. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Ahok berfoto dengan memakai jaket PSI. Hingga Juli 2026, Ahok masih tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Cek fakta kedua, beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudisadewa mengumumkan bantuan dana hibah. Informasi tersebut diunggah pada 15 Juli kemarin. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan AI. Dengan probabilitas audio menunjukkan 99%. Video tersebut identik dengan video di kanal YouTube Kompas.com. Video aslinya menunjukkan Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri mulai dari Purbaya hingga Safri Samsudin untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya Kamis 6.

0: 19 Oktober 2025. Demikian Cek Fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Terima kasih dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Berikan informasi dulu untuk Anda, ya. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepri melakukan pemantauan pelayanan publik di Kecamatan Galang, Kota Batam sebagai bagian dari roadshow ke-10 di wilayah tersebut, ya. Ke-10 kecamatan di wilayah tersebut maksudnya. Nah, kunjungan ini bertujuan untuk menghimpun berbagai persoalan pelayanan publik pendengar khususnya di wilayah hinterland. Jadi dalam kunjungan tersebut, Ombudsman ini meninjau sejumlah aspek pelayanan, mulai dari administrasi kependudukan, kesetersediaan aparatur, sarana dan prasarana, layanan pendidikan dan juga kesehatan. Terus juga diperiksa tuh jaringan internetnya bagaimana, distribusi bahan bakar minyak bersubsidinya juga bagi nelayan bagaimana. Ya, semuanya diperiksa, ya. Nah, informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id tentang Ombudsman Republik Indonesia Kepri, petakan kendala pelayanan publik di Kecamatan Galang.
1: Halo, halo, Mimi ini siapa?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Indonesia, masyarakat biasanya memakai background merah dan biru untuk keperluan resmi seperti KTP, SIM, atau paspor. Ada yang penasaran kenapa harus dua warna ini? Saya obati rasa penasarannya. Perbedaan background foto berkaitan dengan tahun kelahiran. Jika lahir pada tahun ganjil, maka foto KTP Anda akan menggunakan background merah. Sebaliknya, kalau lahir pada tahun genap, foto KTP akan menggunakan background biru. Tujuannya untuk memudahkan pengelompokan dan pengelolaan data administrasi. Perbedaan background foto merah dan biru juga memiliki makna filosofis yang mendalam loh. Background merah punya makna yang cukup kuat dan dinamis. Biasanya, merah menyimbolkan energi, kehangatan, dan semangat. Sedangkan background biru dikenal dengan simbolisme keluasan, profesionalisme, dan pemikiran yang serius. Biru juga dikenal memberikan efek menenangkan dan menunjukkan integritas serta ketulusan.

Pendengar MPLS di Kota Tanjung Pinang sudah berlangsung ya. Sedangkan di Tanjung Pinang juga kemarin sejumlah aparatur sipil negara turut mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, berdasarkan pantauan RRI di SD Negeri 006 Tanjung Pinang, Jalan Hang Lekir, para orang tua termasuk ASN mengantar anak mereka memasuki hari pertama sekolah, pendengar. Pemprov bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang sebelumnya mengimbau para orang tua khususnya ayah untuk berpartisipasi dalam program GAMAS tersebut. ASN juga diberikan dispensasi untuk datang ke kantor setelah mendampingi anak ke sekolah. Informasi ini bisa Anda baca juga secara lengkap di rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Harus bahagia dari Yura Yunita. Semoga Anda juga bahagia ya hari ini. Bahagia melakukan segala sesuatunya sehingga semuanya terasa lebih ringan. Apalagi Pro 1 setia menemani Anda. Tapi sayangnya Liza harus pamit nih pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tajuk Pinang Pagi dari jam 5 tadi hingga saat ini. Dan jangan kemana-mana karena setelah Liza akan ada rekan Rima Melati yang akan meneruskan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
7: Kilau Pancasila,

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk hari ini? Hari ini kita bersama tepatnya di hari Selasa ya, tanggal 21 Juli 2026. Nah, untuk saat ini pendengar di Kota Tanjung Pinang, khususnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, cuaca sudah mendung ya, barangkali akan turun hujan. Nah, bagi Anda yang saat ini sedang di perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Kalau di rumah juga mungkin harus memperhatikan peralatan listriknya juga ya. Nah, pendengar, mengawali kebersamaan kita untuk hari ini, kita bersama di acara Jendela Kepri, kita akan membahas tentang meningkatkan literasi digital untuk mencegah penipuan online. Dan pendengar, tentu kita tahu ya bahwa perkembangan teknologi digital ini memang telah membawa banyak kemudahan ya, mulai dari berbelanja, kemudian membayar tagihan, mengurus administrasi, hingga berkomunikasi pun ya dengan keluarga yang berada di jauh, di tempat yang jauh. Ini semuanya kini kita bisa lakukan melalui genggaman tangan saja ya. Namun pendengar, di balik segala kemudahan itu ada ancaman yang juga semakin berkembang, yakni berbagai bentuk penipuan online ya. Dan hari ini kita akan membahasnya, yaitu meningkatkan literasi digital untuk mencegah penipuan online. Semoga pembahasan ini tentu dapat menambah pengetahuan kita ya, agar kita itu semakin cerdas, semakin aman, dan semakin bijak ya dalam memanfaatkan teknologi digital. Sebelumnya pendengar yang tentu saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat siang ya, apalagi yang saat ini mungkin sedang bekerja, tetap semangat ya bekerjanya, dan tetap yakin bahwa apa yang Anda lakukan itu akan membuahkan hasil. Dan saya ingin juga menyapa yang saat ini mendengarkan lewat live chat ya, ada Pak Haryanto Oposial, selamat siang Bu Rima, selamat siang juga ya. Dari Batam ya, selamat siang. Dari Tanjung Pinang. Kemudian ada Bapak Muhammad Iskandar dari Batu Sembilan ya, selamat siang Pak Muhammad Iskandar. Semoga tetap semangat ya hari ini. Sebelum kita berbicara tentang penipuan online, kita berhibur dulu ya. Ada Titi Kamal featuring Anjir.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren, men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu, mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.
3: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya tentang penipuan online. Nah, kita tahu pendengar bahwa penipuan online kini menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak memakan korban ya. Modusnya itu terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. Dahulu penipu hanya mengirim SMS berhadiah ya. Nah, sekarang mereka itu mampu membuat situs palsu, kemudian juga membuat akun palsu, akun media sosial tiruan, hingga menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memalsukan suara maupun gambar seseorang. Nah, pendengar, mengapa ya masyarakat masih mudah menjadi korban? Ini suatu pertanyaan mungkin kepada diri kita juga ya. Nah, salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi digital. Banyak orang belum terbiasa ya untuk memeriksa kembali informasi yang diterima. Ada pula yang tergoda karena iming-iming hadiah yang besar, kemudian juga ada investasi dengan keuntungan tinggi, kita tergiur, kita terpengaruh, dan juga ada promo yang terlihat sangat menguntungkan. Padahal pendengar, penipu itu biasanya memanfaatkan emosi korban ya. Mereka membuat kita panik, kemudian kita takut ya, terburu-buru atau justru terlalu senang sehingga tidak sempat untuk berpikir secara rasional, apalagi keuntungannya besar ya. Nah, karena itu pendengar, kemampuan menggunakan teknologi saja ini tidak cukup ya. Kita juga harus mampu untuk memahami risikonya. Kita memverifikasi informasi serta menjaga keamanan dan data pribadi kita. Baiklah pendengar, untuk saat ini ya pasti semua orang punya media sosial, menggunakan handphone. Nah, kadang-kadang lagi galaunya ada hal-hal yang menyenangkan, mungkin kita tidak mau untuk melihat atau memverifikasi lagi apakah itu benar-benar hadiah yang sepantasnya kita terima. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah mengikuti lomba atau kompetisi, mengapa kita harus percaya ya? Baik pendengar, Afgan, katakan tidak ya. Nah, katakan tidak pada diri sendiri untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merugikan kita.
4: Are you ready? Now, drop the beat, yo.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Ya, pendengar, mari kita mengenal ya beberapa modus penipuan yang paling sering terjadi ya. Yang pertama itu phishing. Penipu mengirimkan tautan palsu melalui SMS, melalui WhatsApp, email, ataupun juga media sosial ya. Korban diarahkan untuk memasukkan username, password, PIN, maupun kode OTP-nya. Nah, yang kedua pendengar, penipuan itu kita kenal juga belanja online ya. Barang yang dijual itu terlihat murah dengan foto yang menarik ya. Setelah uang ditransfer, barang tidak pernah dikirim. Pasti mungkin Anda pernah juga ya seperti itu ya. Nah, ketiga, investasi bodong. Korban dijanjikan untuk mendapatkan keuntungan puluhan persen dalam waktu singkat tanpa risiko. Padahal pendengar, investasi yang sehat ini selalu memiliki risiko dan juga diawasi oleh otoritas yang berwenang. Yang keempatnya pendengar, penipuan itu mengatasnamakan keluarga atau teman. Nah, akun media sosial dibajak kemudian digunakan untuk meminjam uang. Yang kelimanya pendengar, kita tahu juga bahwa ada lowongan kerja palsu ya. Korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi atau juga pelatihan. Nah, tentu ya yang perlu kita ingat, penipu itu terus berinovasi ya. Oleh sebab itu kita juga harus terus meningkatkan pengetahuan digital kita, pengetahuan literasi digital kita. Semoga untuk saat ini ya, yang mungkin ada juga pernah mengalaminya, jangan sampai mengalami yang kedua kali ya. Apalagi kalau kita sudah tahu itu situs-situs yang tidak resmi, yang bisa membuat kita terpancing emosi, ingin mencoba ya, atau membeli barang, misalnya murah nih baju ya, nah ternyata itu adalah penipuan. Uang ditransfer, kemudian bajunya tidak kunjung datang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat siang untuk AAN221 ya, yang saat ini sedang mendengarkan lewat live chat saya Rima Melati Azhara 10 ya. Katanya salam-salam buat keluarga. Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kita masih ya berbicara tentang melindungi diri ya dari penipuan online. Ada beberapa langkah yang sederhana namun ini sangat efektif ya yang bisa kita terapkan. Yang pertamanya itu pendengar, jangan pernah ya untuk memberikan kode OTP kepada siapapun. Dan yang kedua, gunakan password yang kuat dan berbeda dengan setiap akun. Jadi tidak boleh sama ya setiap akun. Mungkin Anda punya akun, beberapa akun, maka Anda harus menggunakan password yang berbeda. Kemudian yang ketiga pendengar, aktifkan verifikasi dua langkah. Dan yang keempat, jangan sembarangan mengklik tautan. Nah sekarang ini kan banyak sekali ya tautan-tautan yang kadang-kadang ada tautan undangan, ada tautan hal-hal yang mungkin membuat kita penasaran, jadi kita klik sembarangan. Nah ini jangan sekali ya. Ini cara untuk melindungi agar kita terhindar dari penipuan online. Nah yang kelimanya, selalu cek alamat website ya, kita harus cek ya, kemudian pastikan aplikasi itu diunduh dari toko aplikasi yang resmi, bukan abal-abal atau palsu ya. Jangan mudah percaya terhadap hadiah atau undian ya. Kemudian periksa kembali nomor rekening kita, rekening tujuan sebelum melakukan transfer. Mungkin kita mau transfer ke anak kita ya, kemudian kita tidak melihatnya kembali, jadi harus kita cek and recheck ya. Kemudian simpan data pribadi dengan baik, jangan sembarangan, apalagi KTP ya, jangan sembarangan. Misalnya ada orang ingin minta KTP kita, alasannya wah untuk dimasukkan ke dalam kelompok usaha atau bagaimana ya. Nah ini kita harus hati-hati. Selain itu pendengar, biasakan untuk memperbarui aplikasi secara berkala agar sistem keamanan tetap terjaga. Mari semuanya untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap penipuan online. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1, semoga kegiatannya atau pekerjaannya untuk hari ini tetap lancar dan kita terhindar ya dari hal-hal yang merugikan. Ada Trio Lestari, Takdir Itu Kamu. Ada Martin, ada Desia Mel, ada Fokus, ada Halid ya, ada Ishak juga. Ada Sabar Menunggu.

pendengar, literasi digital ini bukan hanya kemampuan mengoperasikan telepon pintar atau komputer, pendengar. Literasi digital juga berarti mampu berpikir kritis terhadap setiap informasi yang kita terima. Ketika menerima pesan yang mengatasnamakan bank, kemudian ada perusahaan ataupun juga instansi pemerintah, ini jangan langsung percaya. Periksa sumbernya, cari informasi yang pembanding, kemudian hubungi nomor layanan resmi. Jangan mengambil keputusan saat sedang panik ya. Biasakan bertanya, pertama siapa pengirimnya? Kemudian apakah informasinya itu masuk akal? Apakah ada sumber resmi atau apakah kita diminta segera mentransfer uang? Nah, kalau misalnya seperti itu, kita harus hati-hati ya. Empat pertanyaan sederhana itu seringkali mampu menyelamatkan kita dari penipuan. Baiklah pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 10.43 menit waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Bagi ibu rumah tangga mungkin sedang masak nih ya untuk hidangan keluarganya. Semoga tetap semangat ya. Untuk lagu berikut ini, semoga membuat Anda lebih bahagia sekali ya.

Ya, saya menyapa yang ada di live chat saya ya. Ada Albutuni Almuluk. Ya, halo Kak Rima, RRI Tanjung Pinang. Halo juga ya buat Albutuni Almuluk. Dari mana ya? RRI Tanjung Pinang sekali di udara tetap di hati saudaraku, sebangsa setanah air. Terima kasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sehat selalu semuanya. Selamat beraktivitas ya. Kita lanjut lagi ya untuk berbicara tentang penipuan online. Nah, pendengar, tentu kita pahami ya, untuk mencegah penipuan online itu bukan hanya tugas pemerintah ya atau aparat penegak hukum saja. Keluarga memiliki peran yang sangat penting. Kita ajarkan ya, sebagai orang tua kita ajarkan anak-anak untuk tidak mudah untuk memberikan kode OTP. Kemudian juga edukasi anak-anak agar berhati-hati menggunakan media sosialnya, dan juga diskusikan ya bersama anggota keluarga apabila menerima pesan yang mencurigakan. Di lingkungan kerja maupun masyarakat, saling berbagi informasi juga sangat penting ya, agar tidak ada lagi korban berikutnya. Semakin tinggi literasi digital masyarakat, pendengar, tentu semakin sempit ruang gerak pelaku kejahatan cyber. Mari kita dengarkan lagu berikut ini, pendengar, setelah Anda mungkin ya menyimak lagu tadi dan informasi yang kami hadirkan. Kali ini ada Ungu ya, lagunya Sayang. Ya, kita tetap sayang kepada keluarga, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita agar terhindar dari penipuan ya. Wah, dari Lombok rupanya Albutuni Almuluk ya. Salam dari Tanjung Pinang untuk

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Ya, pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara Kepri Hebat ya untuk hari ini tentang literasi digital. Pendengar, teknologi adalah alat yang memberikan banyak manfaat apabila digunakan dengan bijak ya. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Jangan pernah juga membagikan data pribadi kepada orang yang tidak kita kenal. Selalu lakukan verifikasi sebelum melakukan transaksi. Dan ingatlah ya pendengar, berpikir beberapa menit lebih lama jauh lebih baik ya daripada menyesal karena kehilangan uang, data pribadi, bahkan identitas digital kita. Mari bersama-sama meningkatkan literasi digital agar internet menjadi ruang yang aman, nyaman ya, dan juga bermanfaat bagi semuanya. Kali ini ada Usi dan Andika sepanjang usia ya.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita sebentar lagi akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
2: Loh, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
1: Mbaknya
2: dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Wong dodolan orang iso ngomong.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
5: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez

0: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki 2 gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa 2 tidak akan berhenti menjadi 3, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kita juara, atau harus juara. Target juara banget. Pemain-pemain ecek-ecek.
1: Semua ini juga fokus ya. Dalam Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara juga. Ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Olert Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open

0: Betul. Ya, apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
1: Nah, saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat Asia Netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
0: Betul.
1: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya tuh lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan, dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
0: Betul.
1: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
0: Baik.
1: Ya.
0: Siap.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
0: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan.

Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan. Thank you.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak. Itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong. Orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?

Pendengar, saat ini sudah pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda semuanya. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di kawasan wisata Gurun Pasir Telaga Biru, pendengar, Desa Busung, Kecamatan Sri Kuala Lobam, mulai memanfaatkan keberadaan koperasi desa untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan. Koperasi yang berada di Desa Busung itu, pendengar, menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan juga barang dagangan yang dibutuhkan para pelaku usaha maupun masyarakat sekitar. Meski masih mengandalkan modal pinjaman pada tahap awal operasional, pendengar, koperasi kini mampu mencatat omset sekitar 1 juta per hari. Ketua Koperasi Desa Busung, Silvianora Sita, mengatakan, pendengar, keberadaan koperasi diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau. Dan pendengar, menurutnya keuntungan yang diperoleh dari aktivitas koperasi itu dimanfaatkan untuk mendukung operasional. Selain itu, hasil usaha tersebut juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada para anggota. Pengelola koperasi berharap kerjasama dengan distributor ini dapat segera terwujud. Langkah tersebut, pendengar, dinilai penting ya untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang sekaligus juga mendukung perkembangan UMKM di kawasan wisata Gurun Pasir Telaga Biru. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini ada Vidi Aldiano ya.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Kepulauan Riau melalui Subdit 1 melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang pada Senin 20 Juli 2026. Kegiatan itu pendengar merupakan tindak lanjut setelah berkas perkara dinyatakan lengkap P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Di Reskrimum Polda Kepri Kombes Polisi Roni Bonik melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes Polisi Nona Priscilia Ohai mengatakan bahwa pelaksanaan tahap 2 ini merupakan bagian dari komitmen Polda Kepulauan Riau dalam menyelesaikan setiap proses penyidikan secara profesional, transparan, dan juga sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mendengar penyerahan tersangka dan juga barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum ini merupakan tahapan dalam proses penegakan hukum setelah berkas perkara itu dinyatakan lengkap. Dan tersangka berinisial KS ini merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang beberapa bulan lalu masuk dalam daftar pencarian orang DPO di Treskrimum Polda Kepri setelah berhasil diamankan oleh penyidik. Proses penyidikan terus berjalan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap atau dikenal dengan P21. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Dewa 19 ya. Kayak judulnya Separuh Nafas, Dewa 19 dan Firza.

pendengar, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas ya, dengan kekayaan sumber daya yang melimpah. Nah, tantangan yang dihadapi saat ini pendengar bukan hanya memanfaatkan potensi tersebut, tetapi juga memastikan ya pengelolaannya itu mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dilansir dari jurnal Budget, Isu dan Masalah Keuangan Negara, ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut kelautan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu sekaligus juga menjaga kesehatan ekosistem laut. Nah, pendengar, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, potensi tersebut tentu dapat dikembangkan ya melalui sektor perikanan, kemudian melalui pariwisata bahari, transportasi laut hingga industri berbasis sumber daya kelautan. Berbeda dengan pendekatan yang hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya, ekonomi biru menempatkan keberlanjutan sebagai bagian penting dari pembangunan. Melalui konsep ini, pendengar, pemanfaatan laut tentu diharapkan tetap produktif sekaligus juga mampu menjaga keseimbangan ekosistem bagi generasi mendatang. Untuk lagu berikut ini, pendengar, ada Dewi Dewi, Begitu Salah Begitu Benar. Ya, semoga apa yang kita lakukan adalah yang benar ya. Tetap semangat untuk melakukan aktivitasnya. Nah, untuk informasi ya, saat ini di Kota Tanjung Pinang sudah mendung, mungkin akan turun hujan ya. Bagi Anda yang mungkin beraktivitas di luar rumah, tetap waspada dan hati-hati ya, apalagi kalau ada petir ya.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu untuk hari ini pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

tuh masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Ribuan rumah tidak layak huni di Kepulauan Riau akan menerima bantuan bedah rumah melalui program BSPS. Pemerintah Kabupaten Bintan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait usulan formasi CPNS 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Rima Melati. Kami sampaikan berita yang pertama. Sebanyak 3.700 rumah tidak layak huni di Kepulauan Riau akan menerima bantuan bedah rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan sebanyak 3.700 rumah tidak layak huni di 7 kabupaten kota akan menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nur Sahdu, mengatakan saat ini proses penyaluran masih memasuki tahap verifikasi calon penerima. Setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta untuk memperbaiki rumah agar lebih layak, sehat, dan aman. Program yang didanai melalui APBN 2026 ini dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan langsung kelompok masyarakat penerima manfaat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nur Sahdu, menambahkan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan proses verifikasi segera selesai, sehingga pelaksanaan program dapat dimulai dalam beberapa bulan mendatang.
2: Kriterianya ya RTMH, sesuai dengan inilah ya, kan sudah ada RTMH itu kan ada 7, pembiayaan, konstruksi bangunan, gitu ya. Setelah verifikasi dalam 1-2 bulan tinggal.
1: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nur Sahdu, berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir. Program BSPS merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak memberikan pendampingan hukum terhadap oknum pemerintah Provinsi Kepri yang terlibat kasus hukum dugaan penipuan tiket Pesparawi.
3: Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Kepulauan Riau masih menunggu surat penetapan tersangka resmi dari Polda Kepri. Dokumen tersebut akan menjadi landasan hukum utama untuk memproses pemberhentian sementara oknum ASN berinisial H di Sekretariat DPRD Kepri. Kepala BKD Kepri, Yeni Trisia Isabella, menegaskan, dugaan penipuan tiket Pesparawi ini murni tindakan pribadi pelaku tanpa keterkaitan instansi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dipastikan tidak akan memberikan pendampingan hukum selama proses pidana berlangsung. Pemberhentian sementara baru akan diberlakukan guna memperlancar proses hukum setelah instansi menerima pemberitahuan resmi dari pihak kepolisian. Hingga saat ini, BKD terus berkoordinasi dan memantau perkembangan kasus yang menyeret pejabat fungsional perencana muda tersebut.
4: Kalau sudah ada laporan itu sudah kami terima, kami akan proses persiapan berikutnya. Tergantung putusannya berapa ya. Kalau misalnya sesuai ketentuan kan, itu bisa sampai berhenti. Aturan ASN.
3: Sekretaris DPRD Kepri, Ika Hasilah, menyatakan pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang ingkrah. Selama status hukum belum berkekuatan tetap, oknum pegawai bersangkutan masih aktif bekerja serta menjalankan kewajibannya. Mekanisme tersebut membuat hak kepegawaian H, termasuk penerimaan gaji bulanan, masih melekat secara penuh sesuai aturan yang berlaku.
5: Karena memang masih tersangka kan masih juga tidak bersalah ya, dan kewajibannya masih melekat.
6: Jadi masih menerima gaji dan lain-lain.
5: Iyalah, nggak bisa sembarangan juga kalau pegawai kan.
3: Sebelumnya, Polda Kepri telah resmi menetapkan oknum H sebagai tersangka dalam kasus penipuan tiket kontingen paduan suara wanita Pesparawi 2026. Dalam mengusut kasus tersebut, penyidik kepolisian telah memeriksa 26 orang saksi serta menyita 20 jenis barang bukti dokumen. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait usulan formasi calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2026.
6: Pemerintah Kabupaten Bintan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait usulan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Hingga saat ini jumlah formasi yang akan dibuka maupun rincian kebutuhannya belum dapat dipastikan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan usulan, namun penetapannya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB.
7: Si nunggu dari Menpan. Insya Allah nanti disesuaikan. Tapi yang khusus spesifikasi ini ya.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris BKP SDM Kabupaten Bintan Dian Molivia menjelaskan, usulan formasi disampaikan melalui sistem yang telah terintegrasi dengan pemerintah pusat. Saat ini, BKP Bintan masih menunggu hasil verifikasi sebelum mengetahui jumlah maupun jenis formasi yang akan disetujui.
8: Itu masih kita belum tahu ya. Kita kan masih dari tahapan usul perencanaan ya, perencanaan untuk Menpan. Nanti yang di-asesi oleh Menpan sendiri berapa kita belum tahu. Ya, diusulkan by system soalnya sih ya, mereka sudah tersistem, jadi diusulkannya itu ya lihat dari sistem. Jadi nanti kita menunggu hasil verifikasi.
6: Dia juga menambahkan pemerintah daerah belum dapat memastikan waktu pembukaan seleksi CPNS 2026 karena seluruh keputusan berada di pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Bintan akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah menerima kepastian dari Kemenpan RB. Renilda Palantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau segera dimulai untuk pemilihan sebanyak 13 kepala desa dan satu pergantian antar waktu Kades.
9: Sejumlah tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, segera dimulai pada bulan Juli 2026 ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan, menjelaskan, persiapan tahapan tersebut untuk pelaksanaan Pilkades Murni dan pergantian antar waktu PAW Kepala Desa Kades Pengudang. Setelah persiapan, tahapan akan dilanjutkan dengan pemilihan yang dijadwalkan pada bulan November dan disifatnya masih tentatif, mengingat akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan nantinya.
10: Karena kita ada satu desa yang melaksanakan PAW, pemilihan antar waktu, dan 13 desa yang Pilkades Murni. Untuk yang Pilkades Murni, kemarin tentatif tanggalnya kami perkirakan itu di tanggal 11 November 2026. Sementara ini masih kami diskusikan lebih lanjut lagi dengan kesiapan di lapangan seperti apa nantinya. Sedangkan untuk yang PAW mungkin nanti kita akan mulai tahapan itu, kita mulai nanti di bulan Juli. Karena pelaksanaan itu kan 6 bulan sebelum berakhir.
9: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan menambahkan, dalam pelaksanaan Pilkades di Bintan tahun 2026 ini akan diikuti sebanyak 14 desa. Terdiri dari sebanyak 13 desa Pilkades Murni dan satu melaksanakan PAW. Dari 13 desa tersebut, antara lain Desa Sebong Lagoy, Desa Tembeling, Desa Gunung Kijang, Desa Topai Selatan, Desa Topai Utara, dan Desa Teluk Sasah. Selanjutnya Desa Busung, Penaga, Bintan Buyu, Pangkil, Desa Kelong, Kampung Hilir, serta wilayah Desa Mentebung. Diharapkannya pelaksanaan Pilkades di Bintan tahun 2026 ini berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dengan demikian, terpilih Kades yang benar-benar pilihan masyarakat untuk memajukan desa lebih baik ke depannya. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Jaga ketersediaan stok hingga menjaga harga minyak goreng minyak kita yang dijual ke konsumen tidak berada di atas harga eceran tertinggi, HET, pemerintah telah mengeluarkan peraturan agar pembelian minyak goreng minyak kita oleh konsumen tidak melebihi 12 liter per hari.
11: Jaga ketersediaan stok hingga menjaga harga minyak goreng minyak kita yang dijual ke konsumen tidak berada di atas harga eceran tertinggi, pemerintah telah mengeluarkan peraturan agar pembelian minyak goreng minyak kita oleh konsumen tidak melebihi 12 liter per hari. Pengawas perdagangan di Disperindag Provinsi Kepri, Andre Kurniawan, mengatakan, berdasarkan keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026, dilakukan pembatasan terhadap penjualan minyak goreng minyak kita. Dalam aturan tersebut, pengecer wajib memastikan konsumen yang membeli minyak goreng tidak melebihi 12 liter per orang per hari. Kebijakan ini tentunya membatasi dan menekan praktek spekulasi oleh oknum tertentu yang membeli minyak dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
12: Hal ini dilakukan untuk membatasi dan juga agar menekan ya, ada spekulan-spekulan yang membeli goreng dalam lebih dari 12 liter kemudian dijual lagi yang susah kita mengontrolnya gitu kan.
11: Menurut Andre Kurniawan, secara praktek di lapangan memang sangat sulit untuk mengawasi agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi pihaknya terus mengimbau kepada pengelola pasar dan pengecer yang memiliki izin untuk dapat memastikan penjualan tidak melebihi yang telah ditetapkan. Reporter Vidyawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMP Negeri 4 Tanjung Pinang menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah sebagai upaya membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan belajar sekaligus memasuki masa transisi dari sekolah dasar ke jenjang SMP.
13: Salah satu sekolah di Kota Tanjung Pinang, SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai upaya membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan belajar sekaligus memasuki masa transisi dari sekolah dasar ke jenjang SMP. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara sekolah, siswa, dan guru. Kepala SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, Parida, mengatakan MPLS diawali dengan pengenalan lingkungan sekolah, visi dan misi, tata tertib, serta berbagai program yang akan dijalankan selama peserta didik menempuh pendidikan. Pelaksanaan MPLS mengusung tema MPLS Ramah Anak sesuai arahan Kementerian Pendidikan.
14: Dan di sini juga kita kenal dengan masa transisi. Masa transisi, masa peralihan dari siswa kelas 6 menuju ke jenjang kelas 7, sehingga lebih matang lagi, tahu benar bagaimana kondisi di lapangan sekolah yang mereka tempati.
13: Selama 5 hari pelaksanaan, mulai dari hari Senin hingga Jumat, peserta didik akan mengikuti berbagai materi sesuai petunjuk teknis pemerintah. Ia berharap seluruh rangkaian MPLS dapat berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman positif bagi peserta didik baru. Dengan bekal yang diperoleh selama MPLS, siswa diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat dan mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Reporter Kaca Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum mengakhiri warta berita berikut ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Ribuan rumah tidak layak huni di Kepulauan Riau akan menerima bantuan bedah rumah melalui program BSPS. Pemerintah Kabupaten Bintan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait usulan formasi CPNS 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih. Selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI.
3: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia.
1: Dengan bintang tamu kita siang hari nanti ada Gema Asmara dan juga Rio Reynaldo. Tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insyaallah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Salim mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @rripro1 Jakarta atau juga RRI Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO. Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Dicintai seorang CEO.
0: CEO. Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang.
1: Mungkin lebih dekat lagi kali ya.
0: Kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan, Kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya?
3: Harusnya.
0: Masih diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Bener ya, Kak?
3: Bener banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih gak ya? Masih gak ya?
1: Gue masih diperjuangkan gak ya?
3: Layak.
1: Tapi congrats ya Kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar, diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
1: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama, memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z. Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke Mary mungkin kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang. Kelihatannya dengarnya kok enak asik, kayak gampang, tapi pas
1: nyanyiin
3: ternyata
1: tidak semudah itu
3: Ferguson.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit.
1: Challenging waktu, ya?
3: Iya, benar.
1: Challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan.
3: Masih berperjuangkan
1: ini untuk menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: kebetulan ciptaan abang
1: Rio. Ciptaan Bang Rio ya, sendiri. Abang. Ciptaan Bang Rio. Oke, okay, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
4: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, latihan di rumah pas saat di take itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah itu.
4: Pasti gue teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih masih?
3: Kira-kira gitu, lagunya gitu apa? Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga sih.
0: Oh emang iya. Coba bertahan. Oh itu pas banget. Pas ya. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Okay. Hati benar ya, benar ya. Kayaknya benar nyambung.
0: Oke. Okay. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
5: Mana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
0: Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
5: Bang minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu
5: Bang
1: lalu
0: Iksan,
1: aku,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya. Dede ya? Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
5: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
5: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung.
1: Iya, feedback. Feedback banget Bung.
5: Pertanyaannya untuk Mbak Gema.
0: Iya benar.
5: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Oke.
5: Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang rangers, produser, baru apalagi
0: pencipta lagu,
5: kalian punya. Apakah ada hal, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi rangers, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Langsung
5: kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benjo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert, putus kayaknya ya.
1: Bang Albert, halo.
0: Oke, putus kayaknya ya, kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
6: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
6: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
6: Mencetak album apa belum gitu?
1: Oke.
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gema?
6: Hah?
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
6: Mbak Gemma ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke, okay. Itu saja.
6: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Oke. Itu saja, Bang Hendra.
6: Ya.
1: Oke.
6: Ya, salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow. Baik. Terima kasih, Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak udah.
0: Selamat siang.
6: Ya, sama-sama, Mbak.
0: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya, mungkin iya. Bisa diulas lagi.
1: Boleh
0: bisa?
1: Dong.
0: Semangat ada... banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya, mau lihat nggak pendengar? Kalau pendengar mau lihat boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
0: Bang Benny Jo ya.
1: Dari Bung Benny Jo di Manado dia nanya ya. Kalau ke Mbak Gema sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
0: ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
3: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
3: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
1: Nyanyi
3: ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya.
0: Oke. Baik.
3: Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi aktif lagi gitu.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
3: Ya, okay.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya gak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga gak berani nanya.
0: Baik.
1: Terus Bung Benny Jo nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
4: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Mm-hmm. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
4: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83.
4: Oke. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
4: Nah itu teman sangkatannya sama Tengku Shafiq tuh.
1: Oke. Ajarin saya kalau gitu, tangan saya biar agak lemes dikit ya.
4: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini.
1: Aduh,
0: udah aktif di situ.
4: Kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
4: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak dong. Terus Indah lanjut Nefertari. Om.
4: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun untuk jadi produk spesialis. Nah akhirnya
0: keren banget.
4: Terima kasih.
1: Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini Iksan.
4: Aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke.
4: Akhirnya pandemi aku resign dari Roland. Aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label. Label itu baru tahun kemarin. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema. Kita ada sekitar 20 talent. Sama band ada 5 yang lagi digarap semua. Dan itu ada rilisan-rilisannya.
1: Oke.
4: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih. Tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan. Karena sekarang ada sistem, di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain. Akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
4: Ayo. Atau kita tutup sebentar ya.
0: Matiin mic ya.
1: Cana ya.
4: Aduh. CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya. Definisi.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal aslinya dia yang punya itu semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik nggak sih sebenarnya?
4: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa, tapi Raja jadi bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendry Lamiri, yang violinis kan.
1: Tahu,
4: tapi lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
0: Sama udah ya.
4: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
4: Pernah.
1: Intinya pernah, dan itu tadi besar-besar sekali namanya. Yang satu Raja beneran jadi Raja. Yang satu Akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam darah. Ya. Mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali bikinnya tunas, Bang.
4: Betul. Biar jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
4: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas. Tuntas dan lunas.
4: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional.
1: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau cuma pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah enggak?
3: Grup musik itu band.
1: Iya, band ataupun grup vokal.
3: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
4: Karena dia reguler juga kan.
1: Jadi sempat reguler
4: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
4: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya.
3: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya. Iya, karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
3: banyak,
1: ya semuanya.
3: Random banyak disebutin.
0: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
7: Halo Mbak Shaili.
0: Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama nggak dengar suara Ica
7: ini. Indonesia.
0: Waduh.
7: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Ihsan. Semoga
1: cepat sehat selalu. Berapa bulan?
7: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
7: Amin. Ini masih dalam pemulihan.
0: Oke.
7: Mbak Ihsan, tapi Ica sempetin.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
0: sehat ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin imun ya.
0: Amin.
7: Semoga Mbak Selly sama Bang Ihsan jadi semangat lagi.
1: Iya, amin dong. Harus dong semangat dong.
0: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
7: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton.
3: Kuning cerah.
7: Mau nanya ingin. Bahkan Ica belum tahu.
0: Iya.
7: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
7: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
0: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
7: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
0: Produsernya ada Bang Rio.
1: Bang Rio.
0: Bang Rio Rinaldo, produsernya.
7: Oh, salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
7: Nah, mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
7: Sama Mbak Sedi juga, sama Mbak Ihsan. Dan pokoknya semuanya pekerjaannya berusaha di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan. Jauhnya luar biasa ya.
1: Dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
0: ya.
1: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi
4: tahun kemarin.
1: Baru setahunan. Okay. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
0: Iya.
1: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio, aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk Okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
4: Iya,
1: single.
4: Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Oh, banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
4: Karena biasanya sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
1: Iya, nah,
4: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah, kalau hari ini misalnya gemak kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan. Nah, satu selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten. Kadang-kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya. Ah, masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya, memang itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan, dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan lain-lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om, tapi gak kontennya nggak. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak
1: dalam lagu.
4: Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misal gini. Besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
0: Asal nggak berlebihan. Gak berlebihan.
4: Ada koridornya, maksa. Kan dia menyanyi nih ya.
1: Masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
4: Ngerjain gua deh. Dengan disuruh pulang, ceburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, dari hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Hendry tadi itu kan tuh.
4: Iya,
1: aduh, gitu. Nice.
4: Jadi semua genre itu kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
0: Wah, luar biasa.
4: Masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
0: Bisa aja Bang Rio ya.
4: Dolar lagi
3: tinggi-tingginya
4: Bang
3: Iksan. Kan CEO yang menyelamat.
1: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
4: Betul. Nah itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa. Tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
1: Setuju aku. Setuju.
4: Ada di Nada Bumi. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent itu ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu ya. Sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya sekali tapi untuk 8 artis.
4: Kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
0: Oke.
4: Gitu ceritanya.
1: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
4: Karena aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes, ternyata nggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah ini kan menarik. Gimana caranya bapak bisa punya 50 single? Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, okay, nice.
0: Oke, okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silakan. Ini kita mau sapa dulu, ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: duluan. Ibu Farida dulu ya.
0: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
8: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang, silakan Bu Farida.
8: Bang Ihsan Terore sama Liliana Jamil ya.
1: Betul, iya betul, Ibu Farida.
0: Bu Farida.
8: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Oh iya. Tempat gabung ini. Betul, udah lama Ibu Farida enggak enggak gabung
8: iya,
1: sama kita.
8: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
1: Silakan, Ibu Farida.
8: Selamat siang.
1: Siang. Yeah. Selamat siang. Iya. Karena cuma Gema yang pakai.
0: Gema sama Kario. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
8: Kalem banget suaranya ya.
0: Kalem banget suaranya.
3: Iya. Iya dong, harus kalem.
8: Alhamdulillah kita jumpa ya. Ini ke Gema Asmar sama Rio Rinaldi ya.
0: Yeah.
8: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke. Okay.
8: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
8: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
8: Ihsan sama Liliana mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
8: Iya, kami Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini kita gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sehat selalu buat Isam sama Meli.
0: Amin.
1: Oke, amin.
0: Silakan.
1: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
9: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
1: Udario.
0: Udario ya.
9: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
9: Iya.
3: Bisa tahu ya, Uda.
9: Udario ini kan komposer in musik kan?
1: Iya.
9: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserinnya.
1: Oke.
9: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
0: Oke.
9: Buat Gema Asmara, ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario. Semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih
0: itu
1: banyak.
0: Itu saja ya, Mbak Rahma ya.
9: Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
9: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kitami Rama Sister. Terima kasih buat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatu RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Ihsan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Ihsan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Kongres
0: ya?
1: Kak sekali lagi, Bang Rio juga sekali lagi kongres.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak, maksudnya kawin banget, ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana Bang? Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya, boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke, dah ya, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar. Tadi tuh ada Ica ya.
1: Ica.

0: setahunan.
1: Tapi kenalnya
0: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
2: Iya, iya.
1: 3-4 tahun.
2: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
2: Enggak sengaja sebenarnya.
0: Sengaja sih, ada teman kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nadabumi atau tidak. Dan sepanjang perjalanan itu tahun kemarin, karena memang labelnya Nadabumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau nggak jadi gini, oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan yang udah, ya, baru keluar yang rilisan itu.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak, ada lima tadi ya?
0: Untuk dia, yang terekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
2: Wow!
1: Kan 24 aku, lagu ya.
2: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
0: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya, memang Nadabumi memberikan itu ya.
0: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau
1: betul.
0: Kita langsung tembak, ini kamu harus nyanyiin lagu, tentu dia cocok.
1: Betul.
0: Karena punya talent yang Gen Z, yang dia bisa dance, tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Nah, itu kalau dikasih lagu pop kayak begini, gak masuk kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau maksain ke dia, gak jadi apa-apa.
1: Iya. Nanti dia nyanyi, Kica. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
2: Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
2: Iya, kenalnya
1: ya. Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
2: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
0: Perdana ini.
2: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
0: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguleran.
1: Pejuang
2: penyanyi.
1: Pejuang.
2: Oke. Pejuang
0: rupiah. Wedding.
1: Itu nanti.
0: Di kafe.
2: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
2: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh, bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
2: Dari Rama, silakan.
1: Dari Kak Rama. Dia nanya ke Udario.
0: Iya.
1: Karena kata-katanya sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
0: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya nggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan, dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits, tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral itu ya.
0: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
0: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
0: Ambon dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku, dia juga penyanyi kan. Aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah nggak selesai lah.
2: Cek aja langsung ya di Spotify bisa ya.
1: Kan agak-agak repot ya.
2: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
2: Oke, okay, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dia.
3: Salam kenal ya Kak Selin ya.
2: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
3: Baru gabung.
2: Iya, silakan. Gak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa.
1: Iya, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
3: Kak Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
3: Bagus
1: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
3: Itu nyanyi solo.

0: Ya?
1: Iya.
2: Iya dong.
1: Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
3: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
0: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
3: Yang nyiptakan lagunya jelas. Hmm. Oke. Okay. Terus apa lagi?
0: Yang ini yang di sampingnya.
1: Oh ini ada Bang Rio Rinaldo,
3: pencipta lagunya.
0: Ya, itu bilangnya Jini Ojini ya, itu apa ya? Produsernya kan ya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Di Jini Ojini sebagai apa?
4: Oke, okay, kita lu membantu untuk musik ilustrasinya.
3: Musik ilustrasinya.
1: Terus timnya ya.
4: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
3: Nah, Toro Margen tuh.
4: Manusia harimau ya gitu-gitu.
3: Oh, iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
1: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
4: Kalau zaman sekarang ngeliat dia.
1: Heeh, kalau sekarang.
3: Iya. Kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
1: Iya ya. Tatapannya luar
3: biasa.
1: Oke,
3: kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
1: Ada
3: yang
1: lagi bertanya Lia?
0: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
3: Amin Lia juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih Lia. Selamat siang.
3: Ini di WhatsApp.
1: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waduh, Nagreg. Ahmad Irwandi ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
1: Wah, iya. Kawasan Nagreg luar iya, biasa.
5: Jalur macet kalau lebaran.
1: Kalau lebaran jalur macet ya.
3: Iya.
1: Silakan mungkin Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
3: Mm-hmm. Bang Rio sama Kak Gema.
1: Rio Rinaldi.
5: Iya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya.
1: Yeah.
5: Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya seluruh daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto, itu yang terkenang lagu-lagu okay. Minang ya. Kenapa inilah, kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi, salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kalau perikir ini jadi lagu. Nah untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi oh ini diciptakan lagu seperti apa? Nah dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung okay. jadi masuk aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik ya, bukan ahli namun cuma sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti ya, itu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar okay. ya enak termasuk musik daerah itu termasuk juga dari kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
3: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
3: Sama-sama, Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
1: Waduh.
3: Oke, Bapak. Makasih,
1: Pak Ahmad. Terima kasih.
3: Aduh, ini pertanyaannya
1: iya, luar biasa.
3: Ke Bang Rio sih ya, sekarang. Inspirasinya apa?
4: Oh.
3: Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu paling lama berapa lama paling cepat berapa cepat
1: berapa cepat ya
4: semua tergantung waktu dan kebutuhan
3: waktu okay. dan kebutuhan
4: kalau kita bicara pribadi aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat kalau lagi nggak mood bisa lama kan nah okay. tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu
3: betul
4: jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
3: Jadi semuanya.
4: Jadi semua karena
3: komposisi lagunya.
4: Komposisi lagunya.
3: Wow.
4: Paling nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dikasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50, sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku, tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z, yang model K-pop, itu nggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini, Veva kamu di sekolah ngapain aja? Ada cerita tuh, om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini-gini, itu aku catet, itu aku jadikan story dari cerita itu.
3: gitu. Iya, iya, iya, biar bisa memposisikan
4: pada dianya. Jadi pas musiknya selesai, aku kasih ini Veva, dengerin. Wah, aku banget nih Om gitu.
3: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
4: Oke. Cerita gua kan posisinya.
3: Makanya aku banget Om katanya gitu.
4: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
3: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
4: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan, udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi ke sering.
1: Iya.
4: Mana musik lu?
3: Iya baru banget lagi. Baru
4: kata intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
3: Sering gitu banget lagi terjadi.
4: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
3: Harus cepat.
4: Kita kalah cepat sama Korea, kalah cepat sama yang
3: lain-lain. Betul, betul, betul. Setuju. Luar biasa loh.
1: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
3: Ada
1: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
3: Oke.
1: Halo Ayu. Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam,
2: Iksan.
1: Iya.
2: Ya, langsung sama Gema Asmara ya?
1: Iya, betul banget.
3: Sama Gema Asmara sama dan juga Rio, Bang Rio. Sama Rinaldo.
2: Ya. Gema Asmara ini sebenarnya nama aslinya atau nama di penyanyi gitu?
3: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
1: Nama asli atau nama penyanyi? Oke. Okay.
2: Buat Mbak Gema.
3: Iya.
2: Selamat siang.
1: Siang.
2: Dan juga buat Bang Rio. Selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Itu lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
1: Iya.
2: Iya. Iya, maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. Pembuatan klip bisa ke wilayah Timur Indonesia, Maluku gitu.
1: Oke,
3: pembuatan klip ke Maluku. Gak apa-apa, nanti disponsorin sama Ayu tiket pesawat semuanya.
4: Amin.
1: Maluku Tengah ya.
2: Asum banget nih. Maluku Tengah Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
3: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
2: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
1: Iya boleh, ya,
3: boleh silakan. Ayo, silakan Ayo.
2: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Benicio dan juga untuk Pak Widi di Tokyo dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
1: Oke.
2: Semoga selalu sehat, tetap semangat di.
3: Oke.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
3: Silakan.
1: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
6: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjangan.
3: Kamu siapanya Happy Asmara?
1: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya, Asmaranti aslinya. Iya,
6: karena kepanjangan kan. Iya, okay. Kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
1: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
4: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
6: Gampang ditesnya. Oh. Bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
1: Oh gitu ya, oh jelas ya namanya asli. Pinter
3: Gak usah KTP. Rekening aja.
6: Bener. KTP gak penting.
1: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
4: Wadah
1: murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
3: Bahaya banget ini. Oke langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
6: Agak lain kan namanya.
3: Agak lain.
1: Luar biasa.
4: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
1: Gema ya.
3: Gema. Gema Asmara. Makanya Gema, tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
1: Iya.
3: Gas.
1: Iya lagi.
3: Gema Asmara.
1: Iya. Luar biasa. Ada aja ini ya.
4: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas. Iya, fansnya gas aja, gema asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya. Jadi
4: ada copyright-nya nanti.
3: Terima kasih.
1: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya Iksan. Betul ya. Dan banget. Nanti ada pokoknya adalah rahasia ya, San ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan gak? Apa itu? Gampang kok. Ini segmen dimana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya
1: kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah.
0: Langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuman duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong. Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Aja gua lupa ya.
0: Ini.
1: Iya, tapi ada tapinya lagi. Apaan? Memang kan itu duet. Ya. Terus? Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana tahu?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan? Nah.
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
1: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Apa bikin lagu kayak gitu?
0: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian. Oke.
2: Fatin kayak
0: gimana? Fatin. Dulu aja ke Fatin.
1: Gitu kan kalau Fatin kan. Gitu-gitulah kayak gitu-gitu.
0: Dia kayak iya gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Aduh, lupa. Green Night. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: So my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Kalah Fatin.
1: Oke. Coba
0: boleh,
1: duet
0: boleh.
1: Bisa? Oke, bisa
0: Bang Rio. Dong.
1: Bang Rio lagi cari lirik ya.
0: Bisa kan. Gitu ya penciptanya nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa. Udah. Karena bikin lagi kan.
0: Iya. Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Verse-nya aja.
4: Mau bagian mana aja boleh.
1: Ya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Refnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Tahu aku tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Jadi ya.
1: Tahu. Ya.
4: Gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyi lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Tahu tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produser ini nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja. Seininya.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh, biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. Tidak, tidak, sering cinta.
0: kita tidak saling suka. Fatin lebih.
1: Ya udah, okay, sekarang dengan versi Kagema deh, dengan Bang Rio.
0: Gimana?
1: Dengan Bang Rio.
0: Gimana yangnya?
4: Dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
1: Gimana?
4: Kau tahu ya?

0: Wow, luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya. Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu?
0: Boleh ke Gema dulu,
1: bebas, ke silahkan Gema dulu. Ya, kalau kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu, udah
3: gas. Ya, gas.
0: Gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
2: Oke. Okay.
0: Masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Yeah. Oke.
2: Benar. Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Allah, terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Ya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya. Digital ya semuanya. Judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti
1: ada target enggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali ada.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya?
2: Minggu depan video klip dulu.
1: Uh-huh.
2: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di spill belum sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh
3: yang
1: dong.
3: Yang kedua, judulnya agak gitu lagi.
0: Apa tuh?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Ayo bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak noti ya sebenarnya.
3: Benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana, bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update-nya di Instagram ya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Iya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi lagi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget.
2: Ya,
1: betul.
2: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya. Sosmednya diangkat,
1: betul.
2: Ya semuanya di share, ya dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih.
0: Okay.
2: Dan Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga, ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi nggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu untuk bisa bawa iya loh ini ada materi yang bagus silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin. Okay. amin.
0: Amin.
1: Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur, memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, gitu. Ya kan? Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur, salaman lagi. Nabur.
0: Ya. Oke, ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya, Ihsan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya. Amin. Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosotera di Jakarta.
1: Sama-sama, terima kasih. Ditunggu nanti karya berikutnya.
0: Betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar. Ini lagu anak-anak keluar. Sebelumnya lagu
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
2: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
2: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosotera di Jakarta di Sasmas Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta. Dan saya Rima Melati akan undur pamit dari ruangan Anda pendengar. Nanti akan ditemani oleh rekan penyiar berikutnya bersama Erita Fitra Insani. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak terdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila,

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Pro 1. Pro 1.
1: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Bertemu lagi di program Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana bersama saya Fidiawati untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 yang akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hal yang sangat penting, yaitu membangun kesadaran dan aksi nyata untuk ekosistem mangrove berkelanjutan. Nah, kita ketahui bahwa mangrove adalah ekosistem yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan. Namun, saat ini, ekosistem ini menghadapi banyak tantangan termasuk penebangan liar, perubahan iklim, dan juga korporasian serta area pertanian dan permukiman lainnya. Nah, tentunya untuk sore hari ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam mengenai pentingnya kesadaran dan juga kolaborasi dalam melindungi ekosistem mangrove. Kita akan mendengarkan berbagai perspektif dari narasumber kita di sore hari ini serta mendiskusikan langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk meningkatkan perlindungan dan juga pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Baik, kita perkenalkan narasumber kita di sore hari ini. Pertama ada akademisi lingkungan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, yaitu Dr. Febrianti Lestari, SSI, MSI. Selamat sore, Ibu.
3: Iya, selamat sore pendengar RRI yang berbahagia.
2: Oke, gimana kabarnya sore hari ini, Bu?
3: Alhamdulillah, Mbak Fida.
2: Alhamdulillah, ya. Mungkin secara dari cuaca di kota Tanjung Pinang juga, ya.
3: Iya.
2: Oke. Dan Ibu Febri tidak sendiri, juga ada penggiat lingkungan, yaitu Fenianto, SPI. Selamat sore Bang Feni. Ini saya panggil Bang Feni, Bang Yanto nih.
4: Feni boleh aja.
2: Bang Feni. Oke.
4: Feni aja,
2: Pak. Oke. Gimana kabarnya sore ini, Bang Feni?
4: Alhamdulillah sehat ya. Cuaca juga cerah hari
2: ini. Iya.
4: Lagi semangat.
2: Lagi semangat ya, baik. Mungkin ini di penghujung kegiatannya di hari ini ya, tapi juga tetap bersemangat ya untuk berbagi informasi bersama RRI di sore hari ini. Oke, baik. Dan kami juga nantinya mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami yang ingin bertanya ataupun memberikan saran, masukan, serta berbagi pengalamannya terkait topik kita di sore hari ini, yaitu di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789-830. Baik, mungkin dialog ini kita ke Bang Feni dulu ya sebagai penggiat lingkungan ini. Mungkin Bang Feni ini gimana nih kegiatannya dalam upaya pelestarian mangrove ini, Bang Feni?
4: Iya, sebetulnya kita kegiatan pelestarian mangrove ini sebetulnya banyak sudah kita lakukan. Terutama kami melibatkan masyarakat ya untuk berperan aktif. Karena kita percaya program rehabilitasi ataupun restorasi mangrove itu tidak akan berjalan baik tanpa keterlibatan masyarakat setempat. Karena kan mereka yang berperan ya, mereka yang hidup berdampingan dengan mangrove langsung seperti itu. Kegiatan-kegiatannya yang kita lakukan ya proses pembibitan gitu dari konservasi ya, pembibitan mangrove, terus penanaman mangrove, terus kita juga ada tidak cukup hanya penanaman saja, kita lakukan monitoring. Monitoring selama per 6 bulan sampai 3 tahun seperti itu. Untuk mengetahui survival rate atau tingkat pertumbuhannya seperti apa, seperti itu. Selain itu juga kita ada kegiatan-kegiatan ekonominya nih dari mangrove itu sendiri. Jadi ternyata mangrove itu ada keunikan yang bisa dijadikan produk-produk turunan gitu kalau kita bilangnya. Jadi seperti petani binaan kita, kita juga sudah melakukan yang namanya ada kopi mangrove, Mbak. Nah, mungkin ada yang belum pernah dengar kopi mangrove. Kita sudah pernah bikin kopi mangrove, terus ada karipap dari biota-biota eko asosiasi dari mangrove gitu-gitu, dan banyak hal lah yang bisa dilakukan kayak gitu untuk melibatkan masyarakat setempat seperti itu.
2: Oke, baik. Mungkin dari kondisi ekosistem mangrove mungkin di wilayah binaan Bang Fem ini mungkin seperti apa nih saat ini nih?
4: Nah, kebetulan kita lakukan itu di Dompak. Nah, di Dompak, di Tanjung Pinang, di Dompak. kita memiliki, kalau untuk kita ada bedeng sendiri ya, bedeng untuk pembibitan, itu stok bibit yang ada di bedeng kita, di petani bidang kita itu kurang lebih 17 ribuan stoknya gitu. Jadi ready banget tuh kalau memang ada orang-orang dari wisata ataupun dari perusahaan atau pemerintah yang ingin berkolaborasi kayak gitu. Kita mempunyai banyak bibit nih kayak gitu. Dan juga kita harapkan masyarakat setempat ini yang menjadi kelompok penggiat mangrove itu sering dilibatkan, Mbak, sebetulnya. Sering dilibatkan di kegiatan-kegiatan yang sejalan lah seperti itu. Nah, kalau untuk lokasi-lokasi penanaman kita di pantai-pantai Dompak gitu, seperti
2: itu. Itu stoknya pembibitannya itu 17.000 itu. Itu gimana nih, apa setiap bulan ada atau seperti apa nih pembibitannya?
4: Nah, sebetulnya kalau pembibitan itu kita continue ya, rutin gitu dilakukan oleh petani kita, tergantung sama musim-musim mangrove ya. Karena kan mangrove itu banyak jenisnya ya. Misalnya hari ini mungkin bulan-bulan ini rentang waktunya di Q3 misalnya contohnya, itu lagi musimnya Rhizophora apiculata. Itu petani kita ngambilin bibitnya dari patah jatuh gitu, tidak tumbuh, jatuhnya terbaring, hanyut gitu, tidak tumbuh, diambil itu dibibitkan kayak gitu. Jadi dia rutin sih setiap bulan hampir ada kegiatan pembibitan mangrove itu sendiri.
2: Itu sulit nggak untuk pembibitan sendiri? Karena kita ketahui kan kalau pertumbuhannya kan lama gitu ya. Itu kalau pembibitannya seperti apa?
4: Sebetulnya kalau kalau pembibitan tuh simple ya, seperti tanaman darah. Cuman perlu diperhatikan, memang ada area yang pembibitan kita kan ada dua tipe, Mbak. Ada yang orang bibitkan itu tidak terkena pasang surut nih. Nah, tentu secara manpower itu lebih operasionalnya lebih inilah kayak gitu, dibandingkan kita beddingnya itu terkena pasang surut, kita tidak perlu siram. Paling kita kontrol untuk hama-hama kayak gitu, kita lakukan penyemprotan secara organik ya. Nah, kita tidak menggunakan bahan-bahan non organik atau bahan kimia karena akan merusak ekosistem sekitar kayak gitu. Jadi pernah tuh experience-nya, pengalamannya itu PPDA petani kita tuh mungkin belum tahu ya kayak gitu. Jadi coba-coba pakai yang untuk tanaman darat kayak gitu. Jadi biotanya kayak itu, Bu, kepiting-kepiting kecil tuh pada udah mati di situnya. Nah, jadi itu sebelum kita kasih edukasi gitu ya, mereka ya mungkin inisiatif sendirilah dilakukan. Jadi setelah itu kita evaluasi pakai bahan-bahan organik, salah satunya mungkin penyemprotan dari pakai tumbukan bawang putih seperti itu kita lakukan.
2: Oke, berarti pembibitannya bukan seperti pembibitan tanaman-tanaman darat seperti biasa gitu ya. Juga harus ada apa, terus terkena air laut gitu ya?
4: Mungkin bisa dilakukan di daratan, cuman kita lebih ekstra untuk rutin menyiram. Karena kan mangrove itu ada rentang daya rendamnya sendiri ya.
2: Kalau siramnya itu pakai air biasa atau pakai air laut?
4: Air bersalinitas atau payau lah.
2: Payau, oke. Bersalinitas atau payau. Oke, mungkin masyarakat mungkin jika ketemu mungkin granula-granula dari mangrove yang ingin dibibit gitu ya, diambil ke rumah ya, mungkin seperti itu caranya gitu ya.
4: Iya, jangan disiram pakai air tawar. Khawatirnya kalau disiram pakai air tawar, timbul pertanyaan apakah tumbuh. Nah, kita pernah coba juga tumbuh. Tapi bentuk adaptasinya ketika kita pindahkan yang awalnya dia sudah nyaman mungkin dengan air tawar, kita pindahkan ke alam yang salinitas, pH-nya berbeda, itu adaptasinya cukup berat. Makanya banyak kegagalan di situ.
2: Baik. Kembali ke Bu Peber. Bu Peber, mungkin untuk kondisi mangrove di Kepri ini saat ini nih seperti apa nih, Bu?
3: Iya, secara umum kondisi mangrove di Kepri, ya, data menunjukkan kalau kita

0: kan? Ini juga kita karena terbatas lahan darat kita, di mana tadi pagi baru kami bahas begitu. Data terbaru ternyata Kepri itu kan 98% itu laut, hanya 2% daratan. Nah, yang 2% inilah tempat kita bermukim, semua aktivitas di 2% ini gitu kan. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita akan berebut gitu ya. Tapi sesungguhnya kalaulah kita masyarakat Kepri ini menyadari bahwa tadi jadi katakan Feni itu menarik, bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan mangrove. Artinya sesungguhnya kalau kita ingin melakukan pembangunan infrastruktur begitu ya, sebenarnya bisa sih tanpa merusak mangrove. Misalnya contoh membangun jembatan. Nah, kalau dulu kan kita selalu kalau membangun jembatan kita babat dulu nih mangrovenya, baru kita bangun jembatan, sehingga terjadilah fragmentasi habitat. Kalau sekarang kita harusnya sudah mulai ada inovasi, di mana bangun jembatan tetap berjalan tetapi mangrovenya nggak rusak, berarti kita bangun jembatan di atas mangrove kan, bisa begitu ya kan. Nah, berdasarkan aktivitas-aktivitas yang banyak tadi, maka data menunjukkan per tahun kita mengalami degradasi begitu ya. Artinya secara luasan kita mengalami pengurangan. Terutama di nampaknya di kota Batam. Karena memang Batam butuh lahan untuk kawasan industri, pemukiman dan berbagai infrastruktur lainnya. Tetapi kita juga punya upaya barangkali begitu ya. Nah, kita punya upaya di daerah-daerah lain atau di pulau-pulau kecil selain Pulau Batam, Barelang ya, Batam, Rempang dan Galang, kita sudah punya inisiatif untuk mengganti gitu ya yang terdegradasi tadi itu di pulau yang lain begitu. Nah, namun demikian, kalau kita lihat datanya, degradasi tetap terjadi ya kan, tidak bisa kita pungkiri tetap terjadi. Nah, saat ini barangkali upaya kita bagaimana caranya degradasi ini kita turunkan sedikit gitu. Kalau ya tadinya mungkin 2%, kita berinisiatif, nah barangkali tahun depan itu 1% begitu ya. Artinya ada inisiatif kita ketika satu site, suatu lokasi kita hilangkan ya. Biasanya kan kalau reklamasi itu hilang dia ya, Mbak ya. Bukan hanya degrad tapi hilang. Kita akan ganti dengan lokasi yang lain sehingga secara tutupan mangrove kita, maunya kita begitu ya, itu tetap eksis begitu kan. Nah, harapan kita karena kita tahu warga kepulauan kita katanya dari nenek moyang kita itu dari dulu kita selalu hidup berdampingan dengan mangrove, dan masyarakat kita sadar sekali gitu ya, mangrove itu adalah seperti katanya mutiara hijau di Kepri begitu. Karena mereka sadar dengan adanya mangrove, kepiting, udang mereka terjaga begitu kan. Dengan adanya mangrove, pulau-pulau kecil mereka tetap terjaga dari abrasi begitu ya. Jadi boleh dikatakan ya mangrove ini mutiara hijaunya kita begitu.
1: Yang harus dijaga.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, kalau tidak dijaga mungkin kehidupannya juga menjadi berubah ya Bu ya, mungkin dari hasil-hasil lautnya,
0: terutama nelayan kita, nelayan. Ya kan?
1: Dan itu juga sudah mungkin sudah dirasakan nelayan ketika mangrove-nya rusak atau menghilang gitu.
0: Ya, berimplikasi pada terhadap pendapatan mereka, hasil tangkapan terutama ya. Dan sekarang izin Mbak Fida, ternyata keberadaan mangrove tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat nelayan, ya kan? Kita yang hidup di daratan saat ini dengan adanya perubahan iklim, kenaikan suhu permukaan bumi, ya kan? Nah, di mana kita tahu sekarang terjadi peningkatan suhu di atmosfer. Nah, mangrove karena dia mampu berfotosintesis, dia mampu menyerap karbon, salah satu unsur pemanasan global, begitu. Nah, mangrove saat ini menjadi salah satu komponen vegetasi yang sangat kita butuhkan untuk menyerap gas rumah kaca kita kan, begitu ya. Nah, ke depan ya, saat ini kan kita sudah dituntut tuh bagaimana kita bisa menyerap gas rumah kaca itu setiap provinsi begitu ya. Nah, itu kan ditetapkan minimal itu 31% ya kan. Nah, kita di daerah Kepri, nah suka tidak suka, mau tidak mau begitu, kita hanya punya mangrove, hutan darat kita sedikit banget Mbak, sangat tidak memadai. Nah, Nah, dengan kewajiban kita menurunkan gas rumah kaca ini, artinya mangrove ke depan tidak hanya bagi nelayan nih, bagi kita yang hidup di darat juga sangat bergantung ke mangrove, karena mangrove menyediakan oksigen.

0: untuk kita dan menyerap gas rumah kaca begitu kan. Nah, saat ini kan kita ngerasakan sendiri bagaimana suhu Tanjung Pinang dan kota-kota lain
1: lebih
0: ya,
1: panas dari dulu nih.
0: Iya, itu
1: walaupun mungkin dari BMKG-nya mungkin suhunya sama 31 derajat atau 30 derajat tapi dirasakan itu lebih panas
0: iya,
1: gitu ya.
0: Karena serapannya iya kan ibaratnya itu kan kalau mangrove itu ya dia berfungsi menyerap tadi kan panas kan dia sinar matahari itu dimanfaatkan oleh dedaunan itu untuk berfotosintesis. Nah, dengan adanya vegetasi di kita mangrove lah, katakanlah ini mangrove gitu ya. Kalau mangrove kita cukup, artinya tidak terjadi pemantulan panas lagi ke atmosfer. Nah, inilah yang membuat kita adem berada di bawah mangrove begitu kan?
1: Iya. Oke, baik. Nah, tapi kalau menurut Ibu nih apa sih tantangan utama upaya pelestarian mangrove di Kepri ini?
0: Iya. Tantangan utama kita nampaknya ya sebenarnya kesadaran ya kan. Nah ini nih apa namanya sejalan dengan topik kita ya mendekatkan kesadaran gitu ya. Kesadaran baik itu di tingkat masyarakat kita maupun di pengambil kebijakan serta di pihak swasta barangkali ya pelaku usaha sadaran barangkali ya dimana sebenarnya apa namanya kita tahu sebenarnya tahu bahwa mangrove memberikan manfaat kepada kita baik itu masyarakat nelayan maupun tadi masyarakat yang hidup di kota mereka paham barangkali ya hanya saja kesadaran berarti apa namanya kalau tahu saja tidak ada kesadaran nah ini dia barangkali ya tahu tapi nggak ada kesadaran nah mungkin hari ini mari mungkin sama-sama kita tingkatkan kesadaran nanti tingkat kepedulian awareness kita kita aware dengan mangrove. Nah disinilah kita apa namanya kalau orang Melayu bilang berazam gitu ya berniat untuk mulai memperbaiki lingkungan pesisir kita kita buffer dengan mangrove di mana green belt kita tuh sebenarnya mangrove gitu ya. Nah, sepadan pantai kita tuh mangrove. Nah, apa masyarakat nelayan tahu kalau mangrove tuh punya manfaat, tapi kadang-kadang nah kesadaran kita untuk melindungi mangrove ini nampaknya yang masih rendah gitu. Nah, tapi sebenarnya Ibu yakin tidak semua gitu ya. Adalah beberapa ini masyarakat, mungkin sekelompok masyarakat yang sudah sadar. Mungkin kalau dibandingkan proporsinya barangkali ya. Nah, kita mungkin berharapnya
1: perlu ditingkatkan lagi
0: ya. Saat ini barangkali proporsinya masih 20%. Kita ingin 50 bahkan 70% yang memiliki kesadaran akan pentingnya mangrove atau kesadaran untuk melindungi mangrove kan begitu ya Mbak Fida ya.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau untuk dari upaya sendiri nih yang mungkin langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat ini seperti apa nih Bu?
0: Oke, langkah-langkah Ibu sebenarnya lebih cenderung dari bawah gitu ya. Dari masyarakat ini kalau di ini kan kita bilang ya kita karena Ibu sering berinteraksi dengan akar rumput begini. Iya. Nah, kesadaran bagaimana sih cara kita menekan kesadaran? Nah, di kalangan masyarakat kita di terutama di kawasan pesisir mereka sebenarnya ini berhubungan dengan ini ya, apa namanya? Sadaran itu partisipasi ya nanti nyarinya ya, partisipasi mereka. Nah, tadi bagaimana kita bisa meningkatkan itu gitu kan? Nah, pertama tentu knowledge dulu ya kan kita tingkat pengetahuan mereka akan pentingnya mangrove ini barangkali yang harus kita hidupkan dulu gitu. Dimana yang paling mudah kita edukasi adalah adik-adik kita yang ada di bangku SD SMP gitu. Nah, ini kita berharap dari mereka kemudian bisa stafet berikutnya ke ini ke keluarga mereka gitu ya memberikan edukasi bahwa pentingnya mangrove sehingga kita di mana kita ingin kesadaran itu muncul dari masyarakat kita sendiri tanpa paksaan begitu. Nah, konsepnya kan begini ya Mbak Fida. Ketika kita tahu kemudian kita sadar kemudian kita cinta gitu ya. Nah, ini yang harus kita munculkan sampai ke tahap kita mencintai mangrove
1: dan
0: gitu
1: kemudian
0: kan.
1: Nanti dari aksi nyatanya
0: iya, ketika kita cinta mangrove maka iya kan akan berwujud dalam bentuk apresiasi kita, kita akan bertindak untuk melindungi si mangrove kan begitu ya.
1: Nah, tapi aku paling strategi yang paling efektif ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini seperti apa, Bu?
0: Nah, pemberdayaan menurut Ibu. Kita melibatkan apapun kegiatan kita yang berhubungan dengan pelestarian mangrove, sebaiknya kita libatkan masyarakat kita. Itu sih pelibatan, strateginya masyarakat. Tuh yang melibatkan, artinya merangkul gitu ya.
1: Mungkin kalau dari Agapin sini seperti apa nih, mungkin apakah ada kegiatan untuk melibatkan masyarakatnya?
0: Iya, beberapa kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Kebetulan ya Ibu dengan Mas Feni ini bisa apa tergabung dalam KKMD ya, kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Ibu sendiri selaku akademisi ada tugas Ibu untuk pengabdian kepada masyarakat begitu ya. Selain penelitian ada pengabdian. Nah, bagaimana langkah kita ini? Artinya kalau dari Ibu itu adalah pendampingan. Pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat, ya kan? Nah, apa di mana mereka kita dampingi, ya kan? Muncul ininya kita bawa ikut serta, ya kan? Tadi Mas Venus mengatakan kita sudah melakukan penanaman gitu. Nah, ini barangkali Ibu berpikir baiknya begitu ya. Ada yang ingin melakukan penanaman tetapi mungkin tak tahu caranya begitu. Nah, ini kita lakukan pendampingan. Mereka melakukan penanaman, oh ternyata mangrove itu bisa ditanam melalui propagul dan biji gitu kan. Karena banyak jenis mangrove di kita, jenis-jenis rhizophora itu bisa ditanam melalui propagul. Nah, ada jenis-jenis lain seperti silokarpus ya kan, kemudian soneratia itu nggak bisa pakai propagul karena mereka nggak punya propagul, jenis ini nggak punya propagul. Nah, itu bisa dari biji. Bagaimana caranya? Berarti bijinya harus kita ini kan keringkan dulu. Nah, ini yang kita ini kan dampingi masyarakat. Nah, kemudian kita libatkan menanam, kemudian kita ikutkan mereka aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan income buat mereka, nilai tambah gitu. Dengan demikian kita berharap muncullah bahwa kesadaran mereka, oh ternyata mangrove ini bisa loh mendatangkan nilai ekonomi. Nah, Ibu saat ini sudah mendampingi beberapa kelompok masyarakat, baik itu dalam pemanfaatan jasa lingkungan mangrove, ya kan? Kita lebih cenderung ke sana. Jasa lingkungan dalam arti kita memanfaatkan apa namanya, indahnya mangrove, sejuknya ini mangrove, trekking di mangrove begitu ya, dalam bentuk aktivitas ekowisata mangrove. Nah, tadi beberapa ini pengabdian kemarin Ibu juga sudah mulai mencoba selain ekowisata mangrove itu memanfaatkan mangrove sebagai tanin gitu ya, batik pewarna, pewarna batik. Nah, kemudian kita juga kemarin bekerja sama pembuatan sabun ya. Iya, pembuatan sabun. Artinya kita mulai meningkatkan nilai tambah gitu ya, nilai tambah mangrove tanpa menebang mangrove, ternyata mangrove bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Nah, kita berharap dari situ pendampingan itu muncul ya kan, rasa mereka untuk menanam. Oh, mereka tahu nih ketika mangrove banyak nanti mereka bisa banyak buat sabun dari mangrove.
1: Iya kan? Jika banyak manfaat ekonominya lagi.
0: Ekonominya gitu. Itu yang bisa itu menurut Ibu yang harus kita lakukan pendampingan.
1: Iya. Oke, baik. Mungkin kalau dari Bang Feni mungkin dari komunitas ini untuk ada program kegiatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat nih terhadap mangrove.
2: Ya, salah satu seperti yang Ibu Febri bilang tadi, kita libatkan langsung, Mbak, dalam program-program baik itu rehabilitasi ataupun dalam segi ekonominya tadi ya. Mungkin bisa dijadikan sabun, nanti sabun bisa dijual ya, dijual jadi menghasilkan pendapatan untuk kelompok itu sendiri, kita jadikan kopi. Jadi bagaimana seperti yang Ibu Febri tadi sebutkan, mangrove itu bukan semata-mata dimanfaatkan dari kayunya saja ditebang kayak gitu. Karena kita juga punya pengalaman di lapangan langsung, Mbak. Kita lagi nanam ya, kita lagi program penanaman. Ya, mungkin tadi seperti Ibu Febri kurang, kurangnya pengetahuan masyarakat pesisir. Yang mana mungkin mereka ngerasa dapat kepiting, mungkin ikan-ikan. Karena kan mangrove itu merupakan sesuatu ekosistem yang dimana di ekosistem tersebut ada terjadinya rantai makanan ya di situ ya. Ada udangnya, ada ikan-ikan kecil, ada ikan besar, itulah nanti yang dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan pesisir nih. Tapi mungkin kurangnya pengetahuan masyarakat pesisir khususnya ya, kita masyarakat pesisir, mereka tidak tahu ternyata hasil-hasil laut itu mungkin terjadinya dari ekosistem mangrove ini kayak gitu. Kita lakukan penanaman, jadi dengan santai mereka ya bawa sengso, Mbak. Bawa sengso santai ke pinggir, ditebang, krek, patah. Nah, sedangkan kita untuk menghidupkan mangrove itu aja, dari kita nggak ngomong yang lain-lain, dari sepengalaman kami saja gitu. Setinggi kita ini sudah mengeluarkan akar tunjang, kalau yang rhizophora ya, spesies dari genus rhizophora itu 5 tahunan, Mbak.
1: Okay. Ya. Lama waktunya.
2: Lama banget. Tapi dengan kita tebang itu butuh waktu kayak 5 menit selesai.
1: Kalau untuk merusaknya.
2: Untuk merusaknya gitu. Terus sulit banget, apalagi mangrove itu ya tidak sembarang kita lakukan penanaman, karena memang ada penyesuaian zonasi hidup. Dimana kan jenisnya banyak ya, setiap jenis ada zonasi hidupnya. Contohnya misalkan mangrove ada yang bisa beradaptasi dengan toleran dengan salinitas tinggi nih, ada spesies tertentu yang mungkin bisa kita tanam di area pantai dengan salinitas tinggi. Ada yang nggak bisa di salinitas tinggi, mungkin salinitas sedang, mungkin di muara atau di pematangan sungai, seperti itu. Jadi memang ada kategori-kategori yang kita tidak bisa sembarang tanam lah, seperti itu. Begitu juga dengan pembibitan, seperti yang sempat Ibu Febri singgung. Jadi ada yang berbentuknya propagul, ada yang bentuknya biji-bijian. Nah, kita juga sama petani-petani binaan kita yang kita libatkan tadi, cara untuk membentuk kesadaran ya, lagi-lagi kita libatkan, kita bagaimana kita usahakan mereka dapat manfaatnya dari situ. Ketika mereka sudah merasakan manfaatnya, mereka akan sayang dan cinta. Nah, sampai kita punya petani itu dulunya itu memiliki dapur arang. Nah, salah satu anggota memiliki dapur arang yang mereka awalnya memang tidak ada pengetahuan terhadap manfaatnya mangrove untuk manusia, untuk ekologi, untuk ekonominya bagaimana, kayak gitu. Dia membabat saja. Nah, setelah dia bergabung dan tahu manfaatnya untuk masyarakat pesisir, untuk dunia, bahkan pemanasan global tadi, perubahan iklim, kayak gitu ya. Sampai cerita tuh sampai nangis, Mbak. Sampai mereka nangis, kenapa ya mereka dulu tuh menebang mangrove, padahal manfaatnya banyak sekali untuk kita yang secara tidak langsung dirasakan, kayak gitu. Saya pribadi merasakan dulu zaman saya kecil-kecil dulu, Mbak. Kita di rumah nggak perlu tidur pakai kipas angin. Ya, saya
1: udah
2: bisa tidur.
1: Ya?
2: Udah dingin nggak, tapi bisa tidur gitu. Tapi sekarang kalau nggak ada AC ya, kipas angin itu 24 jam harus hidup gitu. Itulah yang kita rasakan, yang real kita rasakan ya, selain mungkin petir gitu-gitu dan segala macam kan. Karena kan memang ketika perubahan iklim itu berawal dari pemanasan global, kayak gitu ya. Nah, mungkin Ibu Febri tadi sudah singgung juga, beberapa artikel itu menyebutkan bahkan mangrove itu memiliki daya serap yang cukup tinggi nih, 3-5 kali lebih banyak lah daripada hutan darat, seperti itu. Jadi kan luar biasa banget untuk daerah Kepri, memang yang kita tidak punya, tidak cukup lah dengan hutan-hutan darat kita, karena memiliki area darat itu cuma nggak sampai 2% sekarang. 1,89 berapa gitu Bu sekarang. Jadi nggak sampai 2%.
1: Sudah makin berkurang. Oke. Nah, tapi kalau untuk produksi produk-produk dari mangrove itu di kelompoknya itu seperti apa nih, Bang? Untuk proses ini nih.
2: Untuk apa tuh?
1: Apa proses produksinya seperti apa? Terus progresnya seperti apa?
2: Kita ada sekretariat yang di mana itu kita sebut community hub lah di situ ya. Kita libatkan community-community, ada kita ada kelompok membatik-membatik, gitu. Ada yang bikin sabun seperti Bu Febri tadi, bikin sabun. Ada
1: itu mungkin produksinya per hari atau seperti apa?
2: Bisa rutin per hari kalau stoknya berkurang. Kalau yang expired-nya apa ya, yang pendek gitu ya, kayak mungkin kita bilang bahasa sininya epok-epok. Epok-epok itu dibikin dari kerang-kerang yang ada di mangrove. Kerang-kerang yang ada di mangrove, saya lupa apa namanya. Itu kan durasi tahannya kan pendek ya. Jadi itu mungkin sebulan sekali kita rutin bikin. Tapi kalau kopi itu kan lebih kayak, kopi mangrove itu expirednya lebih lama nih, kayak gitu. Mungkin produksinya ketika stoknya habis, atau stoknya tipis nih, atau ada pemesanan, kayak gitu. Pemesanan dari orang mau beli, baru kita bikin lagi.
1: Itu gitu. Yang paling diminati masyarakat, itu yang paling banyak pembeliannya itu produk apa?
2: Kopi mangrove.
1: Kopi mangrove.
2: Ya, kopi mangrove. Karena kopi mangrove di setiap daerah itu beda-beda cara pengolahannya, cara pengolahannya mungkin resep dapur lah gitu kan, beda-beda. Nah, dan kita yang paling laku tuh sering orang dinas-dinas, Bu, kadang beli ke situ ya, ke situ beli orang dinas-dinas.
1: Itu manfaatnya apa nih untuk kopi ini?
2: Kalau secara manfaatnya ya kayak,
1: atau
2: lebih
1: rasanya berbeda atau seperti kopi atau seperti apa?
2: Seperti kopi. Nah, kopi. Tapi dia tidak pure kopi dari mangrove semua. Jadi perbandingannya itu 95% kopi dari mangrove. Ya, kita ngambil dari rhizophora. Itu genus rhizophora, dari propagulnya kita ambil. Bukan dari propagulnya, dari di atas itu buahnya. Di atas propagul itu ada buahnya. Itu buah itu yang kita olah jadi kopi nanti. Disangrai jadi kopi, dikeringkan, kayak gitu-gitu. Dan perbandingan 5% dari robusta atau arabica biasanya. Jadi memang rasanya seperti kopi asli kayak betul. Gitu. Walaupun arabica atau robustanya cuma 5% saja dari 100%. Seperti asli, apalagi dicampur susu ya biasanya. Efeknya sih lebih ke kayak kita habis minum itu tuh tergantung orang, Bu ya. Kalau orang suka kopi ya suka. Kalau enggak kan kopi biasa aja pusing ya kayak gitu kan karena kafeinnya dan segala macam. Kayak lebih semangat aja sih sebetulnya habis minum itu. Seperti
1: itu. Oke, baik. Ini cukup menarik nih Bang Feni dan juga Bu Febri, tapi kita juga mengajak pendengar ya. Baik pendengar, kami menantikan Anda untuk bersama kami bergabung di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789-830 yang ingin bertanya kepada narasumber kita sore hari ini ataupun memberikan masukan, saran, serta juga pengalamannya. Tapi setelah yang satu ini.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana untuk topik kita sore hari ini, yaitu membangun kesadaran dan aksi nyata untuk ekosistem mangrove berkelanjutan. Baik, mungkin sambil menunggu penelpon di sore hari ini, mungkin ke Bu Febri lagi. Bu Febri, mungkin aksi nyata apa sih yang dapat dilakukan masyarakat nih, terutama dalam mendukung keberlanjutan ekosistem mangrove ini, Bu?
0: Untuk aksi nyata ya masyarakat ini, yang pertama karena ibu sudah banyak mendampingi barangkali ya, mereka melakukan pertama itu mangrove yang sudah ada itu dilindungi tentunya, dijaga. Apa aksi nyatanya? Mereka membuat kelompok masyarakat melakukan aktivitas ekowisata mangrove. Nah kemudian beberapa kelompok ini ada yang apa namanya kemarin di ini ya apa Bintan itu samping Busung itu Kuala Sempang ya, mereka kemarin sudah berhasil buat emping mangrove, artinya
1: itu dari apa emping?
0: Dari bruguera. Iya, ada jenis bruguera yang
1: dari buahnya.
0: Iya, ya propagulnya bruguera. Iya. Kebetulan bruguera itu punya propagul itu kan pendek ya, tidak seperti rhizophora. Nah, itu bisa kita buat emping gitu. Nah, kemudian sirup mangrove juga sudah berhasil itu dari Soneratia. Nah, di kita itu ada Soneratia alba. Kalau daerah-daerah mainland mungkin ada Soneratia caesolaris ya kan, yang dia warnanya pink bunganya. Kalau di kita itu dominan alba. Nah tapi alba juga nggak kalah menarik gitu ya ketika kita buat sirup itu ya rasanya agak asam-asam gitu ya. Iya. Nah itu sudah dilakukan oleh masyarakat Kuala Sempang waktu ibu pendampingan. Dan baru-baru ini teman ibu dari jurusan THP itu mencoba membuat beras apa namanya yang dari mangrove ya, beras mangrove begitu. Hmm. Ini lagi di ini kan diadaptasikan, mudah-mudahan beras sintetik dari mangrove. Hmm. Nah, mudah-mudahan ini dari propagulnya akan kita manfaatkan seperti itu. Artinya aksi nyata yang bisa dilakukan masyarakat untuk melestarikan mangrove tidak hanya menanam sesungguhnya ya. Menanam kita lakukan ketika lahannya kritis. Nah, ketika mangrove-nya terbuka maka kita lakukan penanaman atau kita sulam gitu terbuka ya. Ketika misalnya ada yang bolong kita sulam begitu. Jadi simultan dengan itu yang bagus kita pertahankan, tapi kita juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan nilai mangrove yang bukan kayu gitu kan. Nah, ini barangkali kita ini artinya mereka di lapangan eksis gitu ya, berinteraksi dengan mangrove tanpa menebang hutan mangrove. Nah, kenapa demikian? Karena memang tidak bisa kita pungkiri, dulu-dulu nenek moyang kita katanya, nenek-nenek atuk-atuk kita dulu tuh emang nebang mangrove untuk arang, karena memang zaman itu mereka taunya arang bakau itu lebih tinggi harganya dan bagus untuk aki
1: lebih tahan
0: gitu,
1: lama
0: gitu kan, dan ini diekspor dulu gitu. Nah, sekarang dengan isu pemanasan global dan kita tersadar ternyata mangrove mampu menyerap karbon itu jauh lebih tinggi dibanding hutan darat, maka sekarang masyarakat kita sudah mulai paham juga ya kan, bahwa kita perlu pertahankan tegakan mangrove. Maka kita mulai alihkan konsentrasi masyarakat yang tadinya cuma mereka lirik arangnya, sekarang mereka kita kasih pilihan yang banyak
1: dengan
0: turunan tadi. Iya, ya, gitu ini ya. Dia, ya kan? Berarti inilah aksi nyata masyarakat kita di beberapa daerah, beberapa desa sudah mulai action gitu ya, memanfaatkan mangrove yang kita sebut HHBK, hasil mangrove bukan kayu. Itu. Nah, sekarang juga tidak kalah menarik, ternyata ada beberapa jenis lebah yang hidup di mangrove. Yang kita ini dengan lebah mangrove gitu kan, madu mangrove gitu. Artinya ternyata banyak sekali. Dan ada satu hal penting yang menurut Ibu itu adalah kearifan lokal masyarakat Bintan yang Ibu temukan. Masyarakat Bintan kan kalau pesta itu dia selalu merebus telur supaya merah, itu dengan itu nyirih. Pohon nyiri itu adalah silokarpus. Iya kan, kalau mereka pesta gitu. Dan ternyata setelah diteliti, si bagian kambium dari silokarpus itu kita dia kan ngelupas gitu ya, batangnya kayak kayu manis gitu kan. Itu ternyata bisa manfaatnya cukup besar untuk ibu-ibu melahirkan. Kalau pendarahan itu langsung minum itu gitu. Nah, itu menarik tadi terkait kopi mangrove gitu kan. Nah, kalau kita ke kopi sakana itu kan ada minuman yang ini, itu kan kenapa tidak kita adaptasikan kan warnanya itu tuh bisa dari silokarpus. Nah, dari pohon kayu silokarpus itu ketika kita rendam itu dia akan menghasilkan warna pink ya, keungu-unguan yang menarik. Dan ibu belum tahu sih kandungannya apa karena belum diteliti ya. Sesungguhnya banyak yang bisa kita manfaatkan dari produk-produk turunan mangrove. Nah, ini bisa kita teliti barangkali karena secara ini medis ternyata rendaman rebusan ya kayu mangrove silokarpus tadi itu bisa menghentikan pendarahan gitu ya bagi ibu-ibu yang mengalami pendarahan ketika mereka melahirkan. Artinya mereka kan punya zat koagulan ya yang bisa menggumpalkan darah. Nah, ini artinya tidak menutup kemungkinan juga di daerah-daerah lain gitu ya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bintan yang sudah action gitu ya dengan kalau ibu bilang hidup berdampingan dengan mangrove. Nah, mudah-mudahan daerah lain juga begitu, baik itu Anambas, Natuna, begitu ya
1: kan, ada kearifan-kearifan lokal mereka sendiri dengan keberadaan mangrove-nya tadi
0: yang harus
1: gitu
0: kita hidupkan. Jadi kita tidak lagi tertuju kepada arang bakaunya gitu kan. Sesungguhnya banyak sekali ya kan nilai-nilai manfaat lain yang perlu kita kembangkan. Nah, ini yang masih banyak yang belum kita teliti nih gitu kan.
1: Mungkin tadi dari kopi, terus sirup,
0: ya sirup mangrove.
1: Mungkin sekarang berasnya ya. Mungkin ada produk-produk lainnya gitu ya.
0: Sabun mangrove gitu kan.
2: Dodol
1: ada juga. Dodol ada ya. Itu kalau dodol itu dari
2: dari
1: buahnya juga.
2: Iya. Oh, dari jadi dia bisa dijadikan tepung, nanti tepungnya bisa jadikan dodol.
0: Keripik mangrove juga ya.
2: Keripik mangrove.
0: Ya, oh, jenis ya, akantus itu bisa jadi kan keripik.
1: Berarti iya, banyak keturun-turunan dari mangrove ya. Berarti pemanfaatan petir itu kita tidak perlu mendebangnya gitu ya. Tapi dengan memanfaatkan dari buahnya, mungkin dari bagian-bagian mangrove lainnya juga dapat bermanfaat ekonomi gitu ya.
0: Belum lagi biota-biota yang berasosiasi dengan mangrove, seperti ikan apa yang suka loncat-loncat itu bisa jadi bakso mangrove gitu ya kan. Jadi kita olah dagingnya ikan
2: blotok ya.
0: Blotok. Ikan blotok itu kan dagingnya banyak. Setelah kita olah bisa jadi bakso. Itu kan bisa ya produk turunan. Nah, kalau di Karimun kan ada namanya lendot ya. Lendot itu kan siput yang hidup di mangrove.
2: Siput sedot.
0: Siput sedot itu kan hidupnya di mangrove. Siput isap itu kan. Artinya banyak sekali begitu.
1: Nah, tadi sempat tadi dari Bang Feni mengatakan bahwa untuk dalam mungkin dalam untuk rehabilitasi dan mangrove, penanaman mangrove ini perlu strategi khusus ya Bu, agar tidak salah nih, dan juga agar mangrove-nya dapat hidup tumbuh subur nih. Nah, dari menurut Ibu nih kan banyak program-program rehabilitasi mangrove yang dilakukan dan juga penanaman. Nah, ini apa sih kesalahan yang paling sering dalam program penanaman mangrove sehingga tingkat kebersihannya itu rendah nih Bu?
0: Baik, sungguhnya apa namanya nggak ada salah sih menurut Ibu, hanya saja barangkali kita di maintenance-nya kurang ya, pemeliharaan. Nah, untuk kegiatan penanaman seringnya kita nanam tinggal gitu kan, sementara mangrove butuh pemeliharaan. Nampaknya itu sih yang perlu di follow up, ditindaklanjuti gitu ya, tidak hanya menanam tetapi juga perlu pemeliharaan. Nah, berikutnya ketika menanam barangkali yang perlu Ibu sampaikan, karena hasil penelitian Ibu menunjukkan kita nanam jangan di lokasi yang mangrove nggak tumbuh, itulah sederhananya. Kalau mangrove nggak tumbuh di situ nggak usah nanam deh gitu berarti. Oke, itu aja.
1: Mungkin tidak ada mangrove, mungkin perlu ditanam mangrove.
0: Jangan, tak akan hidup. Iya, itu mubazir. Itu alam memberikan pelajaran kita begitu. Ya, jadi nggak perlu Ibu bicarakan indikator-indikatornya nanti panjang gitu kan. Jadi Ibu ini kan aja. Pokoknya Bapak Ibu kalau mau nanam, carilah lokasi yang memang mangrove tumbuh di situ.
1: Artinya di situ satu dua mangrove ada, boleh ditanam.
0: Iya,
1: ya. Kalau tidak ada sama sekali, jangan ditanam. Usah.
0: Berarti di situ arusnya berarti lebih kencang, ditanam nanti hanyut dia, iya kan? Atau nutriennya kurang, makanya mangrove nggak tumbuh di situ. Atau ada masukan air power sehingga mangrove nggak tumbuh di situ. Nggak usah ditanam gitu. Itu untuk efisiensinya.
1: Baik, mungkin ke Bang Feni. Bang Feni, mungkin apa sih yang harus menjadi prioritas utama konservasi mangrove ini dapat benar-benar berkelanjutan nih, bukan hanya sekedar tanam-tanam aja nih?
2: Satu kata, konsisten sebetulnya.
1: Konsisten.
2: Ketika kita melakukan program penanaman mangrove harus konsisten sampai betul-betul kita rawat seperti Bu Febri bilang tadi. Jadi jangan tanam tinggal kayak gitu. Jadi konsistennya itu pemeliharaannya, maintenance-nya, dan yang namanya monitoring. Karena kan di daerah kita kayak Kepulauan Riau ini ada beberapa musim ya yang gelombang dan arusnya kuat kayak gitu. Jadi di ketika musim tersebut tuh kita harus berjagalah seperti itu ya. Harus mantau itu yang harusnya kita 6 bulan sekali. Mungkin rutin 2 hari sekali kita ke lokasi penanaman. Karena memang di Kepri sendiri, contohnya di Tanjung Pinang, itu yang kuat itu musim utara ya. Sekitar kisaran periode mungkin mulai dari
1: sudah mau deket ini ya.
2: September sampai bulan 1, bulan 2 akhir-akhirnya kayak gitu. Nah, sekarang itu lagi musim selatan. Dimana memang kemungkinan misalkan orang menanam di mata angin selatan. Ketika musim ini itu harus berjaga-jaga karena dia banyak bawaan sampah, sampah bawaan, kayu-kayu potongan besar seperti itu, yang mana akan hanyut menimpa kalau kita tidak sadar dalam jangka waktu lama, kayak gitu dia akan mati, Mbak. Terus ada itu Bu, rengkam kayak alga-alga laut tuh, rengkam itu yang sering menempel di mangrove yang kita tanam. Nanti kalau dia kering itu kita mau narik aja susah, Mbak. Nah, jadi kalau kita kepaksakan tarik, daun sama rantingnya itu ikut copot jadinya. Jadi ketika dia masih basah, karena kita rutin tadi mungkin ketika periode angin kencang itu kita rutin kontrol gitu, konsisten tadi kontrol, kita sempat buang ya sebelum dia mengeras seperti itu. Jadi intinya konsisten lah seperti itu.
1: Konsisten. Oke. Ke Bu Febri. Bu Febri, mungkin kondisi ideal nih seperti apa nih untuk ekosistem mangrove di Kepri ini?
0: Iya, idealnya memang setiap pulau gitu ditumbuhi mangrove ya, karena memang ternyata Allah itu sudah mendesain alam kita ini sedemikian rupa ya. Maka di semua pulau kita sih kita perhatikan gitu ya, itu dikelilingi oleh mangrove. Nah, ternyata mangrove di sini itu berperan sebagai penahan abrasi dari gelombang. Jadi idealnya kita terutama di perairan teluk ya, itu idealnya kan bermangrove pasti itu, karena teluk itu menyediakan nutrien yang cukup untuk si mangrove, dan mangrove menyenangi perairan teluk karena arusnya arus gelombangnya tidak besar, kemudian nutriennya banyak begitu. Jadi idealnya kalau menurut Ibu secara ekologi, kawasan-kawasan teluk kita yang ada di Kepri itu idealnya bermangrove begitu. Idealnya seperti itu untuk,
1: semua wilayah berteluk itu
0: iya,
1: ya Bu,
0: kawasan perairan teluk yang memiliki sedimen lunak begitu ya, itu. Dan secara alamnya memang begitu, dia akan hidup di situ gitu, akan hidup subur di situ dia. Mangrove di situlah habitatnya begitu.
1: Nah, kalau menurut Ibu nih untuk kolaborasi dari semua pihak, dari akademisi, pemerintah dan juga komunitas-komunitas di masyarakat ini dalam menjaga kelestarian mangrove ini seperti apa nih, Bu?
0: Iya, alhamdulillah kita Kepri punya satu organisasi yang tergabung dari semua unsur, yaitu namanya Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di situ tergabung semua unsur, baik itu government, pemerintah, akademisi, LSM, masyarakat, semua bergabung, termasuk RRI juga kalau enggak salah ya. Iya. Nah, ini upaya kita untuk bekerja bersama dari semua lini, semua bidang, semua sektor untuk bersama-sama kita jaga dan lindungi mangrove kita begitu.
1: Kalau Bang Feni sendiri kan nih di lapangan ini, sejauh mana nih kolaborasi dari pemerintah, akademisi dan semua pihak ini seperti apa?
2: Iya. Kita sering berkolaborasi ya sebetulnya, dari pemerintah sendiri kayak gitu, dari NGO-NGO, terus dari perusahaan BUMN, swasta, kayak gitu-gitu. Perusahaan-perusahaan di Lago itu sering juga kita kolaborasi untuk aksi penanaman. Jadi kan memang tidak cukup untuk beberapa orang ya untuk mengerjakannya. Jadi kita harus bersama-sama kayak gitu, berkelompok lah untuk mencapai tujuan yang bersama seperti itu. Jadi banyak kita kolaborasi kayak gitu. Sebetulnya banyak hal ya kalau pesisir gitu, selain mangrove kan ada lamun dan segala macam. Itu banyak sih kegiatan-kegiatan yang sudah dikolaborasikan kayak gitu.
1: Oke, tapi kalau untuk di penanaman mungkin dari konservasi mangrove di Dompa ini mungkin ada inovasi-inovasi barunya yang dilakukan.
2: Oke. Kebetulan saya sendiri Ibu Febri, Mbak, saya iseng-iseng nih menciptakan metode penanaman, Bu. Saya beri namanya ember pot mangrove, dan itu sudah saya daftarkan ke hak cipta lah seperti itu. Sudah ada surat hak ciptanya metode penanaman mangrove, yang memang itu beranjak dari kegelisahan kita selama ini. Kebanyakan karakteristik pulau-pulau kecil kita itu kan ombak, arus kencang gitu, sedimen yang kita tanam tidak stabil gitu ya. Ketika kita tanam, sedimen tidak stabil, kadang-kadang kecabut akarnya, apalagi kita punya musim-musim yang utara selatan tadi kayak gitu. Saya punya inovasi, simpelnya bagaimana sedimen itu konsisten, Bu. Ya, sedimen itu konsisten gitu, stabil gitu ya. Terus itu dia bisa menjadi proteksi juga, harapannya agar adaptasi awal pertumbuhan mangrove itu dapat lepas lah, terlewat. Karena ketika adaptasi awal itu sudah bermasalah gitu, apalagi dari bibitnya atau dari cara penanaman, bisa stres segala macam. Untuk berlanjutnya kita mungkin kecil kemungkinan, bisa-bisa kayak gitu. Tapi kalau sudah adaptasi awalnya kita jaga, dia bisa beradaptasi dengan baik, ya insya Allah kedepannya mungkin bisa tumbuh dengan baik. Nah, itu ada ember pot mangrove. Jadi simpelnya metode inovasi itu, saya ember itu dibolongin bawahnya ya, dibolongin bawahnya, dikasih penyangga proteksi, terus ditinggikan lah, guludan kalau kita bilang. Karena kan sifatnya mangrove ini ketika kita tanam di suatu area yang dia tergenang atau tenggelam terlalu lama, yang mana dia kan memerlukan yang namanya fotosintesis seperti Ibu Febri bilang tadi, dari cahaya matahari. Ketika pada siang hari itu dia terlalu terendam saja karena ditanamnya mungkin di area yang dalam lah kolom perairannya, kayak gitu. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk berfotosintesis, yang mana kalau tidak ada kesempatan untuk berfotosintesis, serapan matahari itu mungkin kurang optimal lah, masuk-masuk ke perairan ini kurang optimal karena daunnya tidak muncul ke permukaan untuk menyerap langsung cahaya matahari seperti itu ya. Jadi ketika tidak bisa berfotosintesis secara optimal, dia tidak akan menghasilkan ranting-ranting baru, daun baru, daun-daun baru dari serapan karbon tadi. Salah satu unsurnya yang menjadi ranting, jadi biomasanya lah kayak gitu. Terus selain itu juga menyimpan ke akar, sedimen, segala macam. Jadi itu inovasinya Mbak, sebetulnya sudah saya lakukan. Saya ini kadang-kadang itu sering Bu, kalau ke pantai karena suka ya, karena memang bergerak di bidang ini dari kuliah dulu. Kebetulan saya mahasiswanya Bu Febri. Dulu ya. Saya mahasiswa Bu Febri, itu angkatan 2016 saya masuk. Saya, kebetulan Bu Febri dosen PA saya dulu. Nah seperti itu, jadi karena hobi itu ke setiap ke pinggir pantai itu bagaimana saya pungut propagul, saya tancap-tancapin aja kayak gitu, jadi senang gitu daripada dia terombang-ambing sia-sia.
1: Mungkin bereksperimen ya.
2: Betul-betul, bagaimana menciptakan yang selama ini mungkin orang tanam mungkin habis hanyut kayak gitu, tanam habis hanyut, saya coba lah kayak gitu. Dan alhamdulillah selama monitoring 6 bulan ini 100% hidup. Nah, itu kita lihat mungkin 2-3 tahun ke depan apakah masih sama kayak gitu.
1: Oke, baik. Gitu. Baik, ini Bang Feni dan juga Bu Febri, tanpa terasa kita berada di penghujung acara. Mungkin Bu Febri, mungkin apa nih pesan kepada masyarakat agar tidak hanya sekedar penting menjaga mangrove tetapi juga mau terlibat dalam aksi nyatanya nih.
0: Iya, ya bagi masyarakat terutama pendengar RRI yang berada di Kepulauan Riau, harapan kita mari bersama-sama kita jaga dan lindungi dengan cara kita hidup berdampingan dengan mangrove begitu. Iya, kita lindungi mangrove, nanti mangrove menyediakan banyak sumber daya untuk kita. Jadi himbauan Ibu, barangkali hidup harmonis dengan mangrove begitu.
1: Oke, baik. Kalau Bang Febri ini pesan seperti apa nih?
2: Pesannya terkhususnya untuk generasi muda, Ibu. Nah, kalau generasi muda kan akan yang meneruskan kita nanti ya. Nah, kalau ketika mereka itu sadar kayak gitu akan pentingnya mangrove untuk saat ini dan masa mendatang, ya mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya penebangan liar, gitu, pembabatan hutan gitu. Jadi ya harapan saya generasi muda khususnya masyarakat kita yang memang berdampingan hidupnya karena kita ini masyarakat pesisir ya, walaupun kita hidup di tengah Kota Tanjung Pinang itu masih pesisir juga kayak gitu, yang mana tidak bisa terlepas dari pesisir kayak gitu. Dan percayalah, saya percaya ketika mangrove itu yang kita tanam akan menjadi amal jariah untuk kita nanti kayak gitu, karena saking banyaknya manfaat untuk manusia dan lingkungan seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Feni dan juga Ibu Febri atas waktunya untuk berbagi informasi bersama RRI di sore hari ini. Baik, pendengar, tentunya diskusi yang telah kita lakukan menunjukkan bahwa betapa pentingnya kolaborasi dan juga kesadaran dalam upaya melindungi ekosistem mangrove yang sangat berharga. Semoga informasi dan ide-ide yang telah dibagikan oleh para narasumber dapat menginspirasi kita semua untuk mengambil langkah nyata dalam pelestarian mangrove. Karena ingatlah bahwa setiap tindakan sekecil apapun dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Baik, saya Vidyawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: kesehatan.
1: Kegiatan ekspedisi rupiah berdolar ini tidak

Berita utama, pendengar, untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Menjelang karantina awal Agustus, panitia Paskibraka dari Kesbangpol Bengkalis menghimbau calon anggota Paskibraka 2026 menjaga kesehatan dan disiplin berlatih di lingkungan keluarga. Inilah berita Korwin Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwin Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Pendengar dari RRI Pekanbaru, untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Bank Indonesia kembali memperkuat layanan kas hingga ke wilayah kepulauan melalui pelepasan tim ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang sudah dilepas secara langsung oleh pelaksana tugas PLT Gubernur YSF Haryanto Senin kemarin. PLT Gubernur mengatakan ekspedisi ini bertujuan memastikan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T memperoleh uang rupiah yang layak edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai. Menurut PLT Gubernur, kondisi geografis Riau yang memiliki banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi uang tunai. Karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya menghadirkan layanan kas hingga ke pulau-pulau yang sulit dijangkau.
2: Kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat ini tidak hanya membuat misi logistik, tetapi juga mengemban amanah yang untuk memperkuat kedaulatan negara melalui penguatan peran rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap masyarakat di wilayah 3T semakin merasakan kehadiran negara dan semakin mencintai serta menggunakan rupiah dalam seluruh transaksi ekonomi sehari-hari.
1: Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Panji Ahmad mengatakan, ekspedisi rupiah berdaulat telah dilaksanakan sejak tahun 2012 bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Hingga kini program tersebut telah menjangkau lebih dari 760 pulau melalui 160 kegiatan. Dan pada tahun 2026, Bank Indonesia melaksanakan 23 ekspedisi di berbagai wilayah Indonesia. Dan Provinsi Riau mendapat kesempatan menjadi lokasi pelaksanaan ekspedisi ke-14. Panji Ahmad menjelaskan dalam pelaksanaan, tim akan membawa uang layak edar senilai sekitar 6 hingga 8 miliar rupiah untuk melayani masyarakat di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Mendol, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi.
3: Di tahun 2026 besar 6 miliar, 8 miliar rupiah, itu juga akan diedarkan ke 3 pulau tadi. Kita akan ada ke 5 pulau, pertama di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Mendol, Cai Untung, dan Pulau Tebing Tinggi. Kami berbangga bahwa kantor pusat memberikan kesempatan pada Riau untuk tetap melaksanakan hal ini. Kita berharap juga dengan hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memberikan pengedaran uang yang baik, uang yang layak edar, dan dengan jumlah yang cukup. Dan tentunya juga untuk menjaga kedaulatan negara kita dengan rupiah yang berdaulat.
1: Panji Ahmad menambahkan ekspedisi dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 27 Juli 2026 dengan menggunakan kapal Republik Indonesia atau KRI Lepu, di mana pada kegiatan ini selain layanan penukaran uang, kegiatan juga diisi dengan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, sosialisasi sistem pembayaran digital, layanan kas keliling, serta penanaman mangrove sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: UPTD Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Natuna menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP tahun 2026 di Aula RSUD Natuna Selasa pagi. Selengkapnya laporan reporter RRI Ranai Marjani.
4: UPTD Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Natuna menggelar Forum Konsultasi Publik FKP tahun 2026 yang berlangsung di Aula RSUD Natuna Selasa pagi. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan sumpah pegawai yang diberi kewenangan mengakses rekam medis serta penandatanganan kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna. Forum ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi profesi, akademisi, media, hingga jajaran internal RSUD Natuna. Kehadiran berbagai pihak diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, Dr. Ari Pajarudi, mengatakan forum konsultasi publik sudah 5 kali digelar. Forum konsultasi publik ini merupakan sarana untuk membangun komunikasi antara penyedia layanan kesehatan dengan masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan keterbukaan terhadap berbagai masukan.
5: Kita sudah 5 kali untuk mengadakan FKP ini. Ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang selalu muncul ya setiap kita melakukan FKP. Kenapa saya bilang itu? Nah, inilah pentingnya FKP itu. Ada masukan ada komunikasi ataupun ada saran dari Bapak Ibu semua sebagai, kalau bisa kita katakan mungkin ada pasien ya, keluarga pasien ataupun pengunjung yang menerima layanan di rumah sakit. Tentunya di rumah sakit mungkin kami rasa pelayanan kami sudah baik, tapi yang Bapak rasakan belum tentu seperti yang kami inginkan.
4: Sementara itu, dalam kegiatan forum konsultasi publik, peserta yang hadir juga memberikan pendapat mereka terhadap pelayanan yang sudah diberikan oleh RSUD Natuna selama ini. Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Natuna, Raja Ipul Lidarni berharap pihak RSUD dapat bekerjasama dengan SLB dalam memberikan bimbingan psikolog untuk penanganan anak autis. Menurutnya, tahun ajaran baru kali ini, SLB Natuna terbanyak menerima siswa yang autis tersebut.
6: Berkaitan, semoga ada solusinya berkaitan dengan polipsikologi. Alhamdulillah sudah ada polipsikologi di sini. Kami Pak SLB sangat-sangat membutuhkan psikolog yang mau kerjasama dengan kami. Tujuannya untuk apa? Karena kami di SLB perlu psikolog untuk parenting kepada orang tua. Bagaimana melayani anak, bagaimana itu. Siswa baru di SLB Negeri Natuna, anak autisnya setiap tahun mendaftar di SLB Natuna meningkat terus, termasuk di tahun ini.
4: Seluruh masukan dari peserta akan menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Natuna. Pada kesempatan yang sama, RSUD Natuna menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna. Kerjasama tersebut bertujuan menghadirkan layanan bimbingan kerohanian bagi pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit. Demikian Mardani melaporkan.
0: Perkuat budaya literasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menggelar bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah. Laporan reporter RRI Batam, Fajar Walinda.
7: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam melalui Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca menggelar bimbingan teknis kebijakan strategi dan tata cara pengisian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM. Kegiatan yang berlangsung pada Senin dan Selasa di Aula Engku Hamidah Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam ini diikuti oleh pengelola perpustakaan SD dan SMP sekota Batam. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Batam yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Suhar. Dalam sambutannya, Suhar berharap kegiatan ini dapat menyamakan persepsi seluruh peserta sehingga pengisian IPLM menjadi lebih akurat dan berkualitas. IPLM sendiri merupakan instrumen yang digunakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat melalui 7 indikator, diantaranya pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan, perpustakaan berstandar nasional, keterlibatan masyarakat, serta jumlah anggota perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyusun strategi bersama guna meningkatkan nilai IPLM Kota Batam.
8: Tujuan kegiatan ini, kita menyamakan persepsi strategi untuk peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Batam. Karena kan sekarang ini ada metode baru, jadi bukan cara yang lama gitu. Sehingga datanya ini, hasilnya ini lebih real gitu. Jadi kalau nanti kita tidak samakan persepsi, ya nanti kan nggak ada yang paham. Jadi ini kita undang hari ini. Dan narasumber kita langsung yang membidani.
7: Sementara itu, narasumber dari Perpustakaan Nasional Ilhamni menegaskan bahwa keberhasilan penilaian sangat bergantung pada data yang valid dan sesuai dengan kondisi lapangan.
9: Kami berharap kalau seandainya para pengelola perpustakaan sekolah paham terkait dengan apa yang harus mereka isi terkait dengan penilaian IPLM ini, sehingga mereka paham betul apa yang perlu diisi, dari kegiatan mana, sumber datanya yang mereka isi, dan sebagainya. Jadi kami berharap output yang dihasilkan adalah data yang benar-benar mampu divalidasi dan data real apa adanya.
7: Sebelumnya, Kota Batam pernah masuk dalam 10 besar nasional capaian IPLM. Namun, perubahan metode penilaian menyebabkan peringkat tersebut menurun. Melalui bimbingan teknis ini, pemerintah Kota Batam berharap seluruh perpustakaan sekolah dapat menyajikan data yang akurat sekaligus meningkatkan kualitas layanan literasi sehingga capaian IPLM Batam kembali meningkat dan budaya gemar membaca di masyarakat semakin kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, menjelang karantina awal Agustus, Panitia Paskibraka dari Kesbangpol Bengkalis menghimbau calon anggota Paskibraka 2026 menjaga kesehatan dan disiplin berlatih di lingkungan keluarga. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Bengkalis, Muhammad Fiza.
10: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Bengkalis menghimbau seluruh calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tahun 2026 untuk menjaga kesehatan dan kondisi fisik menjelang dimulainya masa karantina pada 1 Agustus 2026 mendatang. Pada tahun ini, sebanyak 75 anggota Paskibraka telah ditetapkan sebagai anggota tetap setelah pada tahun sebelumnya jumlah peserta sempat dikurangi akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kabupaten Bengkalis Salahuddin mengatakan seluruh peserta diharapkan menjaga stamina, terus berlatih, serta menghindari aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri. Hal tersebut penting agar seluruh calon paskibraka dapat mengikuti seluruh tahapan pemusatan pendidikan dan pelatihan tanpa kendala.
11: Kami berharap bagi putra-putri terbaik yang terpilih untuk mengikuti karantina untuk paskibraka Kabupaten Bengkalis, mohon jaga kesehatan, terus berlatih, semangat, jangan kalau bisa jangan keluar malam dulu begadang, karena ini tidak semua yang bisa mendapat kesempatan seperti ini.
10: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bengkalis asal Kecamatan Mandau, Sabita, mengaku bersyukur dapat terpilih menjadi anggota paskibraka tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan tersebut diraih melalui persiapan yang matang, mulai dari menjaga kebugaran, rutin berlatih fisik, meningkatkan kemampuan baris berbaris, hingga mempersiapkan mental dan kedisiplinan selama mengikuti proses seleksi.
12: Nama saya Sabita Umaira dari SMA Negeri 2 Mandau dan perwakilan Kecamatan Mandau. Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkahi langkah saya selama ini, dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya atas dukungan dan bantuannya sehingga saya bisa menjadi paskibraka tingkat Kabupaten Bengkalis tahun 2026.
10: Untuk tahun ini, karantina paskibraka Bengkalis akan berlangsung selama 20 hari hingga pelaksanaan tugas penaikan dan penurunan bendera pusaka yang akan dilaksanakan di lapangan Tugu Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mendorong kolaborasi seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman tanpa perundungan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani.
14: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fadi, kepada RRI kemarin mengatakan persoalan perundungan harus dilihat sebagai bagian dari upaya membentuk karakter anak untuk menghargai sesama manusia. Menurutnya, perundungan dapat terjadi karena adanya relasi kuasa ketika seseorang merasa lebih superior dibandingkan pihak lain. Habibul menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan melalui kebijakan guru wali yang berfungsi memberikan pendampingan psikologis dan pengalaman.

0: mencoba membaca itu bahwa ternyata sekolah aman dan nyaman tadi walaupun tempatnya di sekolah, tapi ini harus dikeroyok oleh seluruh sektor yang beririsan dengan urusan anak-anak ini. Karena bullying atau perundungan ini kita tidak melihat dari sisi praktik case to case itu, tapi ini lebih kepada pendidikan karakter anak-anak kita untuk menghargai sesama manusia.
1: Sementara itu, psikolog dan akademisi Universitas Negeri Padang Wirjaveni Rahayu menilai keberadaan guru wali harus disandingkan dengan peran orang tua di rumah melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Menurutnya, guru wali perlu membangun kedekatan dengan siswa melalui interaksi sehari-hari agar anak merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan persoalan yang dialaminya.
2: Akan bisa kita bonding itu melalui interaksi-interaksi keseharian gitu. Sehingga ketika guru wali ini hadir, betul-betul anak itu, siswa-siswa itu sudah tahu dulu bahwa apa peran guru wali, bagaimana nanti keberadaan guru wali ini dan impact-nya terhadap siswa itu seperti apa, bagaimana siswa bisa bersikap terhadap guru wali, karena kan mereka tahu nih orang tua di sekolah nih gitu ya. Guru wali kan semuanya mengetahui dinamika apa sih yang terjadi keseharian dengan anak, barulah nanti kita tindak lanjut.
1: Feni menambahkan, meminta pertolongan profesional bukan berarti orang tua gagal dalam mendampingi anak, tetapi merupakan bentuk kepedulian untuk memastikan anak mendapatkan penanganan yang tepat. Ia menegaskan persoalan perundungan perlu ditangani bersama dengan mengutamakan keselamatan dan pemulihan anak sehingga keluarga dan sekolah tidak perlu menghadapi persoalan tersebut sendirian. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Dengan kita menuju RRI Ranai, Balai Karantina Natuna mengusulkan penambahan pelabuhan dan bandara sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas karantina di Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
4: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau melalui Satuan Pelayanan Natuna terus mendorong penambahan pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas karantina di Kabupaten Natuna guna mendukung kelancaran lalu lintas produk hewan, ikan dan tumbuhan baik untuk domestik maupun ekspor-impor. Penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna Karantina Pertanian Kepulauan Riau, Iwan Setiawan menjelaskan bahwa salah satu pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas yang diusulkan adalah pos lintas batas negara PLBN Serasan yang diharapkan direalisasikan dan disetujui pada tahun 2026 ini.
5: Kita usulkan untuk yang sekarang ini 4 pelabuhan dan bandara, di mana 4 itu adalah pelabuhan Sri Payung Penagi, Bandara Raden Sajat, Pelabuhan Internasional Selat Lampa yang baru ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui pusat dari pusat, kemudian satu lagi PLBN Serasan.
4: Sementara itu, Kepala PLBN Serasan Wendriadi menyampaikan bahwa pengusulan PLBN Serasan sebagai pintu masuk dan keluar kegiatan ekspor-impor dinilai strategis untuk menjadi embrio baru pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan Natuna.
6: Itu harapan kita, memang PLBN Serasan ini sebagai embrio baru perekonomian kawasan perbatasan. Jadi memang seharusnya kita mengoptimalkan fungsi PLBN ini.
4: Sebagai PLBN laut yang bersifat multi-border, PLBN Serasan berpeluang menjalin kerjasama perdagangan lintas batas dengan berbagai negara sekaligus. Selain perdagangan, pengembangan pariwisata bahari dan pemanfaatan potensi kelautan juga dinilai dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Pendengar, peningkatan perlindungan bagi pelaut Indonesia di Malaysia menjadi fokus dalam workshop yang digelar atas perhubungan KBRI Kuala Lumpur di Batam. Laporan reporter RRI Batam, Renita Suharjana.
7: Malaysia menjadi salah satu tujuan utama pelaut Indonesia untuk mencegah berbagai persoalan yang dihadapi pelaut maupun kapal Indonesia di Malaysia. Atasnya Perhubungan Kuala Lumpur menggelar workshop perlindungan pelaut dan pencegahan permasalahan kapal Indonesia di Malaysia. Kegiatan ini mempertemukan pemangku kepentingan dari Indonesia dan Malaysia guna memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman mengenai penempatan pelaut secara prosedural, keselamatan kerja, serta kepatuhan terhadap ketentuan pelayaran. Kepala Kantor KSOP khusus Batam, Muhammad

0: takwim Masuku mengapresiasi penyelenggaraan workshop tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan.
1: Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Atasi Perhubungan Republik Indonesia di Kuala Lumpur beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mempersiapkan kegiatan ini. Semoga workshop ini menjadi wadah yang efektif untuk memperkuat komunikasi, berbagi pengalaman, serta membangun sinergi antara pemangku kepentingan dalam mendukung perlindungan pelaut Indonesia dan peningkatan pelayanan di bidang perkapalan.
0: Workshop juga membahas pentingnya kepatuhan terhadap aspek keselamatan dan administrasi kapal sebagai bagian dari perlindungan pelaut. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Samsudin mengatakan perlindungan pelaut harus dilakukan secara menyeluruh, sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
2: Nah, semangat ini terkandung pada tema berangkat prosedural, bekerja selamat, pulang sejahtera. Tentunya tema ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi menggambarkan satu siklus perlindungan secara utuh. Perlindungan ini tidak hanya di kapal, tapi sejak sebelum berangkat, sejak mengikuti pendidikan dan pelatihan, selama berada di kapal, sampai dengan pulang ke keluarga masing-masing.
0: Workshop tersebut diharapkan memperkuat perlindungan pelaut Indonesia sekaligus meningkatkan kepatuhan kapal Indonesia yang beroperasi di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Soarjana melaporkan.
3: Mendengar, pemerintah Kabupaten Bintan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait usulan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Reporter RRI Tanjung Pinang, Reni Ilda Valentara melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bintan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait usulan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Hingga saat ini jumlah formasi yang akan dibuka maupun rincian kebutuhannya belum dapat dipastikan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan usulan, namun penetapannya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB.
5: Nunggu dari Menpan, insya Allah nanti disesuaikan, tapi yang khusus spesifikasi ini
4: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris BKP SDM Kabupaten Bintan, Dian Molivia, menjelaskan usulan formasi disampaikan melalui sistem yang telah terintegrasi dengan pemerintah pusat. Saat ini, Pemkab Bintan masih menunggu hasil verifikasi sebelum mengetahui jumlah maupun jenis formasi yang akan disetujui.
6: Itu masih kita belum tahu ya, masih dalam tahapan usul perencanaan ya, perencanaan penyimpan. Nanti yang di ACC oleh penyimpan sendiri berapa itu? Ya, diusulkan by system soalnya sih ya, mereka sudah tersistem, jadi diusulkan itu ya lihat dari sistem. Jadi nanti kita menunggu hasil verifikasi.
4: Dian juga menambahkan pemerintah daerah belum dapat memastikan waktu pembukaan seleksi CPNS 2026 karena seluruh keputusan berada di pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Bintan akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah menerima kepastian dari Kemenpan RB. Renilda Valentra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Baik pendengar, kita menuju RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang bersama dengan DPD Lembaga Peduli Lingkungan Hidup LPLH Nata Buana Lestari menggelar gotong royong membersihkan kawasan pasar. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri.
8: Pemerintah Kota Padang Panjang bersama DPD Lembaga Peduli Lingkungan Hidup LPLH Nata Buana Lestari menggelar gotong royong membersihkan kawasan pasar pada Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Wali Kota Hendy Anis dalam mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Padang Panjang yang bersih, sehat, dan nyaman. Aksi gotong royong merupakan kolaborasi LPLH Nata Buana Lestari dengan Dinas Perkim LH dan Dinas Perindakom UKM. Kegiatan difokuskan pada pembersihan lingkungan pasar dan pembongkaran tumpukan sampah yang selama ini mengganggu kenyamanan. Setelah dibersihkan, kawasan pasar tampak lebih tertata, asri, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Ketua DPD LPH Lanata Buana Lestari Ketoprang Panjang Yevi Susanti menyatakan lembaganya hadir sebagai mitra strategis pemerintah. Dirinya menyebutkan LPH Lanata Buana bersinergi dengan pemerintah kota untuk mewujudkan kota yang bersih. Yevi Susanti menilai kesadaran masyarakat saat ini tentang sampah dan lingkungan masih sangat minim. Dirinya menambahkan pihaknya hadir bersama pemerintah untuk mengembalikan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya kebersihan menjaga kebersihan kota tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Dirinya menegaskan bahwa partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Yevi Susanti juga menyampaikan komitmen LPH Nata Buana Lestari untuk terus mendukung berbagai program pemerintah di bidang pelestarian lingkungan hidup.
9: Kami dari Lembaga Nata Buana Lestari, pemerhati lingkungan hidup yang bersinergi, bermitra dengan pemerintah kota, berpartisipasi untuk bagaimana kota kita ini menjadi kota yang bersih. Karena kesadaran masyarakat saat ini tentang sampah dan lingkungan itu sangat-sangat minim. Jadi kami di sini bersinergi dengan pemerintah untuk mengembalikan, menjadikan masyarakat kita Kota Padang Panjang ini sadar akan pentingnya kebersihan.
8: Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Kota Padang Panjang Mahnilbi Dato' Meninjun menyampaikan apresiasi atas langkah nyata LPH Nata Buana Lestari yang mampu memperkuat gerakan bersama membangun budaya peduli lingkungan. Dirinya mengatakan DPRD Kota Padang Panjang sangat mendukung inisiatif lembaga tersebut.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama DPRD Kota Padang Panjang sangat mendukung atas inisiatif lembaga peduli lingkungan. Mudah-mudahan ke depan lembaga peduli lingkungan maju dan tetap bekerjasama dengan pemerintah daerah.
8: Mahnilbi juga berharap ke depan lembaga ini semakin maju dan tetap bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Nofri melaporkan.
3: Pendengar penyandang disabilitas netra di Kota Padang berharap Dinas Sosial menghadirkan layanan Perlinsos digital yang lebih inklusif agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses bantuan pemerintah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang, Elan Sylvia Sari.
11: Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang Aprianto kepada RRI pagi tadi mengatakan seluruh layanan pemerintah termasuk Perlinsos harus dapat diakses secara setara bagi seluruh masyarakat termasuk disabilitas. Menurutnya, layanan akses aplikasi Perlinsos perlu dirancang agar ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra, sehingga mereka tidak mengalami hambatan dalam proses pendaftaran maupun pembaruan data. Aprianto mengapresiasi langkah Dinas Sosial yang telah menyiapkan agen pendamping. Namun, ia menilai para agen juga perlu mengetahui persebaran penyandang disabilitas di setiap wilayah agar pendampingan dapat dilakukan secara lebih efektif.
12: Sekarang yang jadi pertanyaan kami di organisasi bahwasanya 2.800 agen ini sudah mengetahui belum disabilitas itu tersebar di mana-mana saja. Kalau seandainya pemerintah itu benar-benar ingin memberikan pelayanan pengaktifan Perlinsos ini kepada disabilitas, tentu mereka melakukan pendataan dulu di mana-mana, di mana saja disabilitas ini tersebar.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang Saiful Andri mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 2.800 agen pendamping untuk membantu masyarakat dalam mengakses aplikasi Perlinsos, termasuk bagi penyandang disabilitas. Menurut Saiful, para agen memiliki tugas memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran maupun pengisian data di aplikasi Perlinsos. Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan para agen di lapangan agar pendataan dapat menjangkau kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
13: Kita juga punya komunikasi yang intens dengan agen-agen di lapangan supaya kita prioritaskan kawan-kawan kita yang salah satu anggota keluarganya penyandang disabilitas. Di antara kakak yang sudah terdaftar, pasti ada teman-teman kita yang salah satu anggota keluarganya penyandang disabilitas.
11: Lebih lanjut, Saiful mengatakan, dari sejumlah kepala keluarga kakak yang telah terdata melalui aplikasi Perlinsos, telah terdapat kelompok penyandang disabilitas yang berhasil diakomodasi dalam sistem. Dinas Sosial memastikan pendataan dan pendampingan akan terus ditingkatkan agar semakin banyak penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap layanan perlindungan sosial secara setara. Elan Zulfiasari melaporkan.
3: Peternak usulkan pengaktifan kembali checkpoint perbatasan untuk pengawasan distribusi ayam dan telur di Riau. Reporter RRI Pekanbaru, Alwi Suryatmaja, melaporkan.
14: Peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar mendorong adanya penguatan pengawasan distribusi hasil peternakan melalui pengaktifan kembali pos pemeriksaan atau checkpoint di sejumlah wilayah perbatasan Provinsi Riau. Asril, salah seorang peternak ayam petelur di Kampar, mengatakan keberadaan checkpoint akan membantu peternak dalam mengawasi pergerakan barang logistik peternakan yang masuk maupun keluar daerah.
15: Jadi sebenarnya sangat mudah, Pak, bagi kami untuk bisa peternak ataupun barang logistik itu seperti ayam, telur bisa di checkpoint. Itulah salah satu kerja dari Pinsar, Pak, mensurati Pinsar provinsi tetangga kita agar melakukan hasil peternakan itu dilakukan checkpoint di perbatasan, Pak.
14: Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, menjelaskan bahwa Provinsi Riau sebelumnya telah memiliki 5 titik checkpoint yang tersebar di beberapa kabupaten. Namun saat ini sebagian besar pos tersebut belum beroperasi karena keterbatasan anggaran daerah.
16: Nah, checkpoint sebetulnya di Riau ini untuk di itu sudah ada 5, ya kan? Di Kampar, kemudian di Rokan Hilir, kemudian di Indragiri Hilir, kemudian yang di Kuansing ada. Cuma memang saat ini kita tidak aktif lagi karena keterbatasan anggaran yang ada di provinsi. Tapi itu tidak akan menghalangi kita untuk melanjutkan ini karena insya Allah tahun depan kita coba lagi ada itu mengaktifkan checkpoint lagi.
14: Pengaktifan kembali pos pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian distribusi komoditas peternakan, menjaga kesehatan hewan, serta memberikan kepastian bagi peternak dalam menjalankan usahanya. Demikian, Alu Suryat Maja melaporkan.
3: Pendengar, Satlantas Polres Bengkalis kembali mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan menyasar pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara langsung. Berikut laporan reporter RRI Bengkalis, Nur Fitriani.
17: Satlantas Polres Bengkalis terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Kegiatan ini difokuskan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bengkalis. Selain menyasar aksi balap liar yang meresahkan masyarakat, petugas juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata seperti pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus, dan pelanggaran yang tertangkap langsung oleh petugas di lapangan. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengatakan penindakan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama bagi pengendara yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran.
18: Masukkan lagi penindakan terhadap pelanggaran kasat mata, jadi yang berkendara namun tidak menggunakan helm, apalagi kadang ya pagi-pagi sudah jelas di sana petugas sedang melakukan pengaturan lalu lintas, tapi dengan kesadaran penuh masyarakat kita tetap melakukan pelanggaran di depan kita juga. Jadi itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita melakukan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata tertangkap tangan. Jadi bagi yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran kasat mata itu kita tindak.
17: AKP Sandra Amalia menambahkan, masih ditemukan pengendara yang melakukan pelanggaran meskipun petugas sedang melakukan pengaturan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan. Salah seorang warga Bengkalis, Rima, mendukung langkah Satlantas dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas. Menurutnya, penindakan tegas diperlukan agar masyarakat lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara.
19: Saya mendukung penindakan ini karena memang masih banyak pengendara yang tidak pakai helm atau melanggar aturan. Mudah-mudahan dengan adanya razia dan penindakan masyarakat jadi lebih tertib dan sabar bahwa helm itu untuk keselamatan kita sendiri.
17: Satlantas Polres Bengkalis mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, serta menggunakan helm berstandar nasional demi menjaga keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

sampai dengan informasi tadi sekaligus mengakhiri informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Menjelang karantina awal Agustus, Panitia Paskibraka dari Kesbangpol Bengkalis mengimbau calon anggota Paskibraka 2026 menjaga kesehatan dan disiplin berlatih di lingkungan keluarga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Terima kasih sudah masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar masih bersama Erita Fitra Insani di Tanjung Pinang sore ini, menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah lintas berita berjaringan kami hadirkan kru dengar Anda. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak bersama bagaimana perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sekitarnya bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Mas Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Fadris.
2: Selamat sore Kak Erita.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa, panas di sana kayaknya ya. Ya di sini aja terasa panasnya, apalagi di BMKG di sana itu ya.
2: Ya alhamdulillah. Kak, rezeki panas kita hari ini.
0: Benar, meskipun tadi kita sempat hujan di siang hari ya di daerah.
2: Sempat hujan, betul.
0: Kawasan Batu Jauh kata orang Pinang bilang. Kita tak tahu pula di pulau di Batu Dekat nih macam mana kan. Mas Wadis, untuk esok hari ini bagaimana untuk perkiraan cuacanya, silakan informasinya.
2: Baik Kak Rita, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari dan juga siang hari, masih diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal atau tidak merata. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km/jam dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 88%. Selanjutnya untuk perkiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk di wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang terutama pada siang hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Fadris, informasi untuk perkiraan cuaca esok hari ya. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Selamat sore.
2: Sama-sama Kak, selamat sore.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Tanjung Pinang Sore. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
4: Kemana kamu?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang Bedengnya. Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda yang masih setia ya bersama kami di sore hari ini di cuaca yang sangat cerah sekali ya, untuk menikmati olahraga santai gitu ya, jalan-jalan sore gitu, menikmati suasana di sore hari ini yang sangat menarik gitu ya. Mungkin sekedar keliling keliling melewati jembatan Gurindam 12. Ah. Tapi walaupun silau tapi menyenangkan melihat hamparan lautan ya, yang kapal-kapal feri yang melintas juga, dan itu paling tidak menimbulkan sedikit rasa rileks lah ya di pikiran kita mungkin setelah seharian beraktivitas, entah itu pekerjaan Anda yang memenuhi target ataupun tidak, semuanya semoga berjalan sesuai dengan harapan dan juga keinginan Anda. Dan mendengar di hari ini di 21 Juli 2026 itu ternyata diperingati sebagai Hari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ya. BMKG berulang tahun di tahun ini, berusia 79 tahun ya. Dan BMKG hebat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun nih untuk para perkerawan BMKG yang ada di Kota Tanjung Pinang, tepatnya di Raja Haji Fisabilillah ya, RHF, di Bandara RHF. Selamat ulang tahun, semoga tetap semangat dan juga tetap menyampaikan informasi perkiraan cuaca kepada masyarakat. Dan mendengar, kalau untuk dilihat dari sejarah singkat terkait dengan BMKG ini cukup panjang, dan pastinya ini usia ke-79 tahun cukup matang ini ya. Kalau di manusia ini cukup matang ini, sangat matang kali ya, bukan cukup matang lagi, sangat matang ya. Tapi paling tidak tujuan peringatan hari ulang tahun BMKG ini adalah yang jelas untuk mitigasi bencana, kemudian juga memastikan keselamatan masyarakat Indonesia selalu diseminasi peringatan dini bencana alam, cuaca ekstrim, dan juga gempa bumi yang cepat serta akurat. Ini juga disampaikan oleh BMKG Tanjung Pinang setiap harinya, setiap pagi dan juga sore hari. Selamat ulang tahun untuk BMKG.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Masih menjadi bencana alam,
2: tapi penanganan bencana alam terus
0: berkembang. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
5: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
4: Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Nduk? Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
6: Tolong, bisa nyanyi lagi. Selamat.

Rodiantri mengatakan bahwa pekerjaan infrastruktur di lapangan berjalan dengan lancar dan menurutnya proyek ini juga didukung dana pinjaman daerah sehingga pelaksanaan konstruksi dapat terus berjalan sesuai dengan rencana. Dan pemerintah Kepulauan Riau juga menargetkan bahwa seluruh pekerjaan fisik selesai sebelum pergantian tahun anggaran. Sementara itu koordinasi dengan pemerintah kota Tanjung Pinang juga terus dilakukan dengan penataan kawasan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu,

0: sama cemilannya, mau donat coklatnya 2 sama matcha-nya 2 ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1 sama cemilannya, donat coklatnya 2 sama.
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ada Gusting, Aku Ini Anak Kampung ya. Lagu ini dirilis tahun 2000-an ya. Anda memiliki kenangan apa nih dengan lagu dari band satu ini nih, pendengar? Ya, kalau saya nih waktu itu masih di bangku-bangku kuliah ya, kuliah atau ujung-ujung SMA gitulah ya. Jadi lagu ini sering kita nyanyikan bersama teman-teman satu kos nih waktu itu. Oke, dan lagu ini juga mengantar kita pada pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan sebuah informasi di mana pemerintah Kota Tanjung Pinang mulai menata kembali nih jaringan utilitas ya, telekomunikasi sebagai bagian dari upaya mempercantik wajah kota sekaligus juga meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, melalui program ini pemerintah memproyeksi nih potensi PAD mencapai 9,1 miliar per tahun. Dan diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang Rusli yang mengatakan bahwasanya penataan dilakukan karena selama ini kabel komunikasi itu semeraut dan tiang milik berbagai operator mengganggu estetika kota, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Nah, untuk itu Dinas PUPR menghadirkan inovasi sejarah satu mantan yang merupakan singkatan dari satu jaringan bawah tanah dan satu tiang bersama untuk menambah pendapatan. Nah, program ini bertujuan membangun sistem utilitas yang lebih rapi, efisien, dan juga bernilai ekonomi bagi daerah.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sihih, rajin wak. Lagi ngerjain tugas kuliah ?
2: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
1: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
2: Maunya sih, tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
1: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi.skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
6: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
5: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
6: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
6: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

sekali.

98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Izinkan aku menyayangimu, Iwan Fals bersama Geisha ya. Lagu ini dirilis tahun 2016 dan mengantarkan kita pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang saat ini masih disibukkan dengan berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas Anda di sore hari ini. Dan informasi untuk Anda, arus lalu lintas di sekitaran Jalan Ahmad Yani masih terpantau ramai lancar ya, tapi tidak menyebabkan kemacetan seperti pukul 4 dan pukul 3.30 hingga pukul setengah 5 tadi ya, yang menyebabkan sedikit kemacetan karena lampu merah dan juga padatnya kendaraan karena pas juga mungkin dengan pulang jam kerja dan juga pulang sekolah bagi anak-anak tingkat SLTA. Baik pendengar, kami sampaikan juga informasi masuknya fardu sholat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Selasa 21 Juli tahun 2026 pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan dulu ke ruangan dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya fardu maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Muttaqin Trenggono dengan judul 3 pesan Malaikat Jibril kepada Rasulullah. Lanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudari Wirdatul Aini yang akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 185 dan diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini Selasa 21 Juli 2026 pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jamaah pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, tentunya dengan kesyukuran kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala semakin menambah-nambah kenikmatan yang diberikan dan kita semakin dekat dengan-Nya. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarungi kehidupan kita, ya, kita tentunya sangat membutuhkan panduan, membutuhkan arahan. Karena kehidupan ini adalah merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka untuk itu patut kita renungkan ada 3 pesan yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan dinukil oleh beberapa ulama di antaranya Al-Hakim An-Naisabur. Pesannya adalah ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Pesan yang pertama adalah ahbib ma syi'ta fa innaka mufariku. Cintailah apa saja yang kalian cintai, yang kalian inginkan. Fa innaka mufariku, karena sungguhnya kalian nanti akan berpisah dengan apa yang kalian cintai. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta, ya. Rasa senang, rasa cinta terhadap sesuatu. Silakan, ya. Kita cintai apa yang kita cintai, ya. Namun di sana ada batas-batas yang semestinya harus kita taati, ya. Karena sehebat-hebatnya rasa cinta kalian terhadap sesuatu itu akan pisah, akan lepas, dan tidak akan abadi dalam kehidupan kita. Kemudian juga yang kedua, pesan yang kedua adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berlakulah, ya. Apapun lakukan, masyita, apa yang kalian kehendaki. Ya, ingat, sungguhnya setiap apa yang kalian lakukan itu nanti akan dibalas. Yang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Yang jelek, yang buruk juga akan diberikan balasan. Jadi tidak ada satupun pekerjaan yang dilakukan di muka bumi ini kecuali nanti akan ada balasannya. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَ. Barang siapa ya, yang melakukan ya, sedikit amal, bahkan sebesar zarrah, sebesar atom, ya, maka akan dibalasi, akan diberikan balasannya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika melakukan sesuatu yang jahat, yang buruk, itu pun juga akan mendapatkan balasan. Kemudian yang ketiga, wa isma syi'ta fa innaka mayitun. Dan hiduplah sesuai yang kamu inginkan. Ya. Ini kadang-kadang kita tidak mau dibatasi, kita mau tidak mau, ya, diberikan rambu-rambu, ya, diingatkan, ya, merasa bahwa kehidupannya adalah milik dirinya sendiri. Fa innaka mayitun, sungguhnya kalian nanti akan menemui kematian. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini sangat akrab dengan kehidupan kita. Mari kita betul-betul renungkan, ya. Jangan sampai di kemudian hari kita termasuk orang-orang yang menyesal. Ya. Kalau kita ambil pelajaran, ya, bahwa kehidupan ini sangat terbatas. Kehidupan ini sangat ya ditentukan oleh Yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pesan ini, marilah kita cintai apa yang kita cintai dengan sekedarnya, dengan sewajarnya. Jangan sampai mengalahkan yang semestinya harus kita lebih cintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Ya, kita cinta kepada anak-anak kita sewajarnya. Kita cinta kepada sesuatu, harta kekayaan, ini juga sewajarnya. Karena apa? Karena sesuatu itu akan pisah dengan kita. Tidak mungkin akan kita bawa terus. Ya. Kemudian setiap kita melakukan apa saja, ya, bagaimana kita mengisi kehidupan kita, ya, ini juga perlu kita pikirkan. Apakah ini termasuk yang kemudian nanti akan menyelamatkan kita, atau justru sebaliknya akan menjerumuskan kita? Wa'mal ma syi'ta, ya, berlakulah, melakukan apa saja, ya. Memang kita punya, kita diberikan kesempatan, tapi di situ ada pilihan, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka aku ilhamkan, ya, berikan kesempatan fujurnya, ya, kemaksiatannya, ya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Allah berikan kesempatan dua jalan yang memang dua-duanya bisa kita pilih, ya. Di sini fujur ditempatkan lebih duluan, ya. Biasanya orang lebih banyak memilih yang tidak baik. Wa taqwaha, dan ketakwaannya. Ingat bahwa setiap yang kita lakukan nanti akan dimintai, akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Begitu juga, ya, ingat setiap hari kita mendengar, ya, ada musibah, ada kecelakaan, ada juga kematian. Ya, senantiasa kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kadang-kadang dianggap sebagai hadiah kepada orang yang meninggal. Ya. Apa buktinya? Betapa banyak orang yang mengucapkan itu tapi tidak mengambil pelajaran dari ucapan itu. Ucapan itu adalah sebetulnya 99%, bahkan 100% adalah menyadarkan kepada diri kita. Innalillahi kemuni. Sungguhnya, ya, kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun, dan sungguhnya kita, ya, kami ini, kepadanya lah kami akan kembali. Artinya mengingatkan kepada diri kita bahwa kematian itu dekat, bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan dan apa saja yang kita raih, ya. Dan semuanya itu akan terputus dengan kematian, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam mengisi sisa-sisa umur kita yang tidak seberapa lagi, kita termasuk orang-orang yang pandai untuk mengambil hikmah, mengambil ibrah, ya, pesan ini, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Aku liqauli hadza, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

Jika kita memahami tujuan dari penciptaan di muka bumi, pekerjaan, urusan dunia akan menjadi jeda waktu menunggu sholat ke sholat berikutnya. Dari ibadah satu ke ibadah lainnya. Namun manusia seringkali menjadikan urusan dunia sebagai alasan kesibukan dari menjalankan kewajiban. Sebab mereka tidak memandang kehidupan ini berkesudahan. Apa yang kita

berkesinambungan, pada hakikatnya akan segera berakhir, akan segera menemui titik ujungnya. Jika kita memandang segala sesuatu berkesudahan, kita akan sangat memperhatikan akhir dari setiap cerita kehidupan. Sesungguhnya, amalan itu tergantung dari akhirnya. Hampir setiap hari kita selalu melihat kesudahan orang-orang di sekitar kita. Sayangnya, kita tidak melihat kesudahan itu dalam diri kita. Jika kita memandang segala sesuatu akan berakhir, kita akan lebih sibuk mempersiapkan diri. Jika kita melihat kesudahan dari setiap amalan adalah ganjaran kebaikan, kita tentu akan sangat bersemangat beramal. Begitupun kesudahan dari setiap dosa, kita akan menghindarinya. Kita akan lebih memilih bersabar dan tidak akan mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Dan jika kita melihat kesudahan dari dunia, tentu kita akan sangat berhati-hati menjalaninya. Sesungguhnya, kenikmatan bermaksiat sementara akan segera hilang. Tinggallah azab dosanya kelak. Dan sesungguhnya, rintangan beribadah juga tidak lama akan pergi. Tinggallah balasan pahalanya kelak. Kata Ibnu Qayyim. Jika kita benar-benar melihat segala kesudahan hidup ini, kita akan lebih sibuk mempersiapkan bekal-bekal akhirat daripada persiapan hari tua. Kita akan sangat memperhatikan kesiapan dari setiap kesempatan. Sayangnya, kita hanya melihat dari masa sekarang saja, tidak menyadari bahwa semuanya akan berkesudahan. Pemandangan berkesudahan akan mengajarkan pada kita bagaimana bersabar, menahan hawa nafsu, tidak tergesa-gesa, memanfaatkan kesempatan, dan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan hidup, dan lebih bersiap setelah

0: Iya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Macet sih. Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Perhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febria. Berikut laporan selengkapnya.
1: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Sekarang ini kuhab baru yang agak soft, jadi penyidik tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan jangan menyerah, sekarang ditahan bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya Anda wartawan saya ditahan kalau dituduh melanggar undang-undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya kuhab ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak. Kita lihat dari segi perkembangannya. Kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
1: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan

0: Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
1: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut.
2: Lanjut dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
4: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB, sertai surplus keseimbangan primer.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan, sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
4: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
5: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
6: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
7: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
8: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
7: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
8: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
9: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
8: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
10: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
11: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
10: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
12: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
11: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
13: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
14: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
13: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita, tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
14: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
9: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
14: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
15: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
16: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
15: barusan. Jatah bulanan.
16: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
15: Untuk bantuan.
16: Oke, bantuan bentuknya apa?
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
16: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
15: Orlando.
16: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal. Yeah. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
15: Yeah.
16: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
15: Uang.
16: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
15: Oh,
16: sesuai
15: BC1,
16: dengan penyampaiannya Ocoy.
15: 3M.
16: 3M baik. Nah, BC2 Bang 2, Rizal
15: 2M.
16: 2M baik. BC3 Sisprian 1M yeah. baik.
17: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
18: Tapi tentu semua nanti dasar

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
2: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
3: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
2: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
3: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
2: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
4: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro3, Kepala Kapus Pem.
1: Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
2: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
3: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
2: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi, pendengar, kami informasikan untuk Anda masuknya Fardu Shol Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Selasa 21 Juli tahun 2026 pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita jelang masuknya Fardu Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat isya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Selasa 21 Juli tahun 2026, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat.

Om Swastiastu, Om Awignam, Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anubhadra Kratawyantu Wiswata. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Saya Inyoman Margagita akan membawakan tema tentang kesadaran diri melalui panca serada. Bapak Ibu Umat Sudharma, pendengar RRI dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa dalam siar ajaran agama Hindu. Namun terlebih dahulu, marilah kita menghaturkan puja dan puji pengastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita mengaturkan rasa terima kasih kepada para maharsi yang bijaksana dan juga para terpelajar yang telah berkenan mengajarkan dan juga membimbing kita dengan pengetahuan Dharma, sehingga kita terbebas dari kegelapan pengetahuan. Bapak Ibu Umat Sudharma yang berbahagia, kesadaran diri adalah sebuah kemampuan untuk mengenali perasaan dan juga merasakannya yang dipengaruhi oleh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan. Hal kesadaran diri juga merupakan pembelaan diri dan pertahanan pendapat, kemampuan untuk mengarahkan dan juga mengendalikan diri. Kesadaran diri juga merupakan kemampuan mengenali kekuatan dan kelemahan. Kesadaran diri merupakan dasar kecerdasan emosional, kemampuan untuk memantau emosi. Hal ini sangat berkaitan penting dengan psikologis seseorang dalam memahami emosi dirinya. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi akan berusaha menyadari emosinya ketika emosi itu menguasai diri seseorang. Namun kesadaran diri ini bukan berarti bahwa seseorang itu tidak hanyut terbawa dalam arus emosinya. Namun dengan menguasai suasana hati dirinya secara penuh, kesadaran diri adalah suatu cara bagaimana seseorang mampu untuk menyadari emosinya yang telah dihinggapi oleh beberapa suatu permasalahan-permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya seseorang dapat menguasainya.
Seseorang yang mampu dan yakin lebih tentang emosinya diibaratkan pilot yang handal bagi kehidupannya, karena ia mempunyai kepekaan yang lebih tinggi akan emosinya mereka dengan kesungguhan. Seseorang yang kesadaran dirinya tinggi, maka ia mampu untuk mengenali dan memilih serta memilah perasaan, memahami hal yang sedang dirasakan dan juga mengetahui penyebab perasaan tersebut. Kesadaran diri merupakan pondasi hampir semua unsur kecerdasan emosional. Langkah awal untuk memahami diri sendiri dan untuk perubahan diri sesungguhnya. Hal ini sudah sangat jelas bahwa kesadaran diri tidak akan mungkin bisa mengendalikan sesuatu yang tidak kita kenal. Banyak para ahli yang sangat beragam dan cara menjelaskan tentang kesadaran diri. Kesadaran diri sesungguhnya adalah cara bagaimana seseorang mengendalikan suasana hati maupun cara menenangkan pikiran tentang suasana hati. Kesadaran diri adalah sebagai suatu kapasitas cara yang memungkinkan manusia mampu menempatkan dirinya dalam waktu atau masa, baik masa lampau dan masa sekarang untuk masa depannya. Kesadaran diri adalah suatu kapasitas manusia yang memungkinkan manusia sebagai pribadi yang utuh dan penuh. Kesadaran diri menolak tentang kepribadian apabila istilah merujuk kepada sekumpulan trait atau sifat-sifat yang tetap pada diri manusia. Para ahli juga menyampaikan dan menganjurkan beberapa cara dan konsep ada dalam dunia, yaitu seorang menyadari tentang dunia psikal dan dunia biologis. Kepercayaan tentang kesadaran diri setiap individu tentulah berbeda-beda tergantung dari aspek dan kemampuan bagaimana seseorang memahami kesadaran dirinya untuk jadi dirinya. Kemampuan memantau kondisi pikiran di dalam dirinya dengan menahan emosi, nilai serta reaksi terhadap situasi yang dihadapi, dan juga respon cara memahami tentang bagaimana kesadaran diri berawal dari jati diri. Di dalam konteks sosial juga sangat terlihat bagaimana seseorang menyadari dirinya, yaitu dengan cara berkomunikasi dan berempati terhadap komunikasi yang jujur untuk meredakan sebuah masalah dengan sehat. Di sini perlu adanya sebuah mental yang baik untuk mengambil langkah-langkah yang konkret untuk mencegah sebuah permasalahan pada kesadaran diri. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah dengan meluangkan waktu
untuk mengevaluasi setiap tindakan, memusatkan perhatian pada setiap momen atau kejadian, serta bisa melakukan sebuah penerimaan setiap kritikan maupun saran. Di dalam ajaran Pancasarada memberikan sebuah ajaran tentang kesadaran diri. Bagaimana umat Hindu memiliki sebuah keyakinan tentang kesadaran dirinya sebagai manusia Hindu? Ada 5 prinsip-prinsip yang mutlak untuk menemukan kesadaran diri manusia, yang dimana 5 prinsip tersebut bisa menuntun umat Hindu untuk memahami bahwa manusia adalah ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki jiwa suci, yang terikat oleh hukum sebab akibat, yang mengalami proses kelahiran yang berulang-ulang, yang bertujuan mencapai kebebasan spiritual. Konsep kesadaran ini bisa melalui 5 dari Pancasarada. Kesadaran diri dengan melalui keyakinan terhadap Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki ketergantungan mutlak kepada Ida Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran diri bahwa hakikat terdalam manusia bukanlah raga atau fisik, melainkan atman atau percikan terkecil dari Brahman yang menghidupinya. Kesadaran diri harusnya menyadari bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan memiliki konsekuensi yang pasti yang akan diterima oleh diri sendiri. Kesadaran diri seharusnya menyadari bahwa kehidupan saat ini adalah rangkaian dari perjalanan jiwa yang panjang untuk belajar memperbaiki diri dari masa lalu. Kesadaran diri menyadari bahwa kehidupan duniawi yang penuh ikatan ini bersifat sementara. Sejatinya manusia punya tujuan yang mulia yang harus dilakukan. Tujuan sejati kehidupan adalah bersatunya Atman dengan Brahman. Bapak Ibu umat Sudharma yang berbahagia, sebelum memahami jati diri, senantiasa melatih diri untuk menyadari dirinya, baik yang dilakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pancasarada merupakan sebuah konsep dasar bagi hakikat jiwa manusia untuk menyadari bahwa jiwa kita sangatlah bergantung kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan ini, semua ada konsekuensinya yang diterima oleh dirinya untuk kelahiran nanti. Bapak Ibu umat Sudharma yang berbahagia, berbahagialah kita kepada ajaran para maharshi yang bijaksana, yang telah menyadarkan kita melalui ajaran Pancasarada.
Kesadaran diri melalui pancasrada adalah hakikat jiwa setiap umat sedharma. Sehingga dalam kehidupan ini sangatlah bermakna memakai badan manusia untuk menyadari akan hakikat jiwanya di dalam ajaran pancasrada. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali bersama dengan Anda dalam program siaran Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Sarika Pertiwi pada kesempatan malam hari ini. Dan tema kita adalah tentang mengasuh anak sebagai penyintas trauma masa kecil. Ya, mengasuh anak sebagai penyintas trauma masa kecil, dan tentunya di Selasa malam kita sudah bersama dengan psikolog kita, Mbak Mirta Yolanda, SPSI, MPSI. Ya, assalamualaikum Mbak Mirta.
4: Waalaikumsalam Mbak.
3: Ya, oke. Ini sudah berapa purnama kita tidak ngobrol di sini ya. Apa kabar Mbak Mirta malam hari ini?
4: Alhamdulillah baik Mbak.
3: Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu maksud tema sebelum kita ke pertanyaan nih.
4: Oke, boleh. Temanya ya yang diangkat hari ini tentang mengasuh anak sebagai penyintas trauma masa kecil gitu ya Mbak ya. Mungkin agak asing ya di telinga teman-teman yang mungkin pendengar malam ini, karena memang sebenarnya ini saya jujur mengangkat ini berdasarkan dari banyaknya klien yang datang mengenai tentang trauma masa kecil. Jadi sebenarnya berawal dari beberapa klien yang datang yang mengatakan bahwa kenapa saya akhir-akhir ini suka marah dengan anak.
3: Mm-hmm.
4: Nah, jadi awalnya permasalahannya dari situ, gitu, tanpa disadari kok tiba-tiba suka marah dengan anak, suka ngomelin seanak-anak, gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, ternyata mungkin tanpa disadari kita kadang suka memiliki emosi yang kadang kita sendiri mungkin perlu memahami bahwa ternyata mungkin ada emosi yang tersimpan selama ini
3: belum terselesaikan.
4: Yang belum terselesaikan. Nah, itulah yang akhirnya mungkin malam ini kita ingin mengetahui lebih dalam kali ya, Mbak ya. Terhadap bagaimana sih sebenarnya emosi yang kita tinggalkan atau yang mungkin terjerat di dalam diri kita sendiri, yang akhirnya bukan berarti mungkin kita nggak sayang, mungkin kita sayang sama anak, tapi dengan luapan emosi yang tanpa kita sadari seakan anak melabel bahwa orang tua nggak menyayangi kita, dan akhirnya itu bisa saja membentuk luka kembali pada anak, seperti itu.
3: Baik, jadi maksudnya ini perilaku dari orang tua yang ya, maksudnya tema kita ini adalah penyintas trauma masa kecil ini, orang tua yang memiliki luka batin. Memiliki luka batin pada masa lalunya begitu ya.
4: Iya.
3: Dan bisa saja
4: diwariskan
3: lagi kepada sang anak begitu ya. Oke, baik. Nah, pendengar, tentunya Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 27100 atau juga di 0811778930. Silakan tonton juga siaran kami dari YouTube kami dan juga Facebook kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Oke, baik. Nah, Mbak Mirta, contoh perilakunya begitu Mbak Mirta, seperti apa nih yang dulu kita terima gitu? Selain tadi dimarahi, mungkin ada perilaku lain juga yang dulu orang tua terima.
4: Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya perilaku mungkin gini, yang sadang jarang disadari oleh orang tua sendiri mungkin gini, Mbak, mungkin masih agak bingung ya. Penyintas trauma masa kecil ini seperti apa gitu. Jadi kadang klien dewasa atau orang yang sudah dewasa ini datang karena masa kecilnya yang secara langsung gitu. Jadi gini, ada kita bikinlah suatu kasus gitu ya, dua perilaku orang tua biar pendengar juga lebih paham maksud dari apa yang kita bicarakan malam ini.
3: Kita
4: gitu
3: jadi
4: ya,
3: introspeksi diri bagi yang suka marah-marah nih. Punya trauma nggak dulu?
4: Iya, betul. Nah, contohnya misalkan ada seorang anak yang sedang megang gelas terus dia jatuhin gelas. Nah, terus reaksi kita sebagai orang tua apa nih?
3: Kenapa? Gitu biasanya kalau saya sih, Mbak. Awas gitu-gitu
4: ya,
3: sih
4: gitu
3: saya.
4: Kan. Ada juga yang orang tua malah yang mengatakan, gitu aja kok gak bisa sih, gitu kan. Ya kan? Atau, oh iya jatuh, ayo kita sama-sama membersihkannya bareng-bareng gitu. Itu sikap yang berbeda. Benar ya? Sikap yang berbeda. Ya, akhirnya menimbulkan reaksi dari anak yang berbeda juga. Benar gak?
3: Takut dia biasanya kalau dimarahin ya takut lah, Mbak. Apalagi mecahin gelas ya.
4: Betul. Aduh, masa kayak gitu aja kamu gak bisa sih, malah pecah gelasnya. Nah, anak menangkap sinyal apa di situ? Ada emosi negatif. Tapi ketika orang tua mengatakan gak apa-apa, nanti kita beresin bareng-bareng, beda, anak ngerasa bahwa dia merasa aman, bahwa orang tuanya paham bahwa dia telah memecahkan gelas, tetapi dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan cercahan gelas tersebut, gitu. Ada tanggung jawab, dan itu tidak ada reaksi emosi negatif. Nah, sebenarnya reaksi yang dilakukan oleh orang tua yang tadi, gitu aja kamu gak bagus, kita telisik lebih dalam lagi, kenapa tiba-tiba orang tua itu menunjukkan sikap seperti itu. Nah, dari beberapa kasus yang ditanganin, ternyata banyak orang tua yang telah mengalami hal yang mungkin sama seperti itu. Mm-hmm. Ketika dulu, kita mundur ke belakang, ketika mm-hmm. dulu dia masih kecil juga, mm-hmm. mungkin ada orang tuanya yang juga selalu memberikan hal yang mm-hmm. sama, pendapat yang sama seperti itu. Nah, memberikan reaksi yang sama, sehingga tanpa disadarinya, dia juga mm-mm. melakukan sikap yang sama mm-mm. seperti itu. Nah, mm-mm. itu yang terjadi. Itu adalah trauma pada masa kecil orang tua yang tidak disadari saat ini, gitu, Mbak. Gitu ya.
5: Oke. Okay. Baik. Jadi kalau dulunya dia dimarahin, pecahin gelas, jadi ketika dia punya anak dia juga marah gitu ya.
4: Betul. Reaksinya akan sama mm-mm. seperti itu, gitu. Ya,
5: oke. Okay. Ada lagi enggak sih trauma masa kecil yang lain yang bisa terbawa mm-mm. sampai kita menjadi orang tua tadi, Mbak?
4: Bisa saja, jadi ada banyak. Misalkan gini, contohnya, dari contoh nih, kita lagi ngobrol terus tiba-tiba kita ngasih tahu anak, tiba-tiba anak kebantah, sering ya, mm-mm. bener nggak? Gitu, ah kenapa sih pak gitu ya, gitu kan? Terus tahlah, apalah gitu kan? Anak-anak suka gitu. Mm-mm. Nah, akhirnya reaksi orang tua seperti apa? Marah.
5: Yeah.
4: Kamu nggak dengar bla gitu kan, bla bla bla bla yang lainnya.
5: Ya, biasa ngomel
4: seperti
5: sih.
4: Gitu.
5: Dikasih
4: kita ngomel
5: tahu yang baik, iya. Bisa kayak gitu nggak mau dengar gitu.
4: Langsung kan. Emosi orang tua mm-hmm. naik gitu. Nah, apa yang terjadi seperti itu? Gitu. Kira-kira kenapa? Nah, terjadi ketika kita lihat dari belakang, sebenarnya anak cuman bilang entahlah, iyalah, nantilah gitu kan. Mm-hmm. Sebenarnya itu kalimat yang biasa saja. Nantilah, gak apa-apa. Ya bentar lagi, kan gitu ya, sering kan? Sebentar
5: ya, karena
4: lagi.
5: Karena suruh makan aja ya.
4: Iya, sebentar lagi.
5: Gitu, sebentar lagi, gitu. Sebentar lagi itu lama, Mbak.
4: Mm-mm. Dan sebenarnya, coba kita kembali ke flashback ke zaman kita kecil. Mm-mm. Apakah kita pernah memberikan pendapat kepada orang tua kita? Gitu. Ketika, jadi sebenarnya emosi yang terjadi adalah kita sendiri ketika kita kecil, kita belum memiliki atau kita tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Jadi ketika melihat anak kita berpendapat, kita langsung terpicu secara emosi. Itu yang terjadi. Sekarang kita coba refleksikan diri dulu nih ke diri kita sendiri. Apa yang terjadi pada diri kita pada saat masa kecil dulu? Apakah ada beberapa peristiwa yang sebenarnya mengaitkan sikap kita saat ini ketika kita melakukan pengasuhan pada anak? Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya ketika kita melihat perilaku yang dilakukan oleh anak, itu terkadang kita bercermin pada masa lalu kita. Gitu, yang mana kita mungkin luka yang kita alami dulu itu adalah cerminan yang kita sampaikan kepada anak. Mm-mm. Gitu, Mbak.
5: Oke. Ada lagi atau saya sambung lagi, Mbak?
4: Boleh.
5: Nah, saya sambung lagi. Misalnya gini, tadi bukan hanya terkait dengan orang tua yang emosional gitu. Mm-mm. Ya, yang gampang terpicu untuk marah. Okay. Begitu ya, Mbak ya. Bagaimana pula dengan orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak nih. Nah, apakah ini juga berkaitan dengan trauma masa kecil ya, Mbak?
4: Ya, betul sekali, Mbak. Jadi trauma masa kecil ini kan banyak ya. Jadi sekarang ini lagi booming yang namanya adverse child experience. Jadi ada suatu penelitiannya terkait pengalaman buruk di masa kecil yang tidak berhenti di masa kanak-kanak. Jadi pengalaman masa kecil yang tidak berhenti pada masa kanak-kanak, dia kadang mempengaruhi kesehatan mental orang tersebut ketika dia sudah dewasa. Gitu. Bahkan mungkin pada pola pengasuhannya dia kepada anaknya lagi. Gitu. Nah, di sini biasanya kita singkat dengan ICE gitu ya, ACE, adverse childhood experience gitu ya. Nah, S ini semakin dia mengalami luka batin, kayak misalnya adanya kekerasan, adanya baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, terus adanya penolakan dari orang tua,
5: diabaikan,
4: gitu ya, diabaikan. Nah, semakin besarnya hal tersebut, maka anak akan mengalami yaitu semakin besarnya resiko lagi yang akan terjadi pada orang tersebut gitu. Bahkan bisa mengalami depresi, kecemasan gitu ya, atau penyakit-penyakit kronis atau kesulitan dalam membangun relasi. Kadang banyak yang kita lihat mungkin seperti ada orang tua yang cemasan, yang akhirnya ketika anaknya jatuh lagi belajar jalan, terus jatuh, aduh sakit banget ya, gitu kan. Kadang emosinya terlalu berlebihan dalam menyikapi perilaku anak.
5: Gitu. Saya tuh enggak. Saya tuh pencemas, Mbak.
4: Iya, berarti ada pengalaman masa lalu yang belum selesai, yang mungkin yang Mbak tanpa sadari gitu ya, gitu, yang akhirnya memicu perilaku Mbak saat ini gitu. Itu yang terjadi, yang akhirnya muncul kecemasan yang begitu tinggi, padahal sebenarnya anak lagi ya, mungkin kalau kita dilihat dari kacamata orang lain gitu ya, sudut pandang orang lain, mungkin itu satu hal yang biasa, tapi kita melihatnya suatu kecemasan yang begitu besar gitu.
5: Oke, jadi tentunya perlu ada langkah-langkah dari orang tua ya, untuk bisa memutus rantai trauma antar generasi ini ya, Mbak ya.
4: Betul, betul banget, Mbak, gitu. Tapi kenapa bisa gitu ya, gitu ya.

0: berdarah.
1: Yeah.
0: Terus diobatin pakai obat merah gitu ya, terus sembuh gitu kan, pakai plester sembuh. Tapi kalau luka secara batin ini dia ada di dalam diri kita secara psikologis, sehingga dia bekerja di dalam otak kita, karena di dalam otak kita ada yang namanya memori,
1: mengingat,
0: iya, ingatan, terus juga kenangan-kenangan masa lalu. Nah, jadi kenangan-kenangan ini bagaimana otak kita itu bisa memprosesnya sehingga sebenarnya yang diproses itu adalah bagian di dalam otak kita. Apakah kenangan itu positif atau kenangan negatif? Kenangan itu akan berhubungan dengan apa? Biasanya perasaan. Ya kan, di dalam otak kita ada yang namanya amigdala yang memproses perasaan kita. Ketika kenangan itu emosi memunculkan kenangan positif, tentu emosi yang muncul adalah hal positif. Tapi kenangan itu negatif atau buruk sekali, maka dia akan memunculkan emosi yang negatif. Jadi sebenarnya dalam luka masa lalu ini pencetusnya adalah emosi. Trigger emosi, trigger emosi-emosi yang berdasarkan dari pengalaman apa kenangan-kenangan yang kita lalui ketika kita kecil. Gitu.
2: Oke. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa mengontrol emosi.
0: Ya.
2: Nah, gitu. Jadi kalau emosi kita lagi memuncak nih. Jadi gimana nih cara kita sebagai orang tua untuk melampiaskan kepada
0: emosi. Iya, pada anak ya.
2: Ya, jadi kalau emosi kita lagi memuncak nih karena anak, jadi apa yang harus kita lakukan biar kita tidak menyakiti anak gitu, Mbak?
0: Iya, betul.
2: Jadi
0: ya. Benar banget gitu. Jadi gimana gitu yang harus kita lakukan gitu kan? Ada tahapnya, Mbak. Jadi sebenarnya ketika kita marah, yang perlu kita lakukan adalah regulasi emosi. Regulasi emosi bukan berarti kita tahu kita lagi marah gitu ya. Regulasi emosi bukan menghilangkan emosi kita, bukan. Tapi regulasi emosi adalah menyadari diri kita ini emosinya lagi apa. Yeah. Kita kenal emosi kita apa. Gimana caranya? Caranya adalah ketika anak berperilaku terus kita mau merespon gitu ya. Kita harus kenali dulu apa yang terjadi, gitu. Gimana cara ngenalinnya? Nggak bisa tiba-tiba langsung reaktif marah, gitu ya. Tiba-tiba langsung keluar kata-kata yang begitu dengan nada yang tinggi, gitu kan? Sulit gimana regulasi emosi, gitu. Karena apa? Karena kita terlalu reaktif gitu. Kita terlalu langsung merespon impulsif gitu ya, terlalu cepat untuk bereaksi. Tapi apa yang harus kita lakukan? Nah, yaitu kembali ke kita belajar tentang ketika anak merespon apa yang terjadi atau melakukan sesuatu, yaitu pertama adalah jangan salahi dulu anak. Gitu ya. Sadari dulu ketika anak ngomong gitu, saya perasaannya apa ya? Marah, oke. Mungkin saya akan marah gitu ya. Saya marah karena dia nggak bisa melakukan itu, atau mungkin dia membantah gitu ya, seakan kayak membantah. Tapi wajar nggak dia mengatakan itu? Siapa tahu dia sedang bermain, siapa tahu dia sedang tidak mendengarkan apa yang kita ucapkan karena dia sibuk bermain gitu kan. Nah, kembali lagi, mungkin kita sedang tidak baik-baik saja pada saat itu.
2: Tanggal tua.
0: Bisa jadi
2: kepikiran banyak ya.
0: Banyak tunggakan,
2: apalagi
0: banyak
2: bulan
0: cicilan,
2: ini lagi
0: gitu.
2: Banyak-banyaknya pengeluaran di orang tua ya.
0: Nah, itu bisa jadi. Itu adalah belajar regulasi emosi, apa yang bisa memicu emosi kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Calm down. Tarik nafas. Gitu kan, tarik nafas dulu, atur dulu pernafasannya sambil kita kenali emosi kita, sambil kita lihat respon apa yang mesti kita lakukan. Tapi ketika misalkan kita sudah reaktif duluan, mm-mm, boleh kok kemudian kita meminta maaf kepada anak. Mm-mm. Cara minta maafnya bukan berarti ya karena kamu gini gini gini, enggak, tapi cara minta maafnya bahwa ya mungkin tadi

0: Mama tadi sudah marah sama kamu karena kamu seperti tidak mendengarkan apa yang Mama bilang, gitu. Nah, jadi dengan ada alasan, gitu. Nah, itu cara yang bisa dilakukan. Terus yang kedua adalah membangun kelekatan. Kelekatan atau bahasa psikologisnya adalah attachment, kelekatan yang aman pada anak. Contohnya adalah ingat bahwa attachment itu kelekatan yang bukan berarti kita selalu mengikuti kemanapun anak atau anak selalu mengikuti kemanapun ibunya, tidak. Tapi bagaimana relasi antara orang tua dengan anak yang dimana di dalamnya ada suatu keamanan, kenyamanan di dalam lingkungan rumah, khususnya bagi anggota keluarga itu. Nah, itu yang harus dibangun, attachment tadi. Jadi membangun secure attachment, kelekatan yang aman bagi anak, bahwa ketika dia pulang ke rumah dia merasa aman, dia merasa orang tua melindungi dia, dia merasa bahwa didengarkan di dalam rumah, bukan suatu ketika pulang ke rumah aduh nanti mama ngomel lagi nih gitu kan, nanti papa marah-marah lagi. Itu yang udah tersimpan dalam memori anak, sehingga kita harus bangun tadi secure attachment-nya tadi. Ya, rasa gimana ketika dia bercerita kita dengarkan, dimana ketika dia keluh kesah kita dengarkan. Bukan berarti kita melakukan secure attachment dengan cara tidak ada aturan, bukan seperti itu, gitu ya. Ada aturan, ada batasan, tetapi kita hadir dimana anak sedang membutuhkan kita. Itu dia poinnya. Terus kita juga boleh memvalidasi emosi anak tadi. Gimana ketika dia membantah atau dia menjawab gitu ya, nantilah gitu, atau sebentar lagi main gitu kan. Nah, kita boleh, okay, kamu sedang main, coba kamu lakukan dulu apa yang mama minta gitu kan. Tolong berhenti sebentar, nanti setelah itu kamu lanjutkan kembali gitu ya. Jadi ada rasa hormat juga kita untuk apa yang sudah dia lakukan tadi gitu. Jadi ada suatu diskusi gitu ya, diskusi antara orang tua dengan anak terhadap sikap yang ingin kita sampaikan gitu. Seperti itu sih, Mbak.
1: Okay. Baik, jadi harus benar-benar bisa mengontrol emosi begitu. Betul. Ya. Harus sabar begitu, Mbak Mirta ya. Jadi tidak langsung reaktif tadi begitu.
0: Betul.
1: Nah, Mbak, ada gak sih kata terlambat nih untuk kita sebagai orang tua bisa memperbaiki pola pengasuhan kita begitu? Mungkin kita sudah menyadari nih, oh ya udah, anak aku sekarang ini udah emosional, misalnya kayak gitu kan, sama dengan karakter kita misalnya kayak gitu kan, Mbak, ya kan, terus ngeyel misalnya kayak gitu, ya kan, mudah membantah begitu. Tuh. Kita udah tahu nih respon dari anak, oh ya mungkin ini karena kita sudah mengulang pola pengasuhan yang sama gitu kepada anak kita begitu. Nah, ada gak kata terlambat, Mbak? Misalnya anak ini udah usia, misalnya dia udah usia 15 tahun, oh ternyata udah tidak bisa lagi diubah begitu.
0: Sebenarnya nggak ada kata terlambat sih, Mbak.
1: Gitu. Oh, jadi kalau anak sudah remaja pun kita masih bisa membangun kedekatan tadi, kata Mbak.
0: Masih bisa membangun kedekatan tadi, tapi yang ada adalah gengsi. Benar nggak?
1: Oh, janganlah.
0: Terkadang gengsi kita sebagai orang tua untuk meminta maaf kepada anak.
1: Ini bapak-bapak mungkin yang gengsi.
0: Iya, itu. Nah, itu yang kembali kita, seberapa gengsi kita kepada anak kita, gitu ya. Nah, itulah pernah dengar nggak kita ketika anak kita kecil, kita perlu yang diajarkan adalah minta tolong, ya kan? Maaf. Terus apalagi ya, terima kasih, ya kan? Nah, itu yang harus kita tanamkan. Tapi sudah ditanamkan nggak dalam diri orang tua? Gitu, balik lagi gitu kan. Ketika anak sudah 15 tahun, terus kita baru menyadari. Malah ada juga kok yang datang dengan anaknya sudah 17 tahun, 19 tahun gitu ya. Baru menyadari bahwa mungkin selama ini aku tidak memperlakukan anakku atau memperlakukan anakku dengan tidak baik gitu ya. Nah, itu bukan kata terlambat. gitu. Kita baru menyadari,
1: iya,
0: baru mengetahui gitu. Kenapa? Mungkin dampaknya bagi anak adalah ya anak jadi tidak bisa bersosialisasi, anak jadi akhirnya tidak terbuka pada orang tua kan gitu. Anak akhirnya mungkin kok cara bicaranya, cara berinteraksi dengan orang tua tidak seperti sebaiknya atau tidak luwes gitu ya. Sedikit orang tua ngomong, anaknya langsung membantah atau harus berbicara dengan nada tinggi semua gitu kan. Nah, itu mungkin dari situlah orang tua baru menyadari. Sebenarnya kalau dibilang kata terlambat tidak. Tapi yang perlu dilakukan adalah turunkan gengsi kita sebagai orang tua bahwa kita akui bahwa sebenarnya selama ini kita salah. Gitu, dan itu perlu dibicarakan kepada anak, bukan berarti mengakui adalah membuat kita menjadi lemah gitu ya. Mengakui adalah mengajarkan kepada anak memang kesalahan itu harus diakui gitu. Dan kita mulai mengajak anak untuk yuk kita berbenah bersama-sama. Mungkin selama ini ayah atau ibu sudah sering menyakiti hati kamu gitu kan. Karena ibu juga mengakui bahwa mungkin ada yang belum selesai dalam diri ibu atau ayah yang akhirnya berperilaku yang tanpa disadari membuat kamu juga terluka. Itu bisa dilakukan dan itu harus dilakukan sehingga mungkin dari situ terbukalah suatu komunikasi yang deep, yang dalam, yang akhirnya membuat anak meluapkan segala sesuatu apa yang dia rasakan. Kita juga perlu boleh mengatakan bahwa apa yang kamu rasakan ketika selama ini ibu melukai perasaan kamu. Gitu, Mbak.
1: Jadi kita harus berkata seperti itu kepada anak atau kitanya saja yang sudah berubah misalnya begitu, Mbak?
0: Sebaiknya kita berkata seperti itu kepada anak karena kita perlu adanya penyadaran dalam diri kita sendiri dan mengakui bahwa memang apa yang kita lakukan menorehkan emosi negatif, luka kembali yang akhirnya kita harus menyembuhkan tidak hanya diri kita, tapi kita menyembuhkan luka yang ada pada anak kita supaya tidak diwariskan kembali ke cucu-cucu gitu kan.
1: Ya, ini ngomongnya nih harus berdua misalnya dengan anak atau di depan saudara-saudaranya yang lain
0: mungkin gitu? Lebih baik berdua. Kan pada anak yang memang merasa adanya perubahan perilaku pada anak tersebut.
1: Baik, kita boleh undang penelpon. Sudah ada penelpon yang masuk nih, Mbak Mirta.
0: Boleh.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.
2: Mbak Yolanda.
1: Mbak Mirta, ya.
2: Ya, cukup Ibu Yolanda, Ibu Mirta Yolanda mengeluarkan seperti itu. Tapi ini begini, Bu. Mbak ya, kami kan sama mamanya kan udah pisah, macam Pak Omar sama mamanya udah pisah. Jadi didikan mamanya sama saya itu berbeda. Berbedanya macam mana? Mamanya dia bilang sama mamanya minta HP, mamanya tahan berutang belikan HP, ya kan? Ya taruhlah itu imunisasi untuk dia ya, untuk pelajaran untuk dia. Ini sejak punya HP, kadang-kadang agak malas disuruh kerja, disuruh agak malas. Jadi kalau datang ke rumah, apa omongannya, bapak sama mama itu tidak punya akurat macam mana? Masa kami, saya baru umur 4 tahun setengah, bapak tinggalkan saya. Jadi bapak saya bilang begini, nah itu bukan salah bapak. Ya, mamamu sendiri yang mengurus. Kalau bapak yang enggak ada ngurus nih, jadi mama kamu yang mengurus. Kok kamu salahkan saya? Yalah, mama yang mengurus, bapak jangan mau lah. Ya, macam mana pula kalau bapak enggak mau, mamanya berkeras. Jadi ujung-ujungnya si bapak lepas. Jadi apa kesalahan bapak? Kesalahan bapak katanya tanggung jawabnya kurang. Ya saya bapak bilang macam mana ekonomi sekarang kan. Tapi berapa adanya anak ya. Ya terima. Cuman itu tadi disuruh kerja gak mau, malah capek lah apalah katanya kan. Jadi saya tuh bingung juga. Sebenarnya datang ke rumah seminggu sekali kan.
1: Udah usia berapa ya Pak anaknya Pak? Pak Umar?
2: Udah baru SMP nih.
1: Oh SMP.
2: Udah masuk SMP. Baru SMP. Baru 2 hari lah sekolah baru kan. SMP yang di PGRI ini. Jadi dia rasa itu tidak pernah membantah, cuman kata-katanya sering mengena gitu. Jadi saya bilang ya mungkin jodoh bapak sama mama udah habis. Anggap aja lah saudara ya kan. Kalau dengan kamu kan nggak ada mantannya, jangan isi. Dengan mama ya ada mantannya, nggak mungkin lah bapak jumpa sama mama tidur, betul kan?
1: Ini mohon maaf jadi, dulu nih sebelumnya orang? Pak Umar. Mohon maaf Pak.
2: Apa tuh?
1: Boleh nanya ya Pak ya. Kalau waktu bapak bertemu dengan anak itu biasanya tuh berapa kali Pak dalam seminggu gitu?
2: Satu
1: kali seminggu berarti anak datang ke rumah bapak menginap?
2: Tidak, datang tuh nanti misalnya datang jam 7, jam 9 dia udah balik.
1: 9 pagi?
2: Iya, jam 8 pagi, jam 7 pagi dia datang, jam 9 atau jam 10 dia balik.
1: Oh, datang diantar atau datang dijemput nih Pak?
2: Datang sendiri.
1: Datang sendiri?
2: Datang sendiri ke rumah.
0: Tapi sepengetahuan ibunya ya Pak?
2: Hah?
0: Sepengetahuan dari ibunya?
2: Iya. Dia minta izin ke rumah kan. Jadi datang ke rumah dia ngomong, itulah bapak baru umur kemarin, saya umur 4 tahun setengah, bapak tinggalkan ya, jangan salahkan bapak karena mama yang berkeras kemarin, jadi bapak mau tak mau harus ikut ya kan. Ya anggap aja lah bapak gak ada jodoh lagi, udah habis. Cuman dia itu macam merasa kesal begitu. Tapi kekesalannya itu dia empat sama saya gitu. Jadi macam mana pula pendapat Mbak Yolanda gitu. Mbak Mirta.
1: Baik, nanti
2: jadi,
1: akan dijawab Mbak Mirta ya.
2: Saya tetap memberi dia ya semampu saya, kadang-kadang saya kasih 50, kadang-kadang saya kasih 30, kalau ada rezeki saya kasih 50, pokoknya gitu lah Rika.
1: Iya,
2: pagi
1: pas ketemu, ya.
2: Saya ke pasar kan jam 10 kan. Nanti dia balik gitu. Itulah yang Pak Umar ingin tahu keterangan bagaimana. Apakah Pak Umar yang salah, apa ibunya yang salah? Tapi tetap lepaskan kesalahannya itu, tetap diempat itu ke
1: bapak.
2: Saya gitu.
1: Oh, ke bapak.
2: Itulah bapak. Gitu.
1: Iya Pak.
2: Nah itu aja Rika ya.
1: Baik,
2: sama
1: Pak.
2: Mbak Mirta.
0: Iya Pak.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada penelpon, silakan pendengar ataupun juga bagi Anda yang mau chat kami, kami persilakan di YouTube, Facebook kami dan juga di WA kami, Pro1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami persilakan sebelum akan dijawab tentunya oleh Mbak Mirta Yolanda pendengar ya. Boleh saya baca nih?
0: Boleh.
1: Assalamualaikum, selamat malam katanya ya. Kalau saya secapek apa sih? Secapek atau seemosi apapun, anak-anak buat salah, saya tidak bisa marah. Karena kalau saya marah, anak-anak saya malah marah balik ke saya. Dari situlah saya gak mau marah-marah, katanya kayak gitu ya. Sama anak, kalau sudah begitu saya pun langsung diam. Tapi kalau ibunya, anak-anak buat salah sedikit langsung marah-marah dan kasar katanya gitu kan. Alasannya supaya anak jadi takut dan selalu nurut. Jadi anak-anak pada takut sama ibunya dan mereka lebih suka kalau ibunya gak ada di rumah, dengan alasan mama suka marah-marah. Mamanya pergi diajak pada gak mau ikut. Tapi kalau sama saya pergi tanpa diajak pun pasti pada sibuk mau ikut. Nah pertanyaannya, mendidik anak-anak dengan cara yang berbeda nih dari orang tua, apa ada pengaruhnya untuk perkembangan anak? Anak saya usianya 8 tahun dan 5 tahun. Terima kasih kata kita. Baik, terima kasih Alif dari Kijang tadi ya. Oke, silakan Mbak Mirta.
0: Oke, kita jawab yang Pak Umar dulu ya.
1: Protes nih anak ini Mbak.
0: Iya protes. Tapi menariknya ini sebenarnya inilah yang terjadi kalau Pak Umar kan sudah berpisah dengan mantan istri gitu ya. Nah yang terjadi adalah, yang menariknya adalah ketika dua orang yang sudah berpisah, gimana nih cara pola pengasuhannya gitu kan. Pasti memang tentunya ketika berpisah pola asuhnya akan sangat berbeda. Yang bersama aja beda, gimana yang udah pisah.
1: Tapi bersama aja beda.
0: Iya, tinggalnya juga beda gitu ya. Terus mereka pasti akan membawa nilai-nilai orang tua, mungkin mantan istri atau Pak Umar, membawa nilai-nilai dan luka kecil yang berbeda pula, yang akhirnya mungkin secara tidak sadar, yaitulah diberikan kepada anak. Kita nggak tahu nih latar belakangnya seperti apa, begitu ya. Tapi dengan kondisi di mana anak menyudutkan Pak Umar gitu, seakan kayak menyalahkan untuk di usia berapa tadi Mbak? 4,5 tahun ya?
1: 4,5 tahun.
0: 4,5 tahun merasa ditinggali oleh Pak Umar.
1: Iya, gitu. Berarti dia kehilangan figur itu.
0: Iya, gitu. Betul. Hmm. Nah, jadi mungkin di mana sering muncul bahwa kalau berpisah itu sudah mungkin merasa bahwa sudah tidak ada lagi nih figur orang tua, iya, gitu. Nah, tapi belum tentu, karena mungkin bisa saja anak itu memiliki luka, memiliki kekecewaan, gitu, karena hingga dia mengungkapkan itu ke Pak Umar, gitu ya, cara dia mengungkapkan rasa kehilangan yang belum tersampaikan. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah mungkin sebenarnya kita lihat tadi bahwa Bapak ninggalin saya 4,5 tahun.
1: Iya.
0: Itu rasa kesal sama Bapak atau sama
1: tapi
0: Pak Umar.
1: Lama juga lukanya Mbak. Ini kan udah masuk SMP gitu ya.
0: Iya, itu yang dia bawa. Itu sebenarnya ungkapan emosi yang selama ini dipendamnya. Dipendam nih dalam-dalam gitu kan. Terus dikembalikan lagi, kadang mungkin ada rasa kecewa, sedih. Nah, dalam psikologi ini mungkin bisa saja masuk dalam kemarahan, gitu ya, pemicu emosi di dalam diri anak, sehingga kadang yang perlu kita lakukan adalah memahami, memahami, karena dia sudah menyadari gitu, atau anak sudah mengakui bahwa aku tuh sebenarnya kesel loh Pak, gitu, tanpa dengan bahasa yang langsung gitu ya, aku tuh kesel loh Pak ditinggalin gitu ya, aku kecewa loh Pak gitu. Jadi apa yang harus Pak Umar lakukan, ya tentunya mungkin sebenarnya kita berperilaku yang lebih objektif, gitu ya, walaupun mungkin situasi perceraian ini membuat kamu sedih, gitu ya. Nah, Pak Umar mungkin bisa lebih kepada ayah bisa ngerti kok kenapa kamu merasa seperti itu, kamu marah, gitu ya. Ayah tahu kamu sudah lewati waktu yang tidak mudah selama ini, gitu. Terima kasih kamu udah bisa menyampaikan itu, dan ayah juga tahu mungkin apa yang kamu rasakan selama ini. Nah, tapi tetap Pak Umar harus memberikan kelekatan yang secure, attachment yang aman pada anak. Saat ini kita sudah bisa bertemu, gitu kan. Saat ini Bapak hadir untuk kamu, dan kamu bisa bercerita apapun kepada kamu karena Bapak hadir saat ini untuk kamu, gitu. Jadi berikan rasa aman dulu ke anaknya Pak Umar, gitu. Berikan rasa bahwa aku nyaman nih cerita sama Bapak. Aku ngerasa didengar sama Bapak, gitu ya. Nah, disitulah mungkin baru dibangun kepercayaan melalui tindakan yang konsisten dari Pak Umarnya, gitu. Nah, jadi walaupun hubungannya sudah terputus atau mungkin bertahun-tahun ada rasa kesal gitu ya, cuman hanya 1-2 kali pertemuan aja seminggu gitu,
1: itu
0: kan cuma
1: 2 jam.
0: Iya, dan jadi yang perlu kita buktikan adalah kehadiran Pak Umar. Kehadiran dalam arti kata ketika anak datang ke rumah, hadir secara aman, hadir di mana kita meluangkan waktu, mendengarkan segala ceritanya, dan kita tidak akan kembali menghilang seperti yang anak rasakan tadi, gitu sih, lebih kepada itu, sehingga hubungan yang tadinya hilang ya akhirnya menjadi aman pada anak. Jadi kita harus membangun kembali secure attachment yang polanya mungkin anak kerasa dulu sudah hilang, gitu.
1: Apalagi sekarang anak sudah punya HP.
0: Betul.
1: Kan kita bisa komunikasi gitu, walaupun jarang ketemu gitu Mbak ya. Ditanyakan apa kabar, kamu lagi ngapain hari ini, tadi ngapain kegiatannya di sekolah, gitu ya kan ya.
0: Benar banget.
1: Apalagi kalau dikasih uang, lu seneng tuh.
0: Anak-anak gitu ya.
1: Anak-anak gitu kan. Oke, udah cukup tadi Mbak ya.
0: Iya.
1: Silakan nih untuk Alif tadi ya.
0: Oke, yang di Kijang ya Mbak ya. Oke, nah sebenarnya Adi ini sekarang tinggal berdua ya gitu ya. Bertinggal berdua, tapi dengan saya lihat pola pengasuhan yang berbeda. Gitu kan, yang satu malah ayahnya yang takut dimarahin gitu kan. Tapi yang satu ibunya yang marah gitu.
1: Anaknya
0: gitu.
1: Yang takut.
0: Anaknya yang takut. Nah, itu nah ini yang akhirnya membuat cara didiknya berbeda. Apa pengaruhnya gitu kan pada anak-anak. Nah, dalam psikologi kan tentu pasti kita udah tahu nih pola apa aja di dalam pola pengasuhan. Ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang permisif, serba dibolehkan gitu kan, atau yang mengabaikan. Jadi mungkin di sini ada orang dari siapa tadi Bapak?
1: Siapa? Pak Alif.
0: Pak Alif, ya, mungkin istrinya mungkin atau apa pola asuhnya yang berbeda. Ada yang mungkin otoriter atau mungkin satunya permisif gitu ya. Nah, jika ini berpengaruh ya tentu, karena anak akan merasa ada kebingungan di dalam pola pengasuhan gitu. Nah, di sini juga anak akan bingung dan itu akan membentuk pola anak juga yang artinya dia bingung aku harus seperti apa dalam menghadapi situasi saat ini gitu. Baik juga situasi di mana penerapan aturan yang betul itu seperti apa, gitu. Batasan yang betul itu seperti apa? Cara berhubungan dengan kedua orang tuanya jadi gimana? Jadi anak akan menjadi anak yang berbeda, benar nggak? Ketika ibunya dia jadinya takut, cemas. Ketika ada orang yang seperti ayahnya, dia akan bisa semena-mena gitu kan. Nah, jadi ini bisa saja berdampak ke depannya kepada anak yang mungkin bisa memunculkan suatu kecemasan tersendiri dalam diri anak, karena anak tidak bisa belajar untuk nantinya ketika dewasa dia akan mengungkapkan apa yang ingin dia rasakan. Dia tidak tahu gimana cara aturan di dalam bersosialisasi. Dia juga bingung bagaimana batasan yang harus dia lakukan ketika bertemu dengan orang lain gitu. Karena ada dua pola yang berbeda. Ada dua pola yang tidak sama, yang tidak konsisten juga gitu kan. Nah, itu yang perlu dibangun kembali gitu kan, reaksi emosi dari antara orang tua tadi kepada anak. Harus dibangun kerjasama, sehingga ketika diharapkannya ketika orang tua memiliki pola asuh yang sama, itu kita berharap anak belajar akan aturan yang sama di rumah, anak belajar akan batasan, anak belajar bagaimana cara berhubungan dengan kedua orang tua. Itu semua tentunya akan mempengaruhi bagaimana dia tumbuh nantinya, gitu. Jadi di sini kan seakan kayak ada satu pembelajaran ketidakamanan pada ibu.
1: Iya. Jadi suka dia kalau ibunya nggak ada di rumah kan?
0: Iya. Tapi dia juga merasa tidak aman kepada ayah. Kenapa? Karena dia ngerasa ketika dia melakukan sesuatu ayah nggak suka. Ayah gak berani ngomong, dia yang malah ngomong duluan gitu kan, dia marah. Jadi ada perasaan tidak aman juga di rumah, ada perasaan bahwa apa yang terjadi di rumah itu tidak bisa terkendali gitu. Nah, itulah yang membuat anak jadinya sulit untuk bisa memahami apa yang harus dia lakukan. Yang akhirnya mungkin dampak kedepannya adalah anak mudah mengalami kecemasan karena dia nggak punya gambaran apa yang harus dia lakukan seperti itu.
1: Oke, jadi untuk Pak Alif dan juga untuk istri ya, tentunya harus kompak dulu nih, satukan dulu persepsi bagaimana aturan dalam mendidik anak begitu, harus disamakan begitu ya Mbak ya.
0: Iya betul.
1: Baik. Nah Mbak, terus kalau seandainya kita meminta bantuan nih kepada psikolog begitu, bagi kita yang sudah sadar kita punya tanda-tanda nih trauma pada masa kecil. Nah, apakah kita itu termasuk orang yang gagal nih menjadi orang tua? enggak ya?
0: Tidak ada rasa apa ya? Tidak ada mungkin kalau misalkan datang ke psikolog, tentunya pasti pertama ya tadi orang pasti akan merasa gagal, gitu ya kan, Mbak. Tapi datang ke psikolog bukan berarti kita menjudgment orang itu gagal, gitu kan? Adalah perlunya pemahaman terbuka gitu, supaya dia merasa bahwa apa yang dilewatinya adalah bagian dari memori yang selama ini dipendam. Gitu. Jadi inti logikanya adalah wajar kok orang melakukan kesalahan. Benar, wajar enggak? Wajar. Wajar orang melakukan kesalahan. Wajar kok kita ketika melakukan sesuatu tidak ada yang sempurna. Gitu. Itu yang perlu diberikan pemahaman dari beberapa sudut pandang gitu.
1: Oke, baik. Terus bagaimana, Mbak, peran dari pasangan nih, terus juga keluarga dalam mendukung orang tua yang sedang berusaha menyembuhkan trauma masa kecilnya, Mbak?
0: Tentunya pasti harus adanya support system di keluarga gitu ya, khususnya pasangan gitu. Jadi memang saling menyadari sebenarnya. Nah, ini yang menariknya bahwa ketika kita berbicara terkait pasangan, kita harus bisa menyadari satu sama lain dulu, menyadari pola pengasuhan kita dulu nih, mungkin beda dengan pasangan kita gitu. Nah, ketika kita menyadari itu, tentu kita harus punya titik temunya. Ketika yang memiliki trauma itu adalah istri atau suami kita gitu ya, nah kita harus memberikan support system ketika dia sudah menyadari itu. Support systemnya seperti apa? Ajaknya bagaimana? Ajak dia untuk meregulasi emosinya. Ajak dia untuk berdiskusi terhadap sikap yang dia tampilkan. Kalau perlu, ajak dan dukung dia untuk mendapatkan bantuan dari profesional psikolog tentunya, gitu ya. Sehingga dia perlu belajar dari apa yang telah dia alami. Belajar dari membuka sudut pandang yang lebih positif. Menyadari dan memaafkan apa yang pernah terjadi pada dirinya. Jadi memang butuh banget support system dari pasangan dan keluarga gitu.
1: Baik. Jadi kita sebagai istri atau juga pasangan ini harus memberikan support, memberikan dukungan begitu ya, Mbak ya, selalu mendampingi ya.
0: Oke,
1: agar keluarga kita itu penuh dengan cinta kasih. Begitu, Mbak ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, anak yang soleh, soleha pastinya, terus juga anak kita sukses gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Nah, biasanya ibu ini kan cenderung memanjakan nih,
0: ya.
1: Nah, memanjakan anak begitu. Apa yang anak minta, pasti kita usahakan gitu kan, kita berikan begitu, Mbak, ya kan? Sesuatu yang mereka butuhkan begitu. Nah, terus seandainya pasangan bilang, ya udah kasih aja semuanya gitu. Nanti suatu hari kalau nggak punya duit, kita kayak gitu kan, ntar kitanya yang diinjak-injak. Nah, ternyata nggak bisa dijawab, ada pertanyaan selanjutnya. Oke, halo.
2: Halo. Ini Pak Omar,
1: kurang lagi Mbak. Pak.
2: Nah, ya, kalau keterangan dari Ibu Mbak Yolanda, Mirta Yolanda tadi, itu betul, ya. Kadang-kadang saya waktu saya hanya, kalau dia datang pagi waktu saya hanya 2 jam.
1: Oh iya, karena Bapak harus pergi
2: Dari jam 7 sampai jam 10 ya. Cuman dia bercerita juga di rumah, Mama itu sering marah-marah, sering mukul-mukul. Ya jawaban saya begini, ya kamu kan degil, mungkin kamu bandel, gimana, ya kan? Enggak lah, aku enggak bandel, cuma mama aja suka marah-marah sama aku, katanya kan? Jadi aku bilang, tinggal di rumah aja lah, gak usah pulang, wah, macam mana pula, kan nanti saya kena pukul oleh mama, katanya. Bilang gitu kan? Jadi memang juga jadi buah semalakama juga bagi saya kan? Dan mau terlalu keras tak bisa juga, mau terlalu lembut tak bisa juga. Cuman saya tidak pernah mengasihi ya sesuatu benda yang diminta. Saya memang itu mungkin di situ kesalahan saya. Cuman dia menyadari nggak apa-apa kalau Bapak nggak ada, nggak usah katanya kan. Nah, mungkin saya disuruh dia minta laptop, Saya bilang itu mahal tuh, berapa harganya? Tak mungkin tak bisa lah bapak beli. Saya bilang gitu kan. Di situ enggak apa-apa katanya. Cuman mungkin tadinya merasa kesal, enggak apa, kita enggak tahu ya Mbak Merta ya. Cukup terima kasih Mbak Merta, keterangan Mbak Merta. Saya akan berusaha berimunikasi sama anak saya ya.
0: Okay.
2: Itu aja Mbak ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, silakan Mbak.
0: Iya, mungkin Pak Umar sudah ini ya, paham gitu ya, apa yang sudah terjadi gitu. Jadi mungkin ya mungkin tinggal dipertahankan saja sih, ketika anak bercerita kita hadir di situ gitu ya, kita mendengarkan. Mungkin sebenarnya bukan isi ceritanya, tapi makna dari ceritanya itu gitu. Mungkin dia ingin berkeluh kesah, menyalurkan emosi negatif yang ada gitu kan. Nah, sebagai orang tua ya kita mendengarkan. Nanti mungkin ada hal yang mungkin di luar jalurnya, ya kita tinggal meluruskan. Itu sih sebenarnya gitu sih.
1: Oke, kalau dulu saya itu Mbak, kalau anak pulang ke rumah, saya sibuk sendiri gitu. Kita sibuk ngapain gitu, pokoknya ngerjain rumah gitu kan. Jadi tidak pernah mendengar gitu kan. Nah sekarang sudah mulai mendengarkan begitu. Ketika dia udah SMP gitu, udah mulai mendengarkan. Jadi ternyata setiap kali dia pulang sekolah, di motor pun dia udah mulai cerita, bunda mau tahu nggak tadi gini. Jadi memang harus didengarkan gitu.
0: Iya, jadi ya sudah mulai ada keterbukaan, karena disitulah dia merasa bahwa aku ngerasa aman nih ketika cerita sama orang tua, aku ngerasa nyaman cerita sama orang tua, seperti itu. Nah kedepannya dia akan mudah untuk memandang dunia ini jadi lebih positif, Mbak.
1: Oh, gitu ya.
0: Jadi ketika anak sudah merasa aman, nyaman dan terlindungi, yang terjadi, yang kita yang kita ciptakan di rumah gitu ya, yang dia dapatkan di rumah, tentu dari perasaan tiga tadi itu dia merasa memandang dirinya pasti positif. Gitu, dan dia juga memandang lingkungan luar itu juga positif, dan masyarakat secara sosial itu juga positif. Nah itu yang kadang belum tersampaikan gitu ya kepada ayah bunda di pendengar gini ya. Nah jadi sebenarnya yang paling menjadi konsen kita adalah ciptakan rasa aman, nyaman dan terlindungi pada anak gitu. Itu aja gitu yang akhirnya membuat anak merasa positif di dalam dirinya sendiri. Gitu.
1: Oke, okay, baik, terima kasih untuk Mbak Berta. Itu merupakan kebiasaan sederhana yang bisa kita terapkan di rumah gitu ya.
0: Betul.
1: Agar kita bisa menciptakan pengasuhan yang lebih sehat.
0: Betul.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Mbak Siska. Mbak Mirta. Saya Mbak Siska di belakang ya. Mbak Mirta, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Ada lagi mau disampaikan, Mbak?
0: Mungkin itu ya, atau terakhir ya Mbak ya.
1: Boleh, silakan Mbak.
0: Oke, last statementnya bahwa trauma itu mungkin menjadi bagian dari masa lalu kita gitu ya kan. Trauma itu gak bisa kita hilangkan karena kita punya memori, punya kenangan, tapi kita tidak perlu mewariskan itu kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi setiap langkah yang kita ambil hari ini itu jadikan sebagai hal yang positif, hal yang terindah, tidak hanya untuk kita tapi untuk anak dan keluarga kita. Itu
1: Oke.
0: terpenting.
1: Baik, terima kasih. Bismillah, semoga kita bisa memutus
0: rantai
1: trauma tadi ya, Mbak Mirta ya. Aku mau Mbak Siska terus nih. Baik, Mbak Mirta Yolanda SPSI MPSI, terima kasih kebersamaannya. Insyaallah nanti kita jumpa lagi Selasa mendatang ya. Terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah mendengarkan program acara kita Ngobras pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Manaman Hutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali kita bersama dalam program Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bersama saya Rika di kesempatan malam hari ini. Dan untuk malam hari ini kita bisa request lagu pop Indonesia pendengar waktu tahun 90 sampai dengan tahun 2000 ya. Ruang Rindu untuk lagu-lagu pop Indonesia tahun 90 sampai dengan tahun 2000. 27100 dan juga di WA kami 0811 778 9830. Untuk penelpon pertama silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, mantap. Apa kabar nih Yusuf?
1: Sehat, alhamdulillah. Kak Rika sehat ya?
0: Alhamdulillah, Kak Rika orangnya sehat terus. Orangnya sehat terus.
1: Alhamdulillah, sehat itu yang penting gak ya?
0: Ya benar, kalau sehat kan enak. Mau kemana aja, mau makan apa aja, mau kerja juga enak gitu Yusuf ya.
1: Yes, benar sekali.
0: Yusuf nih kalau dari suaranya kayaknya orangnya nih sabar, tenang gitu. Calon suami idaman kayaknya Yusuf nih.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Oke, benar gak sih?
1: Ya nggak tahu sih kak, tergantung penilaian orang aja sih.
0: Tapi suaranya tuh lembut gitu. Mau dengerin lagu apa Yusuf?
1: Lagu tahun berapa ini kak kita?
0: 90-2000.
1: Oh 90-2000 ya. Saya pengen dengar lagu ini aja lah kak, dari Nika Ardila masuk nggak ya?
0: Nika Ardila itu masuk lah 90-an.
1: Masuk ya?
0: Iya.
1: Saya minta lagu dari Nika Ardila, judulnya Duri Terlindung, Kak.
0: Duri Terlindung ya. Duri Terlindung. Ya, dia kan tahun 90-an ya. Boleh?
1: Boleh?
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Baik.
0: Duri Terlindung.
1: Salam Kak ya.
0: Ya, silakan buat siapa Yusuf?
1: Salam yang pertama buat Kak Rika Pertiwi, selamat malam sama bertugas. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, selalu lancarkan segala urusannya, dimudahkan dalam hal-hal yang sulit di dalam hidup ya kak ya.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih Yusuf. Aku ya. Bilang sehat itu sebenarnya liatin gitu. Iya ya, kayaknya sehat banget. Udah pada luas nih badan. Udah luas. Ya buat siapa lagi salamnya?
1: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, buat Bang Lukman, buat Bang Udin, buat Mama Dani, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Umar, buat Pak Ahmad Irwan, buat Mas Prabu, buat Kak Sarina, buat Kak Deli, Mama Berlian, buat Kak Damar Dwi, Bunda Psia, buat Bunda Sulami, Bunda Permata, Bang Uya, dan buat penelpon yang kedua sampai yang terakhir.
0: Oke,
1: terima kasih Mbak Rika.
0: Sama-sama.
1: Salam sehat selalu ya, semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin, Yusuf juga.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yusuf yang suaranya menenangkan ya. Makasih Yusuf, saya terus sukses terus ya di sana ya, di Batam ya. Di belakangnya Yusuf, silakan untuk telepon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Adis, apa kabar?
2: Ya. Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori.
2: Memori lagu.
0: Oke, benar, memori lewat lagu. Kak Gadis atau siapa ini?
2: Kalau iya, Putri Pondok dikecer katanya.
0: Putri Pondok?
2: Boleh.
0: Enggak, dibilang apa Putri Pondok apa?
2: Tak. Kak Nyenggol dari Pecer.
0: Oh. Kak Gadis. Biasa manggilnya kami tuh Kak Gadis. Kalau enggak Kak Kendedes.
2: Iya. Semua dia lah.
0: Oh iya. Bebas aja sih. Mana enaknya aja lah ya. Kak Gadis lagi di mana nih?
2: Di rumah.
0: Halo? Di rumah.
2: Di rumah. Okay. Belum tidur. Dengar Rika gabung dulu lah.
0: Waduh, makasih ya Kak Gadis. Jangan tidur dulu dong. Abis ini deh tidur. Mau lagu apa nih Kak malam ini?
2: Ini kalau tahun berapa?
0: 90,
2: 2000 ya?
0: 90 sampai tahun 2000.
2: Kalau Dialova masuk?
0: Dialova? Once ya?
2: Masuk guys.
0: Bentar ya.
3: lagu Dialova itu tahun 2000-an enggak?
2: Iya, tahu. Udah lama.
3: Oh iya, 2005 loh itu.
2: Surika masih ABG.
3: Tahun 2005, mundur lagi yuk ke belakang yuk.
2: Belum ya?
3: Enggak bisa, itu masih baru 2005. Kita kan sampai tahun 2000. Hah?
2: Malaysia.
3: Malaysia enggak boleh, sayang.
2: Indonesia ya?
3: Indonesia. Ini band-band Dewa 19, Ceylon 7, Padi itu masuk tuh. Tapi ya, kakak mau oh? Ceylon 7. Padi, Best Jam, Dewa itu masuk. Tapi
2: Dewa
3: kalau
2: aja lah.
3: Stinky, nah itu masuk tuh. Java Jive, Portrait.
2: Ah, Portrait.
3: Portrait, Portrait.
2: Gua apa dia aja?
3: Pot apa?
2: Portrait.
3: Iya.
2: Lagu apa aja?
3: Lagu Portrait itu Salah. Terus apa ya? Bagaikan Langit. Macomblang. Macomblang. Kata Salah.
2: Apa lagi tadi?
3: Salah, Bagaikan Langit. Bagaikan Langit di sore hari berwarna biru. Ingat kakak lagu itu?
2: Kita dengar ya sama.
3: Enggak ingat dia. Ya udah deh, salam-salam buat siapa nih, Kak?
2: Rika Petiwa warna petugas.
3: Makasih ya.
2: Berikan selalu ya.
3: Amin. Kakak juga semoga saya selalu dengan Bang Jebat ya.
2: Amin.
3: Terus.
2: Kakak Jebat di Moco lah.
3: Oh iya, dia di Moco, di pulangnya malam ya.
2: Iya, programnya di situ. Terus ada tadi Yusuf Jakarta. Ada Amza Yusuf, aku Miss Kak Sanina, saya selalu keluarga. Ilek, Mas Ilek, gurau aja lah ya. Biasa malam nih yang dengar, yang sibuk dengan kerja siapa? Alif.
3: Alif.
2: Sibuk dia ya.
3: Enggak tahu.
2: Badan tuh. Ada kayak gitu rajin.
3: Iya, rajin nih. Eh. Luar biasa.
2: Beruntung lah.
3: Beruntung lah istrinya tuh.
2: Itulah. Terus ada
3: apa agaknya amalan istrinya tuh? Ya?
2: Kawan. Iya.
3: Baik.
2: Dia membantu pahala ya lah ya.
3: Iya.
2: Terus ada siapa lagi di sini? Oh, Ma Berlian, yang Ucu, Mas Prabu, Bang Iman, Bang Afar, Pak siapa Umar, Bang Lukman, Mak Cima ya, Aida Kara bisa masuk sini kan? Bu Sinta. Terus yang main-main Tokopi Yusuf aja. Tokopi Pak Anza Yusuf, Mak Rosi, dia jarang untuk malam, salam aja lah. Untuk semua-muanya. Oh iya, ada Mbak Ria di Bangka Belitung mana?
3: Iya, Kak Ria di Bangka Belitung.
2: Iya, itu aja ya.
3: Oke.
2: Okay. Makasih Rika, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Gadis, terima kasih untuk Kak Gadis tadi ya. Kita ke lagu dulu pendengar, Nika Ardila dan juga lagu Potret.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rika Pertiwi, apa kabar?
0: Sehat kabar saya, Pak Umar. Pak Umar sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Udah makan
1: Rika,
0: belum?
1: Oh, baru siap. Rika udah makan belum?
0: Rika, udah. Tadi sore udah makan.
1: Oh, apa lauk tadi?
0: Oh, apa lewang padang suku gondang, enggak?
1: Ini, baru gondang-gondang, duk. Masak gondang apa tu?
0: Gondang ayam.
1: Gondang ayam, bonang lomak ke? Datang tu mancur lalu lagi dia makan.
0: Lah banyak lho Pak, boleh ketik je Pak.
1: Ya lah ketik-ketik je, dia pun beli setengah kilo je lomak ke.
0: Ah itu.
1: Dia paling suka je makan lomak-lomak dulu.
0: Orang Padang makannya santan ya Pak ya?
1: Santan-santan, tapi jaga juga kesehatan.
0: Ya betul.
1: Santan itu Rika, jangan panaskan berkali-kali, cukup dua kali panas sudahlah.
0: Sudah selesai ya Pak ya.
1: Tak boleh, jangan dipanas-panasi terus. Soalnya santan sekarang, kelapa sekarang heran. Rika masih muda, pola makan juga harus dijaga ya.
0: Iya Pak, makasih Pak.
1: Iya Pak Umar mengarahkan itu aja. Jadi jangan dik kalau mak beko nak tontu duk ponyoki lai.
0: Anak-anak Pak, anak-anak enggak suka makan pedas. Jadi kalau makan rendang kan enggak pedas.
1: Dia suka anak-anak ni enggak orang awak ni orang apa?
0: Orang Melayu.
1: Melayu ni dia mah tontu dia masa awak.
0: Iya, enggak paham dia.
1: Heeh, enggak paham dia masa awak dan enggak lomak dia nyuruh. Dia cuma lomak dia awak gua rendang ayam tu. Minta lagu Rika.
0: Lagunya apa Pak?
1: Daddy Dores?
0: Ya
1: buat
0: mana?
1: Buat sebuah Nike.
0: Oh lagu buat Nike. Ya. Ini yang suka Bang Andi Yudhistira suka juga nih.
1: Iya suka.
0: Dia suka
1: Rika juga. Maafkanlah. Selamat jalan adikku kan enak lagunya tu.
0: Iya. Iya Bang Andi Yudhistira juga sering minta lagu ini. Buat siapa lagunya Pak?
1: Bang Udin pun sering minta.
0: Oh iya benar sama. Buat siapa
1: salam-salamnya pertama utama untuk Rika Pertiwi. Selamat bertugas. Semoga panjang umur, murah rezeki, rumah tangganya langgem, selanggem-langgemnya ya. Udah itu untuk tadi Bang Dedes atau Putri Pondok ya. Tadi yang pertama tadi Yusuf dia apa ya di Batam. Prabu yang heboh, Serena Kiu, pokoknya orang Batam semualah. Orang Tanjung Balai, Bang Gabar di TBK, semua orang Tanjung Balai. Tanjung Batu, Bang Iman, ya. Kak Jemingga di Penyalai. Bunda Sali, Pekanbaru, Pak Jumali, Bunda Ibu, Kak Yus. Semua orang Pekanbaru, ya.
0: Yeah.
1: Jambi, Hamzah Yusuf, semua Ika, Jambi, semua di Senggol, ya. Bang Iwan di Bandung, Teh Dinda di Bogor.

0: Bogor, Bang Mahmud di Palembang, Kak Ria di Bangka Belitung, ya. Tadi di Minahasa, Sulawesi, semua orang Sulawesi, Edo, Kalimantan, semua orang Kalimantan, ya. Mak Dani, orang Kijang semuanya, orang Tanjung Pinang, Bang Udin, Salam Mesra, Putri Merica, semuanya. Bang Merica sudah ya, Mbak Rosi, ya. Salam kenal, Mbah Mus, Kak Dari, semua-semualah. Dari telepon pertama sampai terakhir, Pak Umar mohon maaf, mengucapkan terima kasih semua mereka ya.
1: Oke.
0: Jadi makan tu tolong jago mu.
1: Iyo Pak.
0: Nak bung dia makan semua wong lo, balik aku jangan makan nasi lelai. Balik aku makan nasi biko ni langsung lo mak lo lo tu. Alah tu kau kono penyakit ni nyole.
1: Aje sampai Pak, makasih Pak.
0: Tak makan balik le.
1: Tak
0: balik
1: tahu.
0: Tak makan le.
1: Tak tahu, biasa makan.
0: Makan je, jangan buat lalu mu.
1: Kasih ya Pak.
0: Iya Rika, Pak Umar hanya bergurau Rika ya, jangan tersinggung.
1: Sama-sama Pak,
0: ya.
1: Enggak. Saya juga orang suka bercanda Pak, makasih
0: iya.
1: Pak.
0: Iya Rika Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Umar. Terima kasih, semoga Pak Umar beserta Ibu ya selalu sehat ya Pak ya, makasih nasihatnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, Sen Barika.
1: Sehat, Mak Dani apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Lagi ngapain?
2: Lagi denger Mbak Rika dari tadi.
1: Oh, lagi di rumah berarti ya?
2: Iya, di rumah nih Mbak Rika. Kita lagi capek di rumah aja dulu.
1: Oh istirahat ya, apalagi siang tadi panas ya.
2: Hujan Barika?
1: Meh? Hujan?
2: Hujan tadi jam berapa tengah hari hujan?
1: Oh iya.
2: Hujan lebat, alhamdulillah hujan.
1: Di Kijang?
2: Iya, hujan lebat Mbak.
1: Kami sini nggak hujan.
2: Pinang tak hujan, Kijang hujan diguyur, hujan dikasih air.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah tidak kepanasan.
1: Mau dengerin lagu apa?
2: Barika enak, kedinginan terus.
1: Iya benar. Memangnya Mak Dani kepanasan di sana?
2: Iya kalau siangnya kepanasan.
1: Oh siang kepanasan. Saya juga kepanasan kok kalau lagi gak dinas Mak.
2: Iya.
1: Mama mau dengerin lagu apa Mak?
2: Lagu apa ya? Kalau siapa aku masuk tak tahun 90-an Mbak Rika.
1: Siapa apa?
2: Siapa aku dari Dedi Sianto. Siang Tanto.
1: Oh siapa aku? Dedi Stanza.
2: Dedi Stanza. Masa oh, tak?
1: Aku siapa tadi? Dedi Stanza. Dedi Stanza. Oh.
2: Masuklah.
1: Ya udah bos, siapa lagunya?
2: Nah, terutama Mbak Rika, selamat bertugas. Semoga sehat sekeluarga, murah rezekinya, dikasih kemudahan, kasih kelancaran semuanya Mbak Rika ya.
1: Amin. Mak Dani juga doa yang sama untuk kita semua ya. Bos siapa lagi? Amin.
2: Terus tadi ada Muhammad Usup di Batam, makasih senggolannya buatnya Kak Berlian, buatnya Bunda Sulami, buatnya Arif, buatnya Kang Irwan, yang Ucu. Mak Sima, tadi ada Pak Umar, Kak Gadis, buatnya Kak Epa, Mbak Epa tuh di rumah, semoga sehat. Terus buatnya Kak Deli, Ibu Sinta Batu 13 sama Ibu Sinta Kampung Jawa. Oh, ada dua ya Pak Ika?
1: Iya, Bu Erna juga ada dua, Batu 13 sama Batu 5.
2: Iya, buat Ibu Sinta Batu 13, maaf Ibu Sinta Kampung Jawa. Terus buatnya Bang Udin, buatnya si Ilek, buat sama berserta Tante Nopi lah, lagi ngumpul mungkin beliau tuh. Nah, keluar dingin masalah Mbak Rika.
1: Iya, benar.
2: Terus buatnya Kak Sarina, Pak Kumis, buatnya Pak Hamjah Husub, Bunda Sulami. Tak lupa juga buatnya siapa namanya nih, Bung Aye. Selamat beristirahat. Semoga sehat, dikasih kesehatan. Makasih Mbak Rika atas
1: Sama-sama.
2: waktunya. Hati-hati, keselamatan ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
1: Terima kasih Madani tadi ya dari Kijang.

untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan

0: Za tadi siapa aku ya? Permintaan Madani tadi dari Kijang Premier. Selamat malam tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu dengan banyak penyiarnya.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Salah.
0: Mbak Jais, apa kabar?
1: Di buah manggis sehat aja lah.
0: Oh, buah manggis ini memang sedap betul lah ya.
1: Lawannya buah kedondong ya.
0: Aduh, lawannya buah kedondong. Mana ada ngikut bang?
1: Tak ada ngikut buah kedondong.
0: Tak ada nampak. Di sini sekarang buah manggis, buah rambutan, durian udah tinggal dikit. Duku, cempedak.
1: Itulah buah kedondong lama tak masuk tak?
0: Lama, jarang lah nampak kedondong. Ada kedondong sana lagi musim eh?
1: Tak, putri kita kan putri kedondong.
0: Aduh, terjebak diriku ya. Bang Jais, silakan Bang Jais mau dengerin lagu apa nih Bang Jais?
1: Lagu apa yang ada?
0: Lagu pop Indonesia banyak. Ada lagu Katon Bagaskara kalau mau milih ya. Katon Bagaskara, Opi Andaresta, Andai Aku Jadi Orang Kaya. Terus juga lagu Dot, Jangan-jangan. Nah, tuh. Yogyakarta, Club Project, Andi Liani, Satu Cinta, Bumerang Kasih, Bragi. Hah?
1: Apa tadi? Kalau aku apa jangan dijanjikan mbak tadi?
0: Andai aku jadi orang kaya.
1: Tetap aja lah.
0: Ah, itu aja lah ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Salam buat siapa?
1: Martabak Korma masuk dah.
0: Belum masuk.
1: Masih ngorok dah tuh.
0: Entah ya. Ada nih di WA.
1: Apa kata dia?
0: Ya ini dia mau masuk. Dia mau ngapa gitu ya? Asal abang nelpon, Kak Berlian nelpon.
1: Ah itu lah, Pak. Dia kan bawa kedondong dengan bah manggis.
0: Iya.
1: Kalau makanan dia martabak kurma dengan es cendol.
0: Oh iya, es cendol nggak tahu nih masuk atau enggak nih. Ya, buat siapa lagi? Ya.
1: Kalau semuanya aja nanti difotokopi dengan martabak kurma aja lah.
0: Iyalah.
1: Oke, selamat malam sama. Ada satu pesan bagus nih, Mbak.
0: Apa?
1: Nanti kalau udah tengah muter lagu, tinggal ngorok aja dulu ya.
0: Gitu ya.
1: Nah, jadi kalau udah diam kan berarti lagu ini udah habis.
0: Iya.
1: Nah, oke lah, selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tadi ya buah manggis dari Tanjung Batu, Bang Jais. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu betul lah temannya baru aja masuk nih.
2: Kita nak dipotokopi dia.
0: Tak mau lah. Dia nak fotokopi kakak.
2: Tak mau. Oh, tak mau lah dipotokopi.
0: Oh, tak nak. Nah, ikutan kakak. Dia bilang nanti, dia bilang kalau habis apa putar lagu tinggal ngorok ya kata dia.
2: Siang itu juga kadang kakak lagi tidur di telepon dia memang bertuah betul.
0: Oh, jadi tadi dia nelpon.
2: Iya, siang-siang di telepon dia, suruh bangun kata dia. Kadang enggak layan, biar aja telepon tubuh.
0: Nanti tak ditelepon nanti bablas enggak masuk.
2: Memang sampai jam 7 baru terbangun. Kadang-kadang sampai jam 4 baru bangun tidur.
0: Nah, itulah jadi macam mana tuh? Salah tak buah manggis tuh nelpon?
2: dia nelpon siang-siang jam tidur di telepon dia. Kita ngantuk. Semalam ke bila dia nelpon tuh? Semalam kakak balik di rumah sakit capek kan. Memang tidur, tak nelpon kemana-mana tidur.
0: Angkat juga?
2: Tidak. Macam mana nak ngangkat tidur, tak ada. Telepon ke perempat aja petang semalam tak nelpon. Capek dari rumah sakit tu kan tak capek. Rika duduk lama nunggu antrian tu kan lama.
0: Iya, kami pun pernah jugalah sakit kak. Ramai kak pasien tu. Dah tu dia nunggu obat lagi.
2: Iya, tapi obat kakak antar aja kan di situ ambil obat petang mau diambil.
3: Oh, petang diambil. Dia bisa juga kak diantar ke rumah, tapi kan dia tengok usia juga kan. Oh,
2: Anak
3: udah.
2: kakak yang ambil petang jam-jam 5 dia pergi ngambil. Gitu. Kalau petang kan tak ada orang, sepi.
3: Iya, lagu apa?
2: Lagu apa ni? Lagu Patah Jadi Dua aje lah.
3: Ah, Patah Jadi Dua. Jadi udah jadi orang kaya, patah jadi dua pula.
2: Habis gigi dia lah tak ada lagi kan.
3: Iya, baru udah jadi orang kaya, udah patah.
2: Oh, dipatahkan aja gigi dia tuh. Dia lah tak ada gigi lagi tuh, Rika.
3: Tak tahu, udah lama tak ketemu.
2: Iya, tak ada gigi lagi. Kakak nengok foto dia kan dikirim Kak Jamila. Tak ada gigi lagi. Dia pun cakap juga tak ada gigi lagi. Kan kakak sering sakit gigi. Aku enak katanya dah tak ada sakit gigi lagi. Dah habis aku cabut semua kata dia. Jadi
3: Betul eh? Tapi betul
2: dia
3: juga.
2: Foto sini ulang kan. Tak ada. Aku tak ada foto HP WA kata dia. Minta sama Kak Jamilah penyalai. Mintalah dikirim Kak Jamilah. Itulah nampak. Dah nampak dah dia. Macam mana orang dia.
3: Tapi dia merdeka. Dia tak sakit gigi lagi.
2: Iyalah, gigi dah habis dicabut dia semua. Sama dengan laki kakak kan dah tak ada gigi juga sebiji pun.
3: Macam mana
2: dah
3: dicabut tu?
2: Dia.
3: Kalau nak makan...
2: Gigi palsu.
3: Tapi kalau
2: gigi palsu itu pun dah dibuang dia. Eh?
3: Jadi kalau makan
2: makan, makan
3: kalau makan kerupuk,
2: gigi.
3: Rendam dulu?
2: Makan kerupuk bisa lah kalau yang tipis tu. Kan kena air lidah dia, air ludah dia tu dah kembang dia kan kalau kerupuk. Kalau yang lain kan keras gusi dia sakit. Nanti tanyalah sama Bang Jais dia masuk nanti.
3: Ya Allah, Bang Jais.
2: Kakak tengok kan. Nampaklah orang dia ini punya Bang Jais. Bang Iman dah nampak dia kan di foto WA dia, profil WA dia. Pak Kumis dah nampak. Cuma yang belum nampak muka dia ini Mas Prabu.
3: Oh, Mas Prabu ada kat Facebook?
2: Belum nyari kakak. Dekat foto profil WA dia tak ada foto dia. Lain ditaruh dia situ.
3: Prabu Bang.
2: Foto dia.
3: Cari kat Facebook. Ya, biar Mas Prabu je. Nanti saya sebut nanti salah pula nanti kan. Salam-salam ya buat siapa? Tadi nak dapat kopi ni.
2: Salam dia tadi ada Yusof. Ada Pak Umar, ada Mak Dani, ada Kak Dang Merdu, ada Buah Manggis tadi kan, buat Kak Sarina QQ, buat Mas Prabu, buat Pak Gapar, Kang Irwan, Bang Aye, buat Bang Udin, buat Kak Marica, yang Ucu Macik Ma. Yang lain tu dipotokopi sama Mak Dani aja.
3: Banyak ya, dah 19.
2: Oh ya, itulah makanya banyak sangat. Nanti yang di belakang nak masuk juga.
3: Kasih ya.
2: Kasih. Assalamualaikum.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Oke, Alda, Patah Jadi Dua dan juga ada lagu dari Opi, Anda Resta, tadi penyiar Anda Aku Jadi Orang Kaya. Selamat malam, Ruah Rindu.
1: Oke, Alda.
0: Halo, selamat malam.
2: Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bang?
2: Pendatang baru.
0: Pendatang baru. Siapa?
2: Iman lah, Iman.
0: Ada 10.
2: Ada 10 kah?
0: Udah tahun 2020, tak naik-naik dari ada 10 eh.
2: Tak bisa naik kah?
0: Tak bisa naik, kenapa pasal?
2: Kalau yang lain naik 15, tak viral gitu.
0: Oh. Makanya tetap di angka 10 eh.
2: Betul.
0: Apa sih maksudnya? Sampai sekarang kami masih bingung kan. Soalnya tuh ada 10 tuh jargon tuh udah lahir sebelum kami lahir di RNI gitu. Apa sih maksudnya, Bang?
2: 10 itu kan 10.000 minta.
0: Ah, iya kenapa? Bang minta setiap kali masuk tuh ada 10 gitu.
2: Itu udah favorit dia.
0: Itu udah hak paten ya, Bang, eh?
2: Betul.
0: Terus kalau penyiar dulu tuh jawabnya apa?
2: Penyiar dulu?
0: Nah,
2: Gak tahu pula kah?
0: Misalnya abang bilang ada 10, dia orang jawab apa?
2: Tak tahu pula, tapi tak pernah masuk lah kalau yang masa? Belum mereka ada itu.
0: Masa belum pernah sih, ya. Waktu Rika di Pro 1, waktu Rika di Pro 1 ya aku ya. Waktu di Pro 1 dulu, zaman-zamannya dulu ada Mas Toyo, Mbak Mini, bisa gitu kan. Almarhum Pak Flan, abang kan udah gabung duluan.
2: Betul, tapi tak ingat lagi kah?
0: Dah tak ingat lagi. Dah hilang dah memori tu eh.
2: Dah memori dah akan dicampak. Waktu Rika di kemarin kan ada tu kan, Rika kan? Ada kan?
0: Ya, tu masih ingat tak?
2: Waktu kita ke Pinang. Masih ingat?
0: Saya juga ingat abang pakai topi datang.
2: Betul, Rika tahu lagi eh.
0: Saya tak lupa. Abang yang handsome, mana mungkin saya lupa. Lagunya apa, Bang Iman?
2: Lagu tahun berapa kah?
0: Lagu tahun 90 sampai tahun 2000.
2: 2000 eh. Kalau Stinky masuk tak?
0: Boleh, Stinky masuk.
2: Jangan tutup dirimu.
0: Jangan tutup dirimu. Kalau tak tutup, nanti masuk angin. Pakai baju. Dah tak bergadang lagi, bola dah habis.
2: Bola tak ada lagi, dah habis.
0: Bola dah habis.
2: Bangun siang kan?
0: Iya. Dah tak ada lagi bangun siang. Semua bangun pagi eh. Dulu siang baru tidur. Sekarang tak. Buat siapa?
2: Yang pertama dan utama buat.
0: Kalau ditanya batu, kemarin nonton bolanya di mana?
2: Di rumah aja.
0: Oh, di rumah nontonnya. Oh, dari TV ya? TVRI ya?
2: Ada TVRI ada juga. TVRI Sport ya.
0: Tapi dia orang tak ada nonton bareng kah?
2: Ada banyak nonton bareng banyak. Tapi tak suka lah nonton ramai-ramai tu. Anu bising.
0: Tapi sedap lah, seru.
2: Seru eh. Ya. Betul, tapi macam mana eh? Ramai tu macam terganggu lah gitu kan.
0: Oh gitu. Lebih enak nonton sendiri eh. Oh.
2: Betul kan.
0: Iya. Yalah, salam ya buat siapa?
2: Pertama dan utama buat Rika.
0: Makasih eh? Bang.
2: Tadi ada masuk Kak Belian tadi masuk eh. Kak Belian, ada Mak Hitam kita. Terus ada Pak Kumis kita di Daik Dengga sini eh. Pak Kumis. Ada Mas Prabu Bangkit eh. Ada Mas Prabu Bangkit tu WA dia tak ada, memang tak ada profil eh.
0: Iya. Pak Kumis ada ini enggak? Ada hubungi abang enggak?
2: Ada.
0: Waduh,
2: iya. Dah berapa hari mana dia telefon gitu kan? Nah. Kenal dia tadi, ayalah insya-Allah. Langsung kita ke ini kah, ke mana?
0: Ke mana kita?
2: Yang ucu pengundi kita eh. Lagi apa? Kucing manica kita. Lama tak masuk eh?
0: Kadang masuk.
2: Kadang tidak eh. Ada Kak Sarinah kita juga kah?
0: Sama, jarang-jarang.
2: Jarang eh. Kak Sekarwangi eh. Siapa
0: oh, itu hilang langsung.
2: Kamu dua eh. Dia ada masa kadang-kadang. Suara siapa? Dia ada kadang.
0: Siapa?
2: Kak Sekarwangi.
0: Sekarwangi tak pernah nelpon.
2: Ada time DBA biasa ada.
0: Masa tak ada lah, sama Rika tak pernah lah.
2: Tak pernah eh?
0: Tak pernah sama yang lain
2: tapi
0: juga.
2: Tapi kak aku, kak aku sering dicet ya langsung.
0: Iya, bilanglah masuklah ke Pro 1, orang rindu sama Kak Sekarwangi.
2: Kangen gitu ya.
0: Iya, Putri India.
2: Putri India.
0: Sedap kau dengar dia nyanyi dulu tuh, nyanyi-nyanyi gitu, dangdut. Ada lagi salamnya?
2: Ah, salamnya dari ini buat Ika aja, buat ini, buat Ika yang di Jambi juga, Bang Siawan eh. Pokoknya di sini kalau habis akan buat semua eh.
0: Makasih ya.
2: Baik. Baik, yang lagi tugas sama tugas ya. Kalau balik selamat sampai rumah ya.
0: Iya.
2: Kalau balik kan selamat sampai rumah gitu.
0: Iya.
2: Nah, selamat sampai.
0: Berapa banyak
2: Itu Ika.
0: Esok-esok itu.
2: Okey lah Ika. Kalau jumpa dengan Ika ni kau tahu. Nenek-nenek kau tahu eh.
0: Eh, ada lagi eh.
2: Adik. Okey lah kalian belakang nak masuk eh.
0: Makasih.
2: Okey. Ada A kan?
0: Oh.
2: Mak kau juga dah bo.
0: Nambah lagi.
2: Okey lah. Okey lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Iman. Terima kasih Bang Iman. Ada 10 dari Tanjung Batu tadi pendengar. Di belakangnya Bang Iman. Halo, selamat malam Roh Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori
1: lewat lagu.
0: Lewat lagu.
1: Ombak laut dan alun gelora.
0: Eh saya.
1: Ditiup angin ke sana dan ke sini.
0: Hewa.
1: Di malam ini kita berjumpa. Huh? Ruang rindu bergelora di hati. What? Dengan Mbak Rika Persi.
0: Waduh, agak-agak macam mana tuh ombak-ombak dalam hati itu ya kalau kami siaran ya.
1: Ombak-ombak bergelora itu apa namanya itu? Beralun-alun. Bergelora.
0: Ya Allah. Rasa diayun-ayun mungkin hati abang tuh eh.
1: Memang pantunnya dilukis dengan penuh perasaan.
0: Indah betul lah. Macam ini, macam pertama kali kami jumpa suami kami, hati kami itu macam bergelora, macam bergelora, diayun-ayun.
1: Itulah.
0: Dia dekat simpang tuh hati kami dah ngerasa, eh apa ya, ngapa ya? Eh rupanya ada cik abang nak datang.
1: Terima kasih Bang Iman ya, salam nyembat Bang Udin ya, yang selalu teringat sama Bang Udin ya.
0: Iya.
1: Itu perempat juga dia tuh. Ini lagu Maryam Rina boleh Mbak Eka?
0: Boleh.
1: Kita coba lagu Bernostalgia Biru ya, Nostalgia Biru.
0: Nostalgia Biru, sedap lagu tuh.
1: Sedap memang, lagu pilih Bang Udin tuh tak ada yang tak sedap tuh.
0: Iya Bang Udin kalau pilih lagu tuh ya Allah hai.
1: Lagu apa namanya itu, sadu-sadu, lagu-lagu galau juga itu. Tadi lagu Yani Yamil Pak Umar itu buat lagu Nikah itu kan bering anak saya Bang Udin yang minta.
0: Iya benar ya. Bang Udin, Bang Andi Yudhistira. Pokoknya lagunya Bang Udin lagu galau-galau lah. Makanya Bang Udin ya, itu cocok ya. Temenan dengan Bang ini Kang Ahmad Irwan. Kan sama-sama galau, gunda gulana.
1: Kang Ahmad Irwan tuh gunda gulananya karena main bolanya kalah.
0: Kalau Bang Udin galau kenapa?
1: Tidak ada apa-apa, cuma lagu aja yang galau. Bang Udin enggak lah.
0: Oh Bang Udin enggak galau ya?
1: Enggak. Siang-siang hari cari duit. Siang-siang hari banyak kawan Bang Udin perempuan. Tiap hari ngomong dengan cewek-cewek perempuan semua.
0: Iya.
1: Ya, itulah kerja Bang Udin, ngobrol dengan orang perempuan.
0: Oh iyalah, betul lah. Takkan bapak-bapak yang beli sayur.
1: Itulah macamnya. Berbaca-macam ragam ibu-ibu.
0: Pokoknya Bang Udin ini baru galau kalau cuaca hujan pagi. Ah, tu baru dia galau tuh. Aduh, tak bisa jumpalah sama bestie-bestie itu eh.
1: Memang ibu-ibu tuh kalau nggak mau dia bercanda juga rupanya. Suka bercanda juga.
0: Iyalah. Ya, salamnya buat siapa?
1: Pertama Mbak Marika yang sebar bergelora.
0: Bergelora tuh apa sih sebenarnya artinya?
1: Bergelora itu berbunga-bunga.
0: Bergelora.
1: Artinya berbunga-bunga. Kalau ibarat arti kalau laut bergelora itu beralun gelombang gitu.
0: Jadi kan benar kan? Kalau kita jumpa sama orang yang kita suka itu kan bergejolak kan, bergelora kan, Bang?
1: Itu bergelora hati kita tuh hati berbunga-bunga itu kan.
0: Membara.
1: Bukan galau, bukan. Tak ada galau lah. Tadi ada Bang Iman ya.
0: Ya.
1: Ada Bang Herman lama tak masuk ya. Ada Pak Umar juga ya. Bang Herman, 58 lama tak masuk. Ada Bang Bayu. Bang Bayu sering juga masuk sini. Ya. Ada Kak Dang Merdu tadi ya. Putri Pondok, Kak Dang Merdu. Sama lah itu ya. Kak Berlian, di Ganet. Ada Kak Karina Kiu. Ibu Nusya, Ibu Sinta ya. Ada yang lucu ya, yang lama tak masuk Bunda Serasi, Kak Rina, Putri Merica ya, Putri Eraja ya, salam buat Ibu Bunda Selami ya, Ibu Zema, ada juga Mak Dani tadi ya, ada Makcik Ma, tak lupa Ilek dengan Rizky ya, ada Pak Kumes ya di Pancur, Abang Hamzah Yusuf ya di Jambi. Ika, Ika nyimak itu semalam dia WA Ika itu. Salam buat Ika ya. Yang di Jambi, ada Setiawan juga. Ada Kak Rina ya, Kak Ria ya di Bangka Belitung ya. Bengkulu, ada Bang Andi, ada Kak Siska juga, Ibu Hani ya. Kalau Mbak Rika ini biasanya Alif masuk nih, masuk Alif.
0: Tadi udah masuk dia pas acara itu dialog.
1: Oh ya, Bang tadi ngambil radio Ganet tadi. Salam Kak Jamila di Pulau Penyalai. Ada Bang Lukman ya. Tak lupa tetangga Kak Anu Mbak Ripa, Ibu Erna. Tetapi tetangga tak pernah jumpa lho. Ibu Erna,
0: Bu Erna. 13.
1: Ada Jais juga tadi ya. Salam juga buatnya Dinda di Bogor. Gunda Kana, tak lupa di Bandung ya. Salam CBK juga ya, Bang Gafar. Ada juga Mbak Frida di Sulawesi Selatan ya, di Palu, Kota Palu. Ibu Ani dengan Ibu Kak Siska ya, Kak Dili ya. Ada Mak Rosi bersepuluh, Bang Pak Demang ya. Ada Yusuf, ada Fauzi ya di Batam. Salam juga buatnya Mak Intan di Citra Prita 10 ya. Iman tadi sudah ya. Marika masuk Marika ya di Pulau Ladi. Semuanya ucapan salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, ditunggu nostalgia birunya.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin, terima kasih Bang Udin dari Batu 13 tadi di belakang.
1: Nostalgia birunya.
0: Di belakangnya Bang Udin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori. Sebentar sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rika aku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina es cendol, kata Bang Jais.
4: Abang Jais lah tuh. Memang lah si buah manggis tuh.
0: Iya, buah manggis udah masuk. Siapa lagi tadi kata dia?
4: Anu nih ya, martabak kurma.
0: Iya, di belak buah manggis udah masuk. Jadi martabak kurma tadi nelpon. Nah, terus tinggal es cendol nih katanya kayak gitu. Tapi dia udah tidur lah. Kayaknya dia udah tidur. Dibilang nanti kalau udah dengar lagu ngorok lah katanya gitu kan.
4: Oh udah tidur. di sana lagi mati lampu tuh Bang Iman mungkin. Sebabnya tak bisa orang itu nak dengar Bintara siaran di Batam ini. Apa ini Ruang Rindu.
0: Oh mati
4: banyak
0: lampu.
4: Banyak yang mati lampu di Tanjung Balai.
0: Iya, iya.
4: Tak sekarang tak tahu tadi lagi mati lampu.
0: Bangunnya mati lampu, Bang Jais mati lampu juga.
4: Bang Udin tak mati lampu, dia kan di Tanjung Pinang. Bang Iman, mungkin Bang Iman belum masuk sama Bintara.
0: Bang Iman kan
4: daerah sana masih mati lampu ini. Dah hidup belum tak tahulah. Jadi kata Bintara kalau mau dengar itu lewatnya RRI Digital. Di mana pergi mati lampu, hidup lampu tetap bisa. Orang itu kan dengarnya di radio. Sayang, dia lagu apa kita malam hari ini sayang?
0: Asal ada paket aja lah. Apa lagunya?
4: Itu paket.
0: Lagunya lagu nostalgia. Lagu pop Indonesia 90 sampai 2000 Kak.
4: Ini Dewi Yul masuk tak sayang?
0: Dewi Yul, kakak dah masuk di Batam tadi?
4: Udah sama Bintara. Sama, lagu kan? Kakak di balik cahaya ada dia.
0: Oh, ada Bintara.
4: Ada Bintara sekarang.
0: Oh, Dewi Yul itu.
4: Anonya ada, jangan ada dusta di antara kita. Dewi Yul ya?
0: Iya, Dewi Yul sama Bru Rima Rantika.
4: Itu aja sayang ya.
0: Oke lah, salamnya buat siapa yuk?
4: Salamnya buat Rika sekeluarga, semoga Rika diberi kesehatan selalu buat keluarga Rika lah, anak-anak suami Rika ya sayang ya. Pokoknya doa terbaik. Yang lain itu Kak Sarina salam satu untuk semuanya. Semoga kita ini banyak yang masuk sayang.
0: Oke, makasih.
4: Ya. Makasih ya Rika sayang ya. Baliknya sama-sama. Hati-hati sayang. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina dari Tanjung Piayu tadi pendengar. Terima kasih Kak Sarina. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Ali?
2: Alhamdulillah sehat, Karika sehat.
0: Alhamdulillah, Karika juga sehat kabarnya. Lagi ngapain malam hari ini, Ali?
2: Duduk aja.
0: Waduh, lagi nyantai. Berarti kerjaan rumah udah beres semuanya ya?
2: Ya, alhamdulillah sudah.
0: Jadi, kalau pagi bangunnya jam berapa, Liv?
2: Pagi sebelum subuh.
0: Sebelum subuh kamu udah bangun?
2: Iya.
0: Itu ngapain? Bikin sarapan?
2: Iya, bikin sarapan, bikin susu.
0: Ngurus anak itu mau sekolah ya?
2: Iya.
0: Ya Allah, suami idaman bener nih Alif nih, luar biasa ya. Semoga berkah tentunya Alif, jadi amal pahala ya. Silakan Alif, mau lagu apa?
2: Nika Ardila.
0: Nika Ardila, yang mana? Tadi kan udah naik Nika Ardila, Duri Terlindung.
2: Naik ya?
0: Udah naik tadi dia. Yang lain ini?
2: Poppy Mercury aja lah.
0: Poppy Mercury yang mana?
2: Cinta tak mengenal kasta.
0: Cinta tak mengenal kasta. Cinta tak mengenal kasta.
2: Ada gak?
0: Ada sih. Yuk, buat siapa lagunya?
2: Nah, salam buat Eyang Ucu, Kak Gadis, Kak Sarina, Mama Rosi, Mama Dani, Bang Udin, sama Mas Prabu. Stasiunnya buat Kak Rika aja. Okay. Malam, kita pulang hati-hati. Semoga sehat, bahagia selalu.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam juga Bang Ile, apa kabar Bang Ile?
2: Sama aja ya.
1: Taulah, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat. Sehat ya. Mereka juga kabarnya sehat Bang Ile. Bang Ile mau dengerin lagu apa?
2: Lagu lama ya?
1: Iya, 90 sampai 2000, Le.
2: Saya nama duluan. Lagu apa ya? Lagu pening, lagu Indonesia pening, lagu lama.
1: Pening.
2: Lagu ini, lagu males, lagu rumah, lagu apa ya?
1: Iwan Fals yang mana?
2: Lagu males. Mana ada girang, itu ada girang. Ada kan, ada girang kan?
1: Gilang Rambuan, apa?
2: Ada girang.
1: Ada. Gilang ini, Gilang Rambu Anarki. Galang.
2: Itu galang ini bukan galang. Ada apa? lagu tante-tante yang setia dulunya. Itu salah judul dan girang lagu itu.
1: Oh, enggak tahu karika judulnya apa itu. Ini jelah, Mata Indah Bola Pimpong kek.
2: Pimpong, aduh, bola pimpong.
1: Atau Kemenanti Seorang Kekasih.
2: Ah, tentang kasih asih.
1: Menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini.
2: Yang ketemu di sana.
1: Isalami bos siapa le? Tahu salah kau batuk.
2: Bukan abis itu kau pindah diri pegang sedikit di tenggorokan.
1: Oh gitu. Kirain mau muji suaranya bagus. Itu nggak apa-apa, puji tau. Aja.
2: Ya, itu untuk suaranya bagus banget. Suaranya bagus banget. Itu nggak iya betul. Makanya.
1: Bos siapa lagunya? Lagunya buat siapa?
2: Lagunya. Selamat dari IKM, tugas malam ini, kesehatan, masih.
1: Makasih.
2: Tangan Gina, pada nama ya. Untuk malam-malamnya, Mbak Erita, Mbak Rima, Mbak Liza, Mbak Jam, Riki, mantapnya di Ustina. Untuk malamnya, untuk malamnya, Mbak Nepon, Kedi dari Bogor, Amir di Bandung, Aji, Gunggulu, Amir di Jambi. Jaminya tuh ini cewek, Erika namanya, ya enggak?
1: Siapa?
2: Yang Jambi cewek, namanya?
1: Ika
2: ya, Mbak Ika ya, Mbak Ika, Jambi, Mbak Esok Panjang, Pak Gapar yang Balai, Man 10. Dia masuk 10 kan?
1: Udah masuk tadi.
2: Udah masuk, udah masuk 10. Itu untuk Mas Prabu, Yusuf, Mengenang Batam, Mbak Seri namanya QQ, Mau Cuma Cikma, Mbak Ika, Mbak Mia, Putri Pondok, itu mau ngikutin Ica. Rika, ini gak ada masuknya siapa? Putri Rasin?
1: Putri, iya.
2: Lama ya maksudnya, belum bisa masuk, belum bisa. Belum ngaji. Itu salamnya untuk Udin, Pak Emang, Ugumis, untuk Uya sama Pak Demang.
1: Okay.
2: Untuk Bang Lukman, Alik yang 20, Pak Ahmadi yang 15, Mak Dhani, Mak Dhani, Mak Dhani, Mak untuk Bu Deli ya?
1: Iya, Kak Deli.
2: Kak Deli, Mama Pembalap, Rosi. Itu untuk pendengar setia Pakal Pinang, Mbak Ria. Itu untuk orang Karas, Mbak apa? Mbak Aida.
1: Aida.
2: Itu semua enak, Baik,
1: makasih ya.
2: Semua kesehatan. Mari kita bang ada dia malamnya.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif, terima kasih. Selamat malam juga untuk Kak Sarina. Tadi Kak Sarina udah masuk ya. Salam katanya Alif. Kak Sarina, salam buat Alif ya. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Alif dapat salam nih dari Kak Sarina. Terus juga ada Kagad. Mama Muda, salah lagi. Mama Muda. Selamat malam Luar Rindu Memori lewat lagu. Ikutan salam ya untuk semua yang udah masuk, yang belum juga lagu Tak Ingin Sendiri ya, Mbak. Dari Mama Muda di Bintan. Balukman Teluk Bakau, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Salam untuk pendengar Pro 1 Radio Tanjung Pinang di mana saja berada. Untuk penyiarnya terima kasih. Makasih Balukman. Buat Ika Jambi, salam balik untuk Pak Umar ya. Semangat untuk Rika, sehat dan sukses selalu. Makasih juga Kak Ika Jambi udah nyapa kita di sini. Oma Sulami juga selamat malam. Salam untuk Ile, Yusuf, Mak Dani, Eyang Lucu, Sarina Q, Hamzah, Buat Putri Berlian, Mbak Lukman, juga semua pendengar Radio Pro 1 tanpa terkecuali. Terima kasih Oma Sulami, Bapak Hamzah, Yusuf. Selamat malam Bapak. Katanya salam yang sudah dipotokopi Yusuf tadi, semua fans Pro 1 Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Terima kasih Pak Amza Yusuf ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
1: Halo, selamat
3: malam. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Ruang
3: berbagi itu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Rika.
1: Waalaikumsalam, apa kabar Yang Ucu?
3: Dari tadi.
1: Iya, dari tadi.
3: Mencet-mencet. Alhamdulillah lah.
1: Masuk juga
3: ya. Ujung-ujung Mbak Rika ya.
1: Oke, okay, enggak apa-apa.
3: Enggak apa-apalah. Yang penting ada Pak Gabung Mbak Rika ya.
1: Betul juga.
3: Keduluan sama Bang Ile sama Alip tadi ya.
1: Alip dan duluan tadi yang lucu. Yang lucu
3: sih. Ya mungkin udah ngatur-ngatur selimut, mungkin udah mau tidur ya. Mbak Rika ya.
1: Oke. Okay. Eyang mau dengerin lagu apa malam hari ini, Eyang?
3: Ya? Yeah?
1: Mau dengerin lagu apa?
3: Ah, inilah Mbak Rika.
1: Lagu apa?
3: Udah lama tak dengar dari Geisha Mbak Rika.
1: Geisha.
3: Jika Cinta Dia Mbak Rika.
1: Geisha itu kan 2000-an.
3: Hah?
1: Itu tahun 2000-an, enggak bisa Geisha.
3: Macam mana Mbak Rika?
1: Lagunya tahun 90 sampai 2000. Geisha belum bisa. Geisha itu tahun 2000-an.
3: Oh, masih
1: iya.
3: Muda Mbak Rika ya?
1: Iya benar, yang tua lagi.
3: Ya ganti lain lah kalau udah masih muda Mbak Rika.
1: Iya, ganti siapa? Ini lagu-lagu Krisye, Dewa 19, Inka Kristi. Apalagi ya? Titik Puspa, Benyamin Sueb, Ari Lasso.
3: Dedi Dores udah ini belum?
1: Dedi Dores udah juga sih tadi udah
3: masuk. Belum ya?
1: Udah diminta tadi Dedi Dores.
3: Titik Dedi Dores sajalah.
1: Dedi Dores udah diminta.
3: Sama Mayang Sari jangan pisahkan Mbak Rika.
1: Oh, dengan Mayang Sari boleh deh.
3: Ya.
1: Oh, siapa lagunya Yang?
3: Ya, salam pokoknya ikut Bang Ile. Ikut Alip. Sama tadi yang di WA ada Mama Muda tadi Mbak Rika ya.
1: Iya, Mama Muda tadi
3: dah. Buat Oma Sulami, buat Bu Hani ya, buat Kak Ria yang ada di Belitung, di Bangka Belitung, Mbak Rika ya. Masih ada penelpon lagi lah, Mbak Rika?
1: Nggak tahu, kalau ada yang masuk, Rika terima nanti.
3: Ya, nanti kalau ada yang nelpon, nanti ikut yang belakang aja, Mbak Rika ya. Tadi Bang Udin juga udah banyak, Mbak Rika ya.
1: Baik.
3: Ya, gitu aja, Mbak Rika.
1: Sama-sama.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Tetap semangat Mbak Rika.
1: Terima kasih Yang Ucu tadi ya, dari Tembeling Tanjung.

Terima kasih pendengar bagi yang sudah bergabung tentunya di program Ruang Rindu ya di kesempatan malam hari ini. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Caka.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Kita kadang sesak menerima segenap kekurangan orang lain, tapi kita lebih sulit melapangkan segala masa lalu orang lain. Penerimaan seseorang berarti kita juga bersiap menerima kehidupannya, seperti apa dia sekarang, lalu tentang masa lalunya. Sebagian kita masih hidup dalam kenangan. Usia beranjak ke depan, hidupnya masih menetap di masa lalu. Pandangannya adalah cerita lama yang terus dimimpikan. Apa yang ditanamkan masa lalu, selain kenangan yang beranak pinak? Hey, kamu harus move on. Saya tidak bisa. Kalau begitu, kamu ke kantor lurah saja. Buat apa? Buat keterangan tidak mampu. Keterangan tidak mampu apa? Keterangan tidak mampu melupakan masa lalu. Masa lampau akan segera beranjak. Masa lalu tetap menjadi bagian pertanggungjawaban kita kelak. Kita adalah kumpulan doa-doa yang dilipat waktu. Bukankah masa lalu itu juga pengulangan ke masa depan? Hanya pergantian tokoh dengan alur cerita yang sama. Matahari kemarin adalah matahari yang terbit hari ini, dan esok bukan. Tidak sama, tetap beda. Matahari yang terbit kemarin dan hari ini tidak sama. Kamu pernah menyaksikan matahari terbit dua kali, membangunkan orang tidur, lalu mengulang sunset agar hari ini dipenuhi banyak kebaikan? Tidak ada waktu berulang. Tahun yang terus diulang sejatinya membuat kita lebih bersyukur, lebih bersyukur, lebih bersyukur masih bisa menyelesaikan tahun yang tersisa. Masa lalu adalah pelajaran bahwa kita hidup untuk terus dalam ketaatan, bukan untuk melupakan, namun mendewasakan diri memandang masa depan. Sejarah adalah memanah. Semakin ditarik ke belakang, semakin kencang pula ke depan. Semakin kita memahami sejarah masa lalu, semakin paham pula kita akan tujuan ke depan. Kaca spion dibuat lebih kecil daripada kaca depan mobil. Fokus kita ke depan, bukan ke belakang, adalah merancang arsitektur masa depan, berbuat baik terhadap apa yang tersisa. Niscaya Allah akan mengampunkan yang telah lalu. Ada rindu pertama kali yang harus kamu damaikan. Rindu kepada siapa? Ketika kamu rindu, bukan pada siapa-siapa, selain dirimu.

Pendengar seiring terdengarnya musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami di hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali sepagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa di udara ya. Kembali kami hadir menemani Anda di hari ini, hari ke-22 Juli 2026. Siaran ini bisa Anda dengarkan selain melalui frekuensi, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana hari ini? Apakah lebih baik daripada hari-hari kemarin? Semoga ya. Apalagi ada Pro 1 yang setia menemani Anda. Harapan kami semoga bisa memberikan motivasi, inspirasi, dan semangat untuk Anda melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini. Saya Lizandra, ini pendengar akan menemani Anda di Tanjung Pinang pagi jelang ke pukul 10 nanti. Kita awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183 dan Ali Imran ayat 102 yang akan dibacakan oleh Hanafi Idham.

Mulailah semuanya dengan bismillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendak-Nya. Dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah. Bismillah. Buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepada-Nya yang Maha Mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan-Nya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah, perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingan-Nya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadiran-Nya. Dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga, sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin-Nya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah. Sebagai pengingat bahwa kita adalah hamba-Nya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadiran-Nya yang nyata. Dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah dan

dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala.

keto, mulutnya itu umpama keto. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar.

ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar di mana saja berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurunillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya Allah SWT menghantarkan kita ke permukaan dunia ini bukan untuk suatu yang biasa, tapi ada hal yang besar yang Allah Ta'ala inginkan pada kita. Itulah kenapa penciptaan Adam itu disebut dalam terminologi Al-Quran dengan istilah khalifah. Khalifah itu secara etimologi bisa bermakna pemimpin, bisa juga dimaknai dengan pengganti, khalaif. Maka Allah Ta'ala memberikan penyebutan kepada Adam dengan khalifah, itu salah satu maknanya adalah sebagai pengganti, quote and quote ya, dalam tanda petik, pengganti Allah, wakilnya Allah SWT di kehidupan dunia, dengan tujuan sebagai istakmarakum fiha, menjadi pemakmur bumi ini. Saudaraku, para pendengar berbahagia, oleh karena itu paling tidak maksud dan tujuan Allah Ta'ala hantarkan kita ke permukaan dunia manusia ini, pertama adalah untuk untuk melakukan peribadatan sempurna kepada Allah. Peribadatan sempurna dalam artian semua perintah Allah kita amalkan dan semua pantang larangnya Allah kita tinggalkan. Yang kedua, ya, maksud dan tujuan Allah Ta'ala hantarkan kita ke permukaan dunia adalah untuk menebar kebaikan-kebaikan, menebar kemanfaatan bagi semua makhluk, tidak hanya sesama manusia, bahkan kepada hewan dan tumbuhan. Manusia itu mesti memberikan kemanfaatan, kebaikan, ya, tatanan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga tentunya, tujuan Allah hantarkan kita ke permukaan dunia adalah untuk mendapatkan kedamaian hidup secara personal. Nah, saudaraku, para pendengar berbahagia, paling tidak dalil yang bisa kita kemukakan dalam tujuan yang pertama, yaitu untuk beribadah kepada Allah adalah wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Yang kedua, dalil yang bisa kita gunakan untuk melihat bahwasanya ya, hadirnya kita untuk menebar kasih dan sayang sebagaimana firman Allah, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku cipta apa? Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi penebar rahmat, penebar kasih sayang, penebar kemanfaatan bagi alamin. Alam itu berarti semua alam, alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, alam semesta. Dan itulah tugas kita. Nah, yang ketiga adalah untuk mendapatkan ketenangan pribadi, ketenangan jiwa. Nah, saudaraku, terkait tentang tujuan hidup kita untuk menjalankan perintah Allah, ya, untuk mengabdi kepada Allah SWT. Nah, paling tidak, ya, inilah kenapa Allah SWT memberikan ingatan kepada kita bahwa ketika kita pertama sekali dibangunkan pagi-pagi, ya, setelah tidur yang panjang kita, setelah tidur kita di malam itu, kita diajarkan satu doa. Itu alhamdulillahilladzi, segala puji bagimu ya Allah, ya, ahyana ba'da amatana, yang telah menghidupkan kami daripada kematian. Jadi kita ini dihidupkan, saudaraku, ya, sebelumnya kita mati. Mati itu bermakna kondisi yang kita tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Ya, itu menunjukkan dan menyadarkan kepada kita bahwasanya kita ini lemah. Ya, innal insana khuliqa dha'ifan. Manusia itu diciptakan lemah, ya. La ta'lamuna syai'a, dia tak tahu apa-apa, dia tak bisa apa-apa dan tak punya apa-apa. Itulah kita. Nah, hari ini kita berpunya itu adalah sesuatu yang dititipkan Allah Ta'ala. Hari ini kita bisa melakukan sesuatu, itu juga sesuatu yang dititipkan Allah SWT. Dan hari ini kita tahu akan sesuatu, itu semua juga adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah SWT. Wa ilaihi nusyur, dan kepadamulah nanti kami akan kembali. Doa ini menyadarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan semasa hidup ini nanti akan kita pertanggungjawabkan ketika kembali kepada Allah SWT. Nah, saudaraku para pendengar, ini juga lah yang sering kita ucapkan dalam sholat, ya, lima waktu yang kita bacakan dalam doa pembuka, doa iftitah. Ya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semua aku persembahkan hanya untuk Allah, pengatur sekalian alam. Nah, paling tidak, saudaraku para pendengar, doa-doa itu semua adalah merupakan bentuk apa namanya itu penyadaran diri kita bahwasanya kita hidup hari ini adalah untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah Ta'ala. Nah, saudaraku, nah dalam perjalanan ruh kita hidup ini, maka peristiwa yang perlu kita ingatkan juga adalah ketika pertama kali kita ditiupkan ruh 4 bulan dalam kandungan, ya, maka ketika itu Allah Ta'ala meniupkan ruh pada kita dan mengambil perjanjian primordial kita. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini pengatur kamu? Maka jawab kita adalah qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau lah pengatur kami, kami bersaksi, syahidna. Nah, maka itu adalah merupakan perjanjian kita kepada Allah bahwa kita ini menyadari Allah pengatur kita, Allah pemelihara kita, Allah pencipta kita, dan Allah pemberi rezeki kepada kita. Itulah kandungan makna yang terdapat dalam kata Rabbun, ya, yang kita ucapkan dengan qalu bala syahidna alastu birabbikum. Dan itu jualah nanti, saudaraku para pendengar, yang ketika kita dibangkitkan pertama kali di kubur, pertanyaan pertama malaikat munkar wa nakir terkait tentang Rabbun. Ya, man rabbuka, siapa pengaturmu, siapa pemeliharamu, siapa penciptamu, dan siapa pemberi rezeki. Maka saudaraku, apa yang akan kita jawab nanti di kubur itu adalah merupakan manifestasi dari apa yang kita lakukan selama di kehidupan dunia ini. Kalau selama ini memang kita menjadikan Allah pengatur kita, Allah pencipta kita, sehingga kita semua siap untuk melakukan apapun yang diinginkannya, dan Allah yang memberikan kita rezeki, maka dengan mudahlah kita nanti menjawab dengan Allahu Rabbi ketika di alam kubur. Nah, saudaraku, namun kenyataannya dalam kehidupan di dunia ini kita kan akan terpolarisasi menjadi dua. Ada yang paham, ya, akan perjanjian dan akan maksud dan tujuan itu, sehingga dia melakukan persiapan-persiapan sebelum nanti kembali kepada Allah Ta'ala. Namun yang kedua, tidak bisa kita pungkiri, ada yang terabai, ada yang lupa, ada yang tersibukkan, ada yang lalai untuk persiapan bekal. Sehingga ketika nanti kembali kepada Allah Ta'ala, maka dia kembali dalam keadaan tidak membawa bekal. Ya, kita ilustrasikan ketika ada orang yang akan berangkat menggunakan pesawat, di ruang tunggu dia sedang asyik maksyuk menikmati keindahan ruang tunggu itu. Ya, ada mungkin kursi pijat, ada mungkin AC dan segala macam. Sehingga ketika panggilan pesawat untuk berangkat, sementara bekal yang mesti dia bawa tak sempat disiapkan, sementara perjalanan tetap harus dilakukan, maka itu akan membuat orang tersebut kalang kabut dalam perjalanan. Nah, saudaraku, kisah bahwa orang-orang yang selama hidupnya abai, cuai, ya, ignorance dalam mempersiapkan bekal itu Allah sudah ingatkan pada kita di surah As-Sajdah paling tidak. Ya, Allah Ta'ala ceritakan sebagai bentuk kisah yang inspiratif. Allah katakan walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ya, alangkah ngerinya, kata Allah. Nah, ketika nanti orang-orang yang abai dalam menjalani kehidupan, tak siap untuk mempersiapkan bekal, tak siap untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, ya, itu disebut dengan orang mujrimun, orang-orang yang berdosa. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka harus berhadapan dengan Allah SWT. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua yang dia buat kepada Allah SWT. Tapi karena ketidaksiapan mereka, mereka menundukkan kepalanya karena cemas, takut, was-was dan sebagainya. Maka kemudian orang tersebut berkata, Rabbana absorna, ya Allah, kami telah tengok, ya Allah. Ya, karena di hadapan orang tersebut adalah neraka yang sudah dipersiapkan sebagai tempat orang yang tak bawa perbekalan. Ya. Sementara orang yang bawa perbekalan akan ditempatkan surga. Nah, maka dia akan tengok itu, menyadari eksistensi dirinya yang tidak membawa perbekalan, dan dia lihat tempat kembalinya adalah neraka dengan segenap azab dan penderitaan. Maka dia katakan, Rabbana absorna, ya Allah, kami dah tengok itu, ya Allah. Ya, betapa dahsyatnya azab itu, ya Allah. Wasami'na, dan kami telah dengarkan juga, ya Allah. Orang-orang yang ada di sana semuanya mengerang, semuanya mengaduh, semuanya minta ampun, semuanya dalam keadaan menderita, disiksa dengan azab yang luar biasa. Maka orang tersebut pun mengatakan, farji'na na'mal soliha, ya Allah. Ya, kalau beginilah keadaannya, balikkanlah kami ke dunia, ya Allah. Kami minta balik, ya Allah. Farji'na. Untuk apa? Na'mal soliha. Kami dah harus mengisi hari demi hari hidup kami untuk beramal soleh. Kami tak mau lagi melalaikan hidup kami. Kami dah tak mau lagi mengumpat, menggibah, menggunji, menghabiskan waktu untuk perkara-perkara maksiat. Kami dah tak kuat lagi, ya Allah. Balikkan kami ke bumi. Kami nak melakukan rekonstruksi hidup kami. Kami nak menata kembali hidup kami. Dan kami harus mengulang kembali, ya, hidup dengan gaya apa? Dengan hidup yang lebih sesuai dengan kehendak-Mu, ya Allah. Farji'na na'mal soliha. Inna mukinun. Sekarang kami baru yakin, ya Allah, bahwa keadaan ini memang ada. Masya Allah. Saudaraku, pada pendengar berbahagia, kisah itu kemudian Allah jawab. Kisah itu kemudian Allah lanjutkan dengan apa jawaban Allah kepada mereka. Nah, dalam surah As-Sajdah ayat ke-14, lanjutan ayat tadi, Allah katakan, fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Fadzuku, kau rasakanlah itu. Masyaallah. Ya, kira-kira kalau kita lebih bahasakan, ya, ya, kau rasalah itu, rasakanlah, ya, bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inilah peristiwa di mana kejadian ini sudah pernah diceritakan kepadamu, sudah pernah disampaikan olehmu, bahwa kalau kau buat maksiat, kalau kau lalai kepada Allah, kalau kau tinggalkan perintah-perintah Allah, kalau kau kerjakan pantang larangnya Allah, kau akan dimasukkan ke neraka. Tapi kalau kau buat kebaikan, jujur, menebar kebaikan segala macam, kau akan dimasukkan ke surga dan kau bahagia di sana. Itu sudah disampaikan kepadamu. Iya. Tapi apa? Iya. Nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kejadian itu semua kau lupakan, semua kau anggap sepele, semua kau abaikan. Alah, nanti lah itu. Cerita akhirat nanti lah itu. Cerita kubur nanti lah itu. Sekarang mumpung masih hidup, Masya Allah. Sekarang mumpung masih kaya, sekarang mumpung masih sehat, sekarang mumpung, semua mumpung. Akhirnya semua kenikmatan itu kau gunakan untuk kemaksiatan. Ya. Dipanggil adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, kalau memilih tidur. Ya. Dipanggil kau untuk melakukan kebaikan, kau memilih untuk melakukan keburukan. Masya Allah. Ini semua kau abaikan. Nah, maka Allah katakan, fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Maka sesungguhnya sekarang pun kami juga akan melupakan kamu. Kami tak peduli jeritanmu, kami tak peduli tangisanmu, kami tak peduli ratapanmu. Inna nasinakum wadzuku adzabal khuldi. Dan sekarang rasakanlah olehmu azab yang pedih ini, khuldi, untuk selama-lamanya. Ya, khuldi itu artinya kekal, abadan abada, forever and never die. Ya. Itulah kenapa ada pohon di surga itu, ya, yang dimakan oleh Nabi Adam. Kadang-kadang kita menyebut dengan nama buah khuldi, padahal Allah tidak memberikan nama pada buah itu. Allah cuma katakan, la taqrabu hadza syajarah, janganlah kau dekati pohon ini. Nah, cuma kadang-kadang kita menyebut itu dengan nama buah khuldi atau pohon khuldi, padahal nomenklatur itu, penamaan itu bukan Allah yang berikan, tapi syaitan. Masya Allah. Fawaswasa ilahi syaitan. Ya, maka syaitan membisikkan rencana jahat kepada diri Adam, mengatakan, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah kamu kutunjukkan kepada pohon khuldi, yang artinya pohon keabadian, wa mulkil la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Saudaraku, ini intermezzo, jangan sebut nama buah khuldi, karena Allah telah memberikan nama itu. Justru khuldi itu adalah penyebutan syaitan untuk menipu Nabi Adam AS. Nah, kembali kepada cerita awal, Maka Allah katakan fadzuku adzabal khuldi, maka kau rasakanlah azab yang kekal ini, bima kuntum ta'malun, atas apa yang kamu lakukan dulu waktu hidup di permukaan dunia. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, hari ini mumpung kita masih ada nyawa, hari ini mumpung kita masih ada kehidupan, ayo mari kita rubah kehidupan ini. Mari kita kembali kepada fitrah, khitah, maksud Allah SWT, hantarkan kita permukaan dunia. Sempurnakan peribadatan kepada Allah. Semua perintah Allah kerjakan tanpa terkecuali. Semua pantang larangnya Allah tinggalkan, berat ataupun mudah. Yang kedua, tebar benih-benih kebaikan. Tebar, jadikan hidup itu bermanfaat. Hidup bermanfaat, ya, bermanfaat buat orang lain, berbuat manfaat buat masyarakat. Masyaallah. Yang ketiga, buat sesuatu yang memberikan kedamaian dalam kehidupan. Artinya apa? Setiap kebaikan yang dilakukan itu pasti berimplikasi kepada kedamaian dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hidup kita menjadi indah. Ya, kita hidup indah, kita akhiri hidup ini yang indah dengan husnul khotimah, dan kita akan kembali ditempatkan Allah di tempat yang amat sangat indah, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan salah orang pertama mengamalkannya, dan semoga kita semua dapat amalkan dalam kehidupan yang sementara. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemerhati Anak Kepulauan Riau menilai Hari Anak Nasional memiliki dampak positif. Pemprov Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar pemerhati anak Provinsi Kepulauan Riau menilai Hari Anak Nasional memiliki dampak positif seperti mendapatkan MBG dan pendidikan. Namun perlunya peningkatan dan penguatan agar anak tidak menjadi korban kekerasan.
1: Pemerhati Anak Provinsi Kepulauan Riau atau KEPRI, Eri Sahrial, mengajak seluruh pihak menjadikan peringatan Hari Anak Nasional atau HAN yang diperingati setiap 23 Juli sebagai momentum memperkuat pelindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Menurutnya, berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak patut diapresiasi, namun masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Eri mengatakan, pemerintah telah menghadirkan sejumlah program yang memberikan manfaat bagi anak, termasuk penguatan kebijakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, kasus kekerasan, eksploitasi, hingga masih adanya anak yang belum memperoleh hak pendidikan secara optimal menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Di bidang pendidikan, Eri menilai masih terdapat ketimpangan akses, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah kepulauan atau hinterland. Ia menyebut, keterbatasan daya tampung sekolah negeri serta belum ratanya fasilitas pendidikan menjadi tantangan yang harus segera diatasi, agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar yang sama.
2: Belum semua anak, terutama akses pendidikan ya, belum semua anak mendapatkan akses yang baik, karena hari ini masuk sekolah negeri itu sangat susah atau berebut jumlah sarana-prasarana dengan jumlah siswa yang mau masuk itu tidak sesuai gitu ya, diaan pemerintah, masuk pemerataan gitu ya.
1: Selain itu, Eri menyoroti belum adanya kembali Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah atau KPPAD Kepulauan Riau sejak 2021. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut sangat penting untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak secara lintas sektor, terutama di tengah meningkatnya ancaman terhadap anak di era digital. Eri mengimbau agar orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Ia berharap seluruh anak di Kepulauan Riau dapat tumbuh tanpa kekerasan, memperoleh pendidikan yang layak, serta menjadi generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan terus berkomitmen menjalin sinergitas antar lembaga untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak.
3: Predikat Kabupaten Layak Anak KLA yang disandang suatu daerah dinilai belum sepenuhnya menjamin wilayah tersebut bebas dari tindak kejahatan maupun penyimpangan yang melibatkan anak. Sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak masih kerap ditangani oleh aparat penegak hukum. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika, hakikat utama dari status KLA sejatinya beririsan langsung dengan prinsip dasar kepolisian, yakni menekan dan meminimalisasi sekecil mungkin potensi terjadinya peristiwa yang merugikan anak. Anak merupakan aset penting bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak, serta jaminan tumbuh kembang secara optimal. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak di Bintan.
4: Konteks KLA-nya ada di mana? Katanya Kabupaten Layak Anak, tapi kenyataannya masih ada kes-kes yang ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, oleh karena itu, hakikat KLA itu saya kira sama dengan yang dipikirkan oleh Pak Polisi. Sedapat mungkin ini sekecil mungkin peristiwa-peristiwa terjadi penyimpangan itu terjadi. Nah, langkah apa yang dilakukan? Ya, kita harus refresh bersama.
3: Masih disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika, penyelenggaraan KLA tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB DP3KB, melainkan tugas bersama semua pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga institusi non-pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berkomitmen menjalin sinergisitas dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga untuk memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak. Dengan demikian, Bintan diharapkan mampu mewujudkan visi sebagai rumah yang nyaman dan aman bagi anak. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Tingginya angka eksploitasi dan perdagangan anak di Kepulauan Riau masih menjadi perhatian serius. Kemiskinan, minimnya kesadaran masyarakat, hingga lemahnya penegakan hukum menjadi pemicu utama pelanggaran HAM berat yang berdampak pada trauma fisik dan psikologis anak.
5: Eksploitasi dan perdagangan anak di Kepulauan Riau masih menjadi isu yang memprihatinkan. Menurut aktivis Yayasan Berlian Kepri Sudirman Latif, tingginya angka kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemiskinan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, dan lemahnya penegakan hukum. Menurutnya, eksploitasi dan perdagangan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Anak-anak yang menjadi korban seringkali mengalami kekerasan fisik, seksual, dan emosional, serta mengalami trauma yang berkepanjangan. Untuk itu, Sudirman Latif berpendapat pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan terkait perlindungan anak, serta meningkatkan anggaran untuk program-program pencegahan dan penanganan eksploitasi dan perdagangan anak. Penegak hukum juga perlu meningkatkan koordinasi dan penindakan terhadap pelaku eksploitasi dan perdagangan anak.
6: Cuman memang kita berharap bagi korbannya ada keadilan. Tentu tidak hanya kita bicara soal hukumannya pelaku sebenarnya. Kalau misalnya, pelaku sudah dihukum, sudah selesai persoalan. Tidak sebenarnya. Karena sesungguhnya masih ada korban. Jadi mestinya ada tindakan-tindakan lain. Apa yang harus dilakukan untuk kebaikan korban. Apalagi kalau dilakukan oleh korporasi.
5: Aktivis Yayasan Berlian Kepri Sudirman Latif menambahkan untuk mencegah dan memerangi eksploitasi dan perdagangan anak diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan penegak hukum. Organisasi masyarakat sipil dan masyarakat luas juga dapat berperan aktif dalam mencegah eksploitasi dan perdagangan anak dengan memberikan edukasi tentang hak-hak anak, melaporkan kasus yang mereka temui, dan mendukung para korban. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter Garda Ramadan bersama trainer, konselor, dan mediator pemerhati anak Provinsi Kepri, Sudirman Latif, terkait pentingnya peran keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak.
7: Halo, selamat pagi.
8: Halo, pagi.
7: Pak Jin, Pak, wawancara nih, Pak, terkait dari anak nasional nih besok. Memanai tema Hari Anak Nasional tahun ini yang sayang anak, lindungi, dan bangun masa depannya, Pak.
8: Ya, temanya bagus dan kita emang harus seperti itu. Jadi kita lindungi untuk membangun masa depan. Ketika kita melindungi artinya pemenuhan hak-hak anak itu terpenuhi. Dan ujungnya nanti ini untuk masa depan sebenarnya. Kan anak kan kita sepakat bahwa saya akan menggantikan para pemimpin tentu anak-anak kita. Kemudian seperti itu.
7: Terus Pak, kalau kondisi pemenuhan hak anak Pak di Indonesia khususnya di Kepri ini, di Tanjung Pinang ini saat ini gimana Pak?
8: Memang masih belum ini ya, masih belum maksimal. Masih ada beberapa. Kalau misalnya kita bagikan pemenuhan hak anak itu ada 4 klaster baru perlindungan khusus. Kalau kita lihat di 4 klaster itu masih banyak yang kosong, masih banyak yang belum terlaksana dengan baik, termasuk juga di perlindungan khusus. Tapi kita berharap ada upaya peningkatan itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi untuk misalnya KLA saja, Kota Layak Anak, itu KLA menunjukkan bagaimana kabupaten kota itu menjalankan upaya-upaya pemenuhan. Nah, itu di peringkat itu saja kita masih belum ada yang utama, baru sampai pada level Nindya. Yang lainnya itu Madya, kemudian Pratama. Yang Nindya pun baru satu kota yang mendapat, yaitu Batam.
7: Kalau seberapa penting Pak peran keluarga dalam membentuk karakter dan melindungi anak ini sejak usia dini?
8: Sangat sangat penting, karena bagaimanapun keluarga atau orang tua adalah pengasuh utama, pendidik utama, dan pendidik pertama. Jadi itu sangat-sangat penting sekali perannya. Maka kelekatan pengasuhan itu sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan anak. Jadi dalam perkembangan anak-anak itu, kelekatan pengasuhan orang tua, ayah, ibu, itu sangat dibutuhkan. Karena tanpa kelekatan akan sulit anak-anak kita berkembang. Sulit sekali.
7: Pak, bagaimana Pak, untuk menurut Bapak nih, cara orang tua ini membangun komunikasi, Pak, yang baik untuk anak?
8: Membangun komunikasi memang ya harus diajarkan ya, harus dimulai dari rumah. Bagaimana orang tua, bagaimana ayah dan ibu mengajarkan anaknya berbicara, kemudian mendengarkan. Yang penting itu adalah bagaimana orang tua bisa mendengarkan apa yang anak omongkan. Jadi kita tidak hanya bicara tapi mendengarkan mereka. Karena banyak yang kita, banyak sekali model-model orang tua, banyak mereka ngomong tapi tidak mau mendengarkan apa yang anak ingin sampaikan.
7: Kalau bagaimana Pak peran di sekolah itu sendiri Pak untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak?
8: Oh yang sekolah-sekolah ramah anak maksudnya? Nah itu penting, jadi pilar sekolah ramah anak itu termasuk ayah ibu. Jadi sekolah, tenaga pendidik, kependidikan, orang tua, murid, kalau murid sudah masuk tadi, plus alumni. Nah, jadi orang tua itu termasuk pilarnya sekolah ramah anak. Sulit bagi sekolah untuk membangun sekolah yang ramah anak tanpa keterlibatan orang tua. Akan sulit sekali, karena membangun karakter di rumah tentu harus orang tua. Kemudian berangkat mereka ke sekolah, sekolah juga diajarkan karakter. Nanti ketika pulang, harus ada yang menerima kembali. Jadi jangan hanya sekedar kita mengandalkan sekolah saja tanpa keterlibatan orang tua, nggak bisa. Jadi nggak bisa hanya sekolah saja yang bergerak tanpa ada keterlibatan orang tua. Maka saya harus sampaikan bahwa jangan sampai orang tua sih mau protes, mau lapor saja segala macam. Dia harus terlibat. Apa yang terjadi dengan anak-anaknya harus terlibat. Jadi kalau ada orang tua yang protes dengan sekolah, protes ini, protes itu, melapor ini, lapor itu cuma dua kemungkinan saja. Komunikasinya orang tua tersebut dengan sekolah itu buruk. Dan yang kedua, itu orang tua lebay.
7: Pesan Bapak sendiri kepada orang tua, Pak, untuk dari anak nasional ini tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tapi benar-benar untuk meningkatkan perhatian terhadap anaknya itu, Pak.
8: Kita berharap orang tua bisa tetap bersama dengan anaknya, dengarkan anak, dan ajari mereka, jadi bangun kelekatan itu, bangun kelekatan dengan anak-anak, kemudian dengarkan apa pendapat anak. Tapi di satu sisi, pemerintah harus mensupport, pemerintah harus mendukung mereka. Jadi pemerintah tidak bisa tinggal diam, karena orang tua sudah ambil, lantas mereka diam. Tidak. Pemerintah harus memberikan upaya-upaya terbesar mereka, itu untuk mensupport keluarga-keluarga mengasuh. Jadi orang tua harus lekat, pemerintah harus support.
7: Oke Pak, makasih banyak Pak atas wawancaranya hari ini.
8: Terima kasih.
0: Lalu bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat terkait momentum Hari Anak Nasional tahun ini?
9: Halo, nama saya Fai. Harapan pada momen ini ya seperti meningkatkan kesadaran akan hak anak itu harus untuk semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi ataupun sosial mereka. Terus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas yang mana untuk mempersiapkan mereka untuk masa depan.
10: Nama saya Duhri dari Labu Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. Harapan saya pada momentum Hari Anak Nasional tahun ini tentunya pemerintah daerah dalam hal ini lebih memperhatikan lagi tentang kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda, khususnya anak-anak yang ada di Kabupaten Lingga saat ini, agar kedepannya menjadi generasi yang maju dan unggul.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah.
11: Total anggarannya lebih kurang 19 miliar 980 juta rupiah.
12: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Pekerjaan fisik ini dijadwalkan berlangsung selama hampir 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari, menyatakan proyek perbaikan gedung fasilitas kesehatan milik daerah ini menguras alokasi anggaran sebesar 19,98 miliar rupiah. Seluruh kebutuhan dana pekerjaan fisik tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri. Dinas PUPP Kepri memfokuskan pengerjaan pada 5 item utama perbaikan interior gedung rumah sakit.
11: Ada 5 pekerjaan utama yang kita kerjakan. Pertama adalah pemasangan AC sentral, itu di lantai 1, kita fokus di lantai 1. Kemudian perbaikan AC VRF di lantai 5 sampai lantai 8. Kemudian kita memperbaiki seluruh toilet dari lantai pertama sampai lantai 9 lantai itu kita perbaiki seluruh toiletnya. Kemudian juga kita memperbaiki plafon. Jadi setiap lantai itu kita perbaiki plafonnya. Kemudian juga kita perbaiki beberapa bidang lantai di ram dan teras lobi.
12: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo menjelaskan, perbaikan area pelayanan intensif diprioritaskan pada lantai 1 dan ruang operasi di lantai 3. Peremajaan infrastruktur pada fasilitas radiologi dan ruang bedah dilakukan guna menjamin keamanan serta kenyamanan bagi pasien.
13: Ruang operasi itu sangat karena kita harus kendaraan jamin. Nah, terus di lantai 1 itu ada ruang radiologi, di mana alat-alat ruang radiologi atau ruang radiologi ini semua juga harus jamin. Makanya tahun ini difokuskan, dipikir beratkan untuk di lantai 1 sama lantai 3.
12: Dinas Pekerjaan Umum bersama manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib menyusun jadwal pekerjaan khusus agar tidak mengganggu pelayanan medis pasien. Proses konstruksi akan digeser ke sore hingga malam hari setelah aktivitas pelayanan publik di rumah sakit berkurang. Manajemen rumah sakit juga memperlakukan skema sistem buka tutup ruangan pada area rawat inap di lantai 5 hingga lantai 8. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilihan kepala desa memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pemilihan lainnya. Salah satu tantangannya terkait dengan konflik emosional karena memiliki kekerabatan yang dekat.
14: Pengamat politik dari Stipol Raja Haji Tanjung Pinang, Enrisa Nupaka, mengatakan berbicara tentang pemilihan kepala desa, pemilihan tersebut memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pemilihan lainnya. Salah satu tantangannya terkait dengan konflik emosional karena memiliki kekerabatan yang cukup dekat. Dijelaskannya pemilihan kepala desa secara langsung di tingkat desa ada mekanisme pemilihan berdasarkan calon-calon yang mengajukan diri untuk mendaftar. Tidak ada satupun larangan yang menyatakan bahwa masyarakat desa harus tidak memiliki hubungan kekerabatan atau keluargaan satu sama lain. Oleh karena itu, semua memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Namun, persoalan yang muncul ketika ikatan emosional itu terlalu kuat. Hubungan kekeluargaan yang kuat dapat menyebabkan potensi konflik yang rumit.
15: Karena tidak bicara persaingan antar mungkin kelompok-kelompok tertentu ya, kelompok berdasarkan suku misalnya, atau berdasarkan tempat tinggal dan sebagainya. Tapi konflik yang terjadi seringkali malah terjadi di antara hubungan kekerabatan yang paling kuat. Itu. Keluarga inti bahkan bersaing gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ya, ini dimanfaatkan juga oleh pihak tertentu yang mungkin tidak punya hubungan secara langsung kekeluargaan, maka menganggap ini adalah potensi peluang untuk bisa memenangkan kontestasi pilkades, ya karena dia akan menggalang dukungan di luar dari konflik yang terjadi, dan mungkin seperti itu.
14: Selain itu dikatakan Enrisa Nupaka, tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa saat ini adalah pada regulasi penyelenggara atau budaya politik masyarakat. Dahulu desa merupakan komunitas masyarakat yang mekanisme pemilihannya berdasarkan tata cara atau tradisi yang ada. Namun saat ini mekanisme pemilihan diatur oleh negara yang menyebabkan pergeseran dari tata cara adat tersebut. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jembatan penghubung RT 16 dan RT 18 di Desa Tuapaya Selatan, Kabupaten Bintan, kembali difungsikan setelah 5 tahun terputus akibat kerusakan pasca banjir.
16: Jembatan penghubung RT 16 dan RT 18 di Desa Tuapaya Selatan, Kabupaten Bintan kembali digunakan setelah 5 tahun terputus akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana banjir. Jembatan yang berada di Jalan Gesek Tirta Madu tersebut sebelumnya menjadi salah satu akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas masyarakat, kegiatan pertanian, hingga akses menuju fasilitas pelayanan umum. Namun, sejak bencana banjir pada 2021 lalu, kondisi jembatan mengalami kerusakan cukup parah hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Warga terpaksa menggunakan akses darurat berupa susunan kayu yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki ini. Jembatan tersebut telah dibangun kembali oleh TNI Angkatan Darat melalui program Jembatan Garuda. Kepala Desa Tuapaya Selatan Suhenda mengatakan, pembangunan jembatan ini menjadi jawaban atas harapan masyarakat yang selama bertahun-tahun menunggu akses tersebut kembali berfungsi.
17: Kerjasama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk anak-anak cucu kita sebagai akses pelayanan, baik itu akses pertanian dan akses hubungan antara warga dari RT 16 sampai RT 18 dapat dimanfaatkan jalan ini untuk kepentingan umum dan kepentingan ibadah.
16: Sementara itu, pembangunan jembatan yang dilakukan di wilayah Desa Tua Paya Utara, terdapat 3 jembatan yang turut dibangun melalui program Jembatan Garuda sebagai upaya memperkuat akses masyarakat. Ketua RW 3 Desa Tua Paya Utara Sutrisno menyebut, sebelum mendapat pembangunan, kondisi jembatan lama sudah tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan akibat banjir.
18: Jembatan ini lebih parah. Kita masyarakat aja mau melintasi nggak bisa. Dulunya semen, tapi ternyata kena banjir, ambles, longsor, jadi nggak bisa dilewatin. Jadi sama masyarakat ditaruh kayu, ya cuman istilahnya jalan kaki aja bisanya. Kalau untuk motor, untuk apalah yang lain tak bisa lewat.
16: Dengan kembali berfungsinya sejumlah jembatan tersebut, masyarakat berharap akses transportasi antar wilayah semakin mudah dan dapat mendukung berbagai aktivitas warga, baik di bidang ekonomi, pertanian maupun kegiatan sosial. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerhati Anak Kepulauan Riau menilai Hari Anak Nasional memiliki dampak positif. Pemprov Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa kita akan simak dulu nih bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan pagi hari ini di line telepon Lisa sudah tersambung dengan Mas Hayu dari BMKG. Halo, selamat pagi Mas Hayu.
4: Selamat pagi.
3: Iya, sama Lisa Mas. Sehat Mas?
4: Alhamdulillah sehat Kak Liza.
3: Alhamdulillah. Aduh, sebelumnya Liza mohon maaf nih,

0: Selamat ngucapin selamat Hari Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ke-79 ya, Mas.
1: Baik, terima kasih kami sampaikan, Kak Liza.
0: Iya, semalam ya, ulang tahun ya. Waduh, gimana nih, ada acara apa nih, Mas, ulang tahun, Mas?
1: Acaranya ada, kemarin ada upacara, diawali upacara, kemudian kami potong tumpeng.
0: Oh, waduh, nggak kebagian tumpeng, Liza, ya, telat ya. Harapannya gimana, Mas, untuk ulang tahun BMKG ke-79 ini, Mas?
1: Untuk harapannya kami berharap untuk BMKG semakin handal, hebat, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Amin, Masya Allah. Terus jadi garda terdepan ya, Mas, ya, untuk
1: Iya,
0: Indonesia
1: betul.
0: terkait dengan perakhiran cuaca salah satunya ya. Baik, Mas, ngomong-ngomong perakhiran cuaca, hari ini bagaimana, Mas, perakhiran cuaca untuk Kota Tajipinang dan sekitarnya? Silakan sampaikan informasi ya, Mas. Hayu.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Nah, kemudian pada siang harinya juga cerah berawan hingga berawan, tapi masih ada juga potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Nah, namun untuk yang siang harinya ada potensi hujan yang disertai dengan kilat dan petir. Untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau tenang hingga rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, waspada ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada akhir pagi hingga siang harinya. Sekian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas.
0: Oke, terima kasih informasinya, Mas Hayu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Carmilla, pendengar ya, cover dari lagu lawas Farid Harja yang semoga bisa bikin Anda semangat ya. Wah, ternyata Carmilla usianya baru 11 ya, masih anak-anak dong ya. Bicara tentang anak nih pendengar, besok kita akan memperingati Hari Anak Nasional. Dan di dialog Tajuk Pinang Pagi nanti pendengar, akan kita dengarkan dialog Tajuk Pinang Pagi dengan topik membangun masa depan anak melalui pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan. Akan hadir tiga orang narasumber kita pendengar, yaitu ada Yuli Munir S.E.M.A.K., penggerak swadaya masyarakat ahli muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dalduk, dan KB Provinsi Kepulauan Riau. Ada juga Erisa Rial S.Pd., S.H.M.Pd.I., pemerhati dan praktisi perlindungan anak Provinsi Kepulauan Riau. Dan ada Raina Zivanka Aurelia Winata, Ketua Forum Anak Kepulauan Riau 2025-2027. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda nanti ya setelah warta berita terkait dengan Hari Anak Nasional pendengar, yang tahun ini diperingati yang ke-42 tahun ya, dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Bagaimana opini Anda nanti bisa sampaikan di opini publik setelah warta berita. Namun sekarang seperti biasa, Anda sudah bisa telepon kami di 2700 atau di 0811-778-9830 untuk Anda memberikan informasi jelang ke pukul 7 nanti. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Linda.
0: Pagi, waalaikumsalam Pak Sony. Silakan Bapak, ada informasi apa pagi ini?
1: Informasi saya pagi hari ini tentang sembako.
0: Tentang apa Pak?
1: Sembako.
0: Sembako, kenapa tuh?
1: Pertama, itu ternyata setelah saya telusuri dan saya jajaki, ternyata minyak goreng kita itu memang ada dijual di sekitar daerah kita ya. Mm-hmm. Tapi hanya berapa toko saja yang menjual minyak kita yang murah itu. Mm. Yaitu toko dekat Jalan Pramuka itu Desayur. Sementara saya tanya di Bulog, kantor Bulog tak ada. Jadi petugas tuh bilang, Bapak coba cari di Jalan Pramuka itu. Mm-mm. Saya cari, memang ada. Lumayan harganya murah itu Mbak. Mm-mm. Mbak Liza.
0: Berapa tuh?
1: 15.700.
0: Sesuai dengan harga.
1: Kan lebih hemat kita kan. Bandingkan minyak portun 22.000.
0: Yeah.
1: Terus yang kedua, kita membaca di media sosial tokoh-tokoh masyarakat kita ini seperti berbicara masalah perilaku para pemimpin kita ya, Mbak Liza, seperti Bung Novel Baswedan, Saud Situmorang, Hotman Paris, dan lain sebagainya, termasuk susunan apa Pak Prabowo mengarahkan ternyata kursi wapres itu berada di samping. Itu semua masalah-masalah semua. Masalah-masalah semua yang kalau dibaca oleh masyarakat kesannya kayaknya ada apa gitu kan. Nah, ini kan menimbulkan opini-opini di masyarakat gitu. Sebenarnya tidak ada masalah kan, tapi jadi masalah. Hanya harapan masyarakat kita ini sekarang kan ingin mendapatkan pemerintah yang clean government dan good government. Artinya permasalahan-permasalahan itu ada masalah, cepat diselesaikan kan? Jangan sampai terjadi silang pendapat. Tokoh-tokoh masyarakat kita bicaranya begini, apakah betul atau tidak gitu. Di sisi lain ada yang membelanya.
0: Baik.
1: Jadi kami masyarakat ini bingung gitu. Sebenarnya ada apa di negara kita ini?
0: Baik Pak Sony.
1: Sementara kehidupan kita yang lagi tidak baik-baik saja di bawah-bawah sini kan. Yang sulit ekonominya, yang kalau Pak Abdul Qadir bilang, kita kalau tidak punya uang ya makan seadanya saja. Kan gitu kan. Sementara di kalau kita di daerah lain, masyarakat tuh disuruh banyak makanan, banyak makan gitu biar
0: Baik.
1: sehat. Sisi lain kita disuruh hemat-hemat.
0: Oke.
1: Ini kan suatu hal yang dilema gitu menurut
0: Oke.
1: Mbak Ida.
0: Baik, Bapak.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Sejang. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Halo,
2: Terima
0: selamat pagi.
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rasino.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Pak juga sehat-sehat ya.
2: Iya. Jadi pagi ini tanggal 22 ya. Gimana biasa kami ingin menyampaikan informasi ya. Hari ini kan pagi ini acara informasi dulu ya.
0: Iya, Bapak.
2: Ini kalau terkait dengan cuaca, alhamdulillah cerah ya.
0: Cerah ya, alhamdulillah.
2: Pagi semalam cerah, berawan ternyata jam 13 hujan lebat.
0: Iya.
2: Kemudian lalu lintas ramai lancar ya, karena yang kalau di Kijang ini yang ramainya itu jam 7 sampai 8.30, nanti jam 12 sampai jam 14, kemudian sore jam 13 sampai jam 18.30 itu paling padat. Kalau jam-jam yang ada singkang ada juga ya. Jadi yang penting ya, tidak ada laka lantas lah. Kemudian informasi lain yang salah satu kondisi ekonomi masyarakat yang menurut kalau harga-harga itu terjangkau di masyarakat. Ya, harga jenis makanan, makanan pokok ya. Ini yang biasa-biasa ya. Kalau tempe dan tahu itu ya contohnya. Tempe dan tahu itu sekarang di Kijang tidak ada jual lagi tempe yang harga 2.000. Yang paling kecil itu nggak ada lagi, yang harganya 3.000.
0: Okay.
2: Saya tanya kenapa harganya tidak ada lagi yang 2.000. Harga yang 3.000 karena kedelai aja sudah tadinya 9.000 sampai 9.500 ya. Berpilih menjadi 11.500.
0: Wow.
2: Ini ya, karena apa? Karena pengaruh US dollar ya, dollar Amerika. Kalau Amerika kan sekarang 18.150.
0: Yeah.
2: Dengan kurs situ Singapura sekitar 14.000. Nah itu juga dipengaruhi juga bagi tempe yang plastik itu, jadi harganya plastiknya yang naik 100%, sehingga dia tidak mau lagi menjual yang harga 2.000, satu harga 3.000.
0: 3.000 ya.
2: Sedangkan informasi tentang hasil laut seperti ikan, kalau di Kijang tergantung kepada banyaknya penjual atau banjirnya ikan yang di pasar paling motor gitu ya. Jadi kalau umpamanya banyak menjual itu harganya akan turun. Seperti banyak kan selar biasa 40 sampai 45.000, turun dari 35 sampai 40.000.
0: Okay.
2: Itu aja informasi kami dari harga
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Bapak Rasino yang ada di Kijang ya. Di belakang Pak Rasino, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Izandriani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Abdul Qadir, silakan informasi apa pagi ini?
3: Salam sehat selalu Mbak Iza.
0: Siap,
3: selamat
0: amin.
3: Bertemu lewat udara ya, saya komunikasi pagi hari ini. Tetap semangat ya Mbak Iza.
0: Siap.
3: Jangan tugas sampai selesai nanti.
0: Okay.
3: Memang akhir-akhir ini kita selalu mendengar keluhan-keluhan masyarakat kita ya Mbak Iza ya, berkaitan dengan kelangkaan bahan pokok yang tertentu ya. Bahkan bahan pokok yang ada juga kadang-kadang harganya itu selalu tinggi ya, melambung, naik gitu ya, tidak sesuai dengan harapan kita masyarakat supaya daya beli kita mungkin makin lama makin melemah. Salah satu mungkin contohnya ikan saja Mbak Ika, apa Mbak Ika ya, ikan juga begitu mungkin agak mahal, dan sayur juga biasanya murah karena mahal.
0: Yeah.
3: Sawi sampai 25.000 ke atas Mbak Iza, bagaimana bayangkan ya. Terus berkaitan dengan minyak kita yang disampaikan oleh teman kita tadi itu ya, dulu beberapa waktu yang lalu kan dari pemerintah mengatakan mungkin melalui Bulog ketersediaan minyak goreng jenis kita ya, merek kita dan lagi beras Bulog ya, aman berapa ratus ton gitu ya, beberapa puluh itu. Namun ternyatanya kita sulit mendapatkannya. Jadi harapan saya seperti ini, Mbak Iza. Kalau memang ini minyak kita yang disubsidi oleh pemerintah ini, hendaknya pemerintah mungkin bisa membuka pasar untuk menjual minyak kita ini.
0: Okay.
3: Karena alur perdagangan ini kan pemerintah yang tahu di mana barangnya, kemana barangnya. Kan gitu yang sampaikan Pak Soni tadi, beberapa toko itu kan sulit didapatkan. Namun ada satu toko diarahkan oleh dari pihak bulog untuk dapat datang ke sana, kan ternyata ada kan gitu di sana. Jadi ini sangat dilema bagi kita. Kalau kita membutuhkan minyak goreng, agak sulit. Memang kemarin saya pernah beli salah satu minyak produk Sangko yang dari saya di PCC Mall itu 2 kilonya 42 ribu sekian ratus lah. Jadi rata-rata 1 kilo itu 20 ribu lebih, Mbak Diza ya.
0: Okay.
3: Namun kalau kita membeli tidak begitu banyak menggunakan goreng-gorengan, mungkin cukup lah untuk beberapa hari atau minggu ke depan ya. Namun kalau kita banyak goreng-gorengan itu ya tidak bisa memadai kebutuhan kita. Mungkin dari pemerintah untuk menggalakkan menanamkan kelapa untuk membuat minyak goreng, ataupun di Bintan ini dibikin pabrik minyak goreng. Jadi kita tidak terfokus kepada minyak goreng dari Jakarta ya, seperti minyak Sid, minyak Fortune, minyak Kita dan sebagainya merek lah.
0: Baik.
3: Ya mungkin Mbak Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6.
4: Bunda. Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
5: Asik. Dikasih ini, Bun.
4: Oh, makanan.
5: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
4: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
5: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
4: Lain kali, kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja, ya.
6: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
0: Baik, kembali kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda memberikan informasi di pagi hari ini, pendengar, jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, ya, di luaran sana masih ramai sekali ya. Apalagi buat yang sekolah, yang kerja juga, ya sudah ramai sekali di luaran sana ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi Kak Lisa.
0: Pagi Kak Deli.
7: Iya, aku dari semalam sama hari ini opininya Pak Abdul Qadir itu aku setuju sekali kok. Karena kan penghasil kelapa di sini kan lumayan banyak juga kan. Gitu. Jadi tidak sia-sia untuk membuat minyak goreng, pabrik minyak goreng Tanjung Pinang kan.
0: Yeah.
7: Karena minyak goreng memang langka. Bukan langka, mahal juga. Kalau
0: ya,
7: aku yang
0: ya.
7: Minyak kita itu mahal, nah, aku tak pernah pakai minyak kita. Karena apa? Mau beli minyak kita kan sama aja dengan minyak yang lain kan harganya kurang sama. Gitu. Jadi lebih baik ya apa yang ada aja itu yang kita beli. Tapi kalau saya memang usulnya Pak Dutar itu bagus. Itu aja kalau usulan saya. Pengen juga punya apa pabrik di Tanjung Pinang lah ya. Kayak di tempat saya pun ada juga gitu. Karena kelapa itu kan bukan hanya untuk santan doang. Dibikinnya kering, diperan dulu gitu kan. Habis itu baru kita olah dia. Karena tetangga kita dulu kita nengok gitu. Kalau minyak yang banyak gitu, santannya itu ditenangkan satu malam gitu baru dibikin, Kak Lisa.
0: Okay.
7: Jadi hasilnya banyak dapatnya itu. Nah gitu. Kalau kita langsung peras kita bikin itu kan jadinya kayak minyak manis gitu. Minyak manis itu anak-anak pun bisa boleh minum itu kalau bikin itu obat kan. Iya. Kalau pemerintah mendengar, ada apa dari Pak Abdul Qadir itu bagus sekali kok. Iya, makasih Kak
0: Lisa ya. Iya, Kak Deli. Iya. Pagi, terima kasih juga buat Kak Deli yang ada di kilometer 5 bawah ya. Baik, di belakang Kak Deli masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda memberikan informasi di pagi hari ini. Sedangkan opini nanti setelah warta berita ya, pendengar, terkait dengan Hari Anak Nasional yang jatuh pada besok tanggal 23 Juli 2026. Jadi tahun ini pendengar, Hari Anak Nasional diperingati yang ke-42 tahun dengan tema Sayang Anak, lindungi, dan bangun masa depan. Tema ini pendengar menjadi pengingat bahwa anak itu bukan hanya sekedar generasi penerus bangsa saja, tapi anak adalah individu yang punya hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Dikutip dari website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pedoman Hari Anak Nasional tahun 2026 ya, melalui tema tersebut, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat mewujudkan kasih sayang kepada anak melalui pengasuhan yang positif, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, dan pemberian ruang bagi anak untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi upaya ini dinilai menjadi pondasi penting untuk membangun generasi Indonesia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi Kak Liza.
0: Pagi Pak Nasrun. Silakan Pak Nasrun.
8: Terima kasih. Iya Kak Liza. Mantap juga nih opening kita ini. Mana sembako ya Kak Liza ya. Mulai dari beras, minyak, minyak juga. Mudah-mudahan ini ada solusinya lah ya Kak Liza. Walaupun kita bukan penghasil, tapi bagaimanapun kita memerlukan ya Kak Liza ya. Bukan beras, bukan, tapi bagaimana ada memerlukan sekali. Tapi mudah-mudahan pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, kota, dan pusat bisa memenuhilah kebutuhan-kebutuhan bagi rakyatnya yang bukan penghasil itu ya Kak Liza ya. Itu harapkan macam minyak kita, minyak kita kan heran ya Kak Liza ya. Ada namanya minyak kita aja yang rendah ya, yang masih 15, lain-lain kan rata-rata 20 ribu ke atas ya Kak Liza ya. Ini kita tanda tanya juga apa perbedaan begitu tinggi sekali ya, sehingga gitu kita masyarakat pun jadi nganus, apalagi bagi masyarakat yang memerlukan minyak home industri, kita memerlukan minyak yang mohon maaf ya, yang harganya terjangkau, yang murah lah, murah tapi sehat ya Kak Liza ya. Kita tapi sehat untuk makanan, kita harapkan kualitas minyaknya sumbukun murah, tapi kita harapkan kualitasnya lah. Jadi kesimpulannya, mari paham pemerintah untuk minyak-minyak ini bisa tercover dengan baik lah. Kalau minyak kita nggak apa-apa, kalau minyak-minyak ya subsidi ya Kak Liza, minyak subsidi kalau nggak diatur betul-betul caranya leweng kan ya. Tapi yang penting di itu tulis harga headnya begitu. Jadi kalau harganya head begitu itu, nanti orang jual itu kan nggak bisa semena-mena. Kalau kita kan dikasih headnya di pastinya head segini. Jadi luar daripada harga itu melebihin, kita ada sanksinya. Sebetulnya marilah minyak-minyak kita yang ini bisa terpenuhi dengan baik semua untuk masyarakat kelas bawah lah, home industri. Jadi pemerintah bisa mengambil apa kesimpulannya bagi minyak kita yang ini terpenuhi baik. Sementara gitu aja Kak Liza.
0: Baik.
8: Salam sehat selalu, semoga kebutuhan bahan pokok ini terpenuhi dengan baik. Khususnya di Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan dan Kota Kabupaten.
0: Okay.
8: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasrun ya di Kota Piring. Terakhir, halo selamat pagi.
9: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak, silakan, waktu tidak banyak Pak Marlis.
9: Terima kasih atas alokasi waktunya. Semoga penyiar dan pendengar persatu di mana saja berada diberikan nikmat kesehatan murah rezeki oleh Allah Taala.
0: Amin, doa yang sama.
9: Dalam rangka besok hari anak se-Indonesia di depan gedung daerah, karena bagi orang tuanya itu ingin anaknya dia anak yang berguna bagi kedua orang tua, agama, bangsa dan negara ini. Semoga acara besok nanti dilaksanakan di gedung daerah. Terima kasih pusat memberikan kesempatan kepada Kepala Riau di Tanjung Pinang digelar memperingati Hari Anak Nasional. Semoga ke depan anak-anak kita doakan bagi yang hadir, semoga anak-anak menjadi anak yang baik, anak yang dapat menjadi pemimpin ke depan untuk lebih baik, Indonesia lebih sukses dan damai dalam segala hal. Dan hari ini juga ada kegiatan di Pantai Dugong Trikora untuk membersihkan pantai dalam rangka kunjungan Ibu Wakil Presiden Indonesia. Semoga pantai kita tidak menjadi pantai yang tiap tahun diberikan hal-hal tidak baik tentang minyak hitam dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Semoga pelaksanaan di Pantai Dugong dan Hari Anak Nasional besok nanti di Gunung Daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Pak Marlis yang ada di Lembah Purnama. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, dan nanti kami undang Anda menyampaikan opini Anda terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun ini ya. Pendengar, bagaimana tanggapan dan harapan Anda? Namun sekarang kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka